sehat semuanya. Doanya untuk anak Ibu Wiwin yang sedang sakit, semoga Allah cepat menolongnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat kembali, pulih seperti sedia kala lagi ya. Ibu Juwita di Cimindi Raya, terima kasih juga, absen saja katanya sedang ada tugas di luar. Sehat-sehat untuk semuanya, semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini sudah berbagi atensinya dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Dan kita akan menyambung kebersamaan di segmen berikutnya, segmen Sudut Pandang. Hari ini akan hadir sahabat MK perbincangan ke ruang dengar Anda seputar serangan situs negara oleh AI liar ya, atau Artificial Intelligence liar. Regulasi apa yang kemudian perlu disiapkan? Nah, kami akan hadirkan perbincangan selengkapnya sesaat lagi sahabat MK, dan kami juga undang sahabat MK untuk menyampaikan atensi. Menurut sahabat MK, apakah Indonesia ini sudah cukup siap menghadapi serangan cyber yang dilakukan oleh kecerdasan buatan atau AI? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Selengkapnya sahabat MK perbincangannya hadir untuk Anda dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasyid dari Sotul Harokah dengan Bingkai Kehidupan.

0: Ruang Diskusi Jurnalisme Warga dalam Sudut Pandang.
1: Sahabat MQ, pemerintah Australia mengumumkan penyelidikan setelah agen AI OpenAI mengakses portal statistik layanan kesehatan Medicare tanpa izin. Kasus Australia tersebut menjadi pintu masuk soal titik kritis persoalan hukum yang lebih mendasar, bagaimana menentukan tanggung jawab ketika agen kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini mengakses sistem tanpa izin. Siapa yang kemudian harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan apakah aturan yang berlaku saat ini sudah memadai untuk menghadapi karakter serangan yang semakin otonom, sahabat MQ? Dan menanggapi tuntutan dari pihak Australia, OpenAI kemudian menyatakan tidak menemukan bukti bahwa rekam medis pasien diakses, tetapi informasi statistik kesehatan agregat dan nama berkas internal sempat terjangkau, sahabat MQ. Dan peristiwa ini diumumkan secara terbuka oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 24 September lalu setelah pemerintah menerima pemberitahuan dari OpenAI pada 10 September. Artinya insiden tersebut baru diketahui pemerintah hampir 3 bulan setelah kejadian berlangsung. Pagi hari ini sahabat MQ dalam segmen Sudut Pandang ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda perbincangan seputar serangan situs negara oleh AI liar. Regulasi apa yang kemudian perlu disiapkan? Lebih lengkap kita akan bincangkan bersama dengan reporter MQ FM. Pagi hari ini ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
1: Ya, sahabat Siva, ini jadi satu sorotan juga ya di tengah AI yang saat ini pemanfaatannya sudah sangat luas sekali ya. Ternyata betul, ada hal yang kemudian perlu juga dicermati yang menimpa ya Australia yang menyatakan bahwa ada akses portal statistik layanan kesehatan Medicare yang dilakukan oleh AI ini tanpa izin ya, sahabat Siva.
2: Ya, betul. Ini menjadi sebuah fenomena pertama di dunia, sahabat MQ, insiden peretasan AI yang menyerang situs resmi negara. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sahabat Herlan, beberapa tahun kebelakang, ini memang ada sistem peretasan, tapi dilakukan oleh hacker ya, bukan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, adanya peretasan oleh artificial intelligence ini menunjukkan bahwasannya AI yang sering kali kita gunakan ataupun juga mungkin di situs-situs pemerintah atau juga layanan pemerintah yang sudah menggunakan otomatisasi dengan menggunakan AI ini menjadi sesuatu yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah tadi ketika pelaporan statistik Medicare yang dikelola Service Australia mendapatkan dalam hal ini adalah serangan cyber ya sahabat MQ, atau peretasan data. Portal tersebut ini berbeda dari sistem utama sebetulnya yang digunakan untuk memproses klaim, pembayaran maupun juga penyimpanan informasi pribadi setiap peserta layanan kesehatan di Australia. Meski demikian, agen AI diketahui berhasil menjangkau berkas yang tidak seharusnya dapat diakses, sahabat MQ. Maka dari itu, pemerintah Australia menyebut agen AI ini memperoleh akses terhadap berkas publik dan non-publik, sementara investigasi forensik masih dilakukan untuk memastikan ruang lingkup insiden dan kemungkinan dampaknya terhadap sistem lain. Yang membuat peristiwa ini menjadi penting, sahabat MQ, bukan semata-mata karena dari jenis data yang terjangkaunya, melainkan dari cara agen AI bisa menjalankan tugasnya. Ini yang kemudian menjadi sorotan, karena dari penjelasan pemerintah Australia, agen tersebut awalnya memang ditugaskan melakukan riset berbasis internet mengenai pengeluaran obat-obatan publik. Dalam prosesnya, agen mengajukan permintaan informasi kepada portal terkait, tetapi permintaan tersebut tidak menghasilkan akses yang diinginkan. Maka dari kecerdasan buatan ini, agennya kemudian menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan dan batasan yang diharapkan, hingga kemudian memperoleh akses tanpa izin. Ini yang kemudian menjadi sorotan betapa sudah mulai otonomnya ya, bisa mulai menentukan sikap sendiri dari artificial intelligence ini, sahabat Herlan.
1: Iya, dan pengalaman dari Australia ini juga menunjukkan bahwa keberadaan situs yang tadi dapat diakses melalui internet tidak berarti seluruh berkas di dalamnya boleh diakses oleh siapapun ya, sahabat Siva. Sebuah portal dapat menyediakan informasi statistik untuk masyarakat, tetapi tetap memiliki direktori, berkas kerja, atau sumber daya internal yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pengelola sistem tidak cukup hanya mengamankan halaman utama. Setiap bagian sistem juga perlu memiliki batas akses, termasuk ketika dihadapkan pada perangkat otomatis yang mampu mencoba berbagai cara untuk mendapatkan informasi. Dan ancaman terhadap keamanan cyber pada akhirnya tidak hanya berkaitan juga dengan pencurian data, tetapi akses tanpa izin juga ini berpotensi mengakibatkan perubahan atau penghapusan berkas ya sahabat Siva atau sahabat MP juga, terganggunya pelayanan, terbukanya informasi yang seharusnya terbatas, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah itu sendiri, sahabat MK. Nah, bagi hari ini kita coba akan gali informasi lebih lengkapnya ya, sahabat Sivas, tentang serangan situs negara oleh AI liar ini. Regulasi apa yang kemudian perlu disiapkan? Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, sahabat MK, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya bersama Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital FH Universitas Pajajaran UNPAD. Ada narasumber kita Ibu Dr. Tasya Safiranita SHMH. Sesaat lagi sahabat MK, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
0: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: 18 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita dalam segmen Sudut Pandang. Di termin yang kedua, kita coba akan gali informasi lebih lengkap ya, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital FH Universitas Pajajaran, Ibu Dr. Tasya Safiranita SHMH, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tasya.
1: Waalaikumsalam, Mas Herlan dan Mbak Syifa, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bu Tasya, kabar baik pagi hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu Tasya sudah berkenan berbincang nih di MKFM. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Syifa, izin menggali informasi nih kaitan dengan topik yang sedang kami bahas, bahwa ada laporan Australia ini terkena serangan dari agent AI ya, yang dilaporkan mengakses portal statistik layanan kesehatan Medicare tanpa izin ketika menjalankan tugas riset. Nah, kalau kita mencermati peristiwa ini, menimbulkan pertanyaan tentang batas antara tindakan otomatis yang menyimpan dari instruksi dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Dari perspektif hukum cyber, bagaimana kita seharusnya mengualifikasikan peristiwa seperti ini, Bu Tasya?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Heran dan Mbak Syifa. Salam sehat dan selamat pagi untuk semuanya. Mungkin kita melihat yang pertama dari regulasi yang utama terlebih dahulu. Yeah. Bahwa kalau kita melihat pendekatannya kepada regulasi siber serta tata kelola AI atau artificial intelligence, biasanya juga beberapa pihak yang menyebutnya dengan kecerdasan buatan, kita harus memiliki satu hukum yang mengikat serta berbasis risiko, risk based. Kenapa? Karena memang kalau melihat saat ini, beberapa infrastruktur informasi itu penting sekali untuk diberikan satu pelindungan terkait dari ancaman siber yang memang berbasis pada artificial intelligence. Nah, tetapi kita juga melihat ada serangan-serangan lain yang secara otonom terus beradaptasi, mencari celah keamanan sampai dengan mengeksploitasi sistem dalam hitungan menit, bahkan ada yang sampai dengan dalam hitungan detik. Dalam hal ini kita melihat sebetulnya apakah kita harus takut atau kita tetap mendekat atau kita menghindari dari sisi artificial intelligence. Kalau yang perlu bisa saya sampaikan, kita sebetulnya harus berdampingan secara terus dengan artificial intelligence. Ya. Karena pilihannya adalah kita akan berpindah, bertransformasi, atau kita akan habis terdisrupsi. Kalau misalnya memang kita melihat bahwa dari sisi AI ini ada tidak kekurangan dan kelebihan, sisi positif atau negatif, tentu keduanya ada. Tetapi kalau misalkan kita melihat, apalagi sekarang sudah masuk setelah adanya pandemi COVID-19, memaksa kita untuk terus berubah menjadi digital, yang tadinya kita selalu melaksanakan pertemuan secara fisik, tapi sekarang kita sudah bisa melakukan pertemuan secara online ataupun daring, itu terus memaksa kita untuk berubah. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang tanpa kita sadari ternyata AI hidup berdampingan dengan kita secara terus-menerus. Jika melihat adanya pendekatan dari penekanan undang-undang, contohnya regulasi, maka yang bisa melakukan pendekatan kepada klausul AI ini adalah bagaimana pendekatan regulasi tentang keamanan dan ketahanan siber ini harus dibuat secara adaptif dan memuat aturan khusus mengenai AI yang memiliki risiko tinggi atau high risk AI disebutnya. Jadi ada yang dimaksud dengan pelarangan mutlak terhadap pengembangan modifikasi AI, tetapi juga ada yang dimaksud dengan kewajiban kontrol. Jadi AI ini bisa mendapatkan ataupun bisa memberikan satu keputusan krusial tanpa adanya intervensi manusia. Hal kecil, Mas Herlan dan Mbak Syifa mau belanja online ini dilakukan tengah malam, tetapi mereka harus tetap menjawab semua pertanyaan kita ya, walaupun kita menanyakan beberapa pertanyaan dengan hal-hal yang sangat detail ataupun hal yang paling sekali hanya untuk menanyakan ukuran t-shirt dan lain, tetap AI terus berjalan untuk menjawab semua pertanyaan kita. Nah, begitupun dengan AI, bagaimana ya pada saat kita mengajarkan AI untuk bekerja, code of ethic dari AI, AI akan mengikuti sesuai dengan perintah manusia tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan.
2: Baik, kalau kita lihat Bu Tasya, ini kan kasusnya memang di Australia menjadi negara pertama yang mendapatkan kasus seperti ini dari artificial intelligence. Kalau kita tarik ke Indonesia misalnya Ibu Tasya, kan Indonesia sendiri punya undang-undang ITE misalnya, perlindungan data pribadi, atau bahkan keamanan SPBE dan lain sebagainya, ini yang sudah mulai dibangun oleh pemerintah Indonesia. Tapi pertanyaannya sejauh mana kira-kira aturan-aturan yang memang sudah ada terkait dengan dunia digital di Indonesia ini bisa kemudian mengatur adanya artificial intelligence, sistem-sistem yang melibatkan agen AI ini. Bagian mana sebetulnya, Bu Tasya, yang sudah memadai dan bagian mana yang masih ada kekosongan hukum sebetulnya?
1: Baik, terima kasih Mbak Syifa. Yang pertama adalah kita harus bicara tentang penguatan kelembagaan dan integrasi dari kebijakan itu sendiri. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena AI kita melakukan pendekatan contohnya dari pasal 3 UU ITE saja dulu terkait dengan penggunaan asas universal, asas kepastian hukum. Yeah. Tadi juga disampaikan bahwa ada pendekatan dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Bahkan terkait dengan apa saja yang memang nanti akan diacu terkait dengan, contohnya adalah Perpres AI yang memang sedang difinalisasi harus diintegrasikan dengan fokus ketahanan siber nasional. Kenapa? Jangan sampai nanti ke depan itu ada kejelasan terkait dengan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, tetapi kita melihat juga bahwa di sini ada regulasi pertahanan siber yang secara aktif berbasis pada AI. Contohnya adalah dari pendekatan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, karena kecepatan serangan AI ini sebetulnya mustahil untuk ditangani secara manual oleh manusia. Sehingga sistem pertahanan otomatis ini pun harus dibuat dengan berbasis AI itu sendiri. Jadi AI akan menolong AI itu sendiri. Maka secara hukum melakukan, contohnya adalah dengan pemblokiran IP, isolasi jaringan, serta ada istilah tentang mitigasi secara real time. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau kita melihat bahwa adanya pembaruan standar dari IIK, Infrastruktur Informasi Kritikal, kita melihat dari pendekatan yang sudah dilakukan negara-negara lain, contohnya adalah Singapura dan Inggris, pada tahun 2026 ini sebetulnya mereka juga melakukan pertahanan kepada situs negara yang tidak boleh hanya berhenti di internal pemerintahnya saja. Tetapi ada regulasi baru, nah kekosongan hukumnya ini kita melihat bahwa istilahnya adalah supply chain, yaitu adalah pengamanan dari rantai pasok. Istilahnya, negara ini wajib memastikan bahwa vendor ataupun cloud itu sebagai satu pusat data center dari pihak ketiga yang memang harus bekerja sama dengan standar keamanan berbasis AI. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan tanggung jawab hukum? Biasanya kan tanggung jawab hukum ini adalah direct ataupun indirect infringement sih sebetulnya. Aturannya ini adalah pendekatannya kepada pertanggungjawaban hukum penyedia teknologi, penyedia jasa. Tadi disampaikan oleh Mbak Syifa adanya PSTE, penyelenggara sistem transaksi elektronik, produk mereka itu memicu bahwa ada bentuk celah keamanan pada sistem dari strategis negara itu sendiri. Nah makanya pendekatannya juga terkait dengan regulasi pertahanan AI ini ada istilahnya sebetulnya adalah AI Power Cyber Defense, begitu Mbak Herlan dan Mbak Syifa.
0: Baik, kalau kita melihat juga kembali pada kasus yang terjadi di Australia ya, kalau kita menarik di Indonesia sendiri, apakah sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan insiden ini sudah memadai juga, Bu Tasya?
1: Baik, terima kasih Mas Herlan. Kalau misalnya kita melihat dari, kebetulan saya dilibatkan sebagai tim perumus dari rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Ya. Jadi di dalam hal tersebut, kita menginsertkan beberapa hal, Mas Herlan dan Mbak Syifa. Jadi regulasi ini memuat khusus tidak hanya membahas tentang AI berisiko tinggi atau high risk AI, tetapi ada istilahnya adalah larangan adversarial dari AI itu sendiri, serta kewajiban kontrol otonomi seperti yang tadi saya sampaikan. Istilahnya adalah kita membuat satu keputusan krusial yang tanpa intervensi manusia, yaitu istilahnya human in the loop. Jadi kalau misalnya memang nanti terjadi suatu hal yang memang tidak dimungkinkan, maka yang akan menolong itu adalah dari satu sistem secara otomatis itu sendiri. Itu yang pertama dari hukum yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, terkait dengan pendekatan kalau misalnya kita melihat bahwa ada beberapa regulasi yang bisa kita adopt, yaitu dari UAI Act ataupun ada aturan di Korea Selatan. Nah, jadi pemerintah ini memang kita harus bisa melihat dari beberapa pendekatan. Kalau yang existing di Indonesia, kita bisa melihat dari Undang-Undang ITE. Tadi saya sudah sampaikan tentang bagaimana sih bentuk kepastian hukumnya, penggunaan asas universal. Kenapa saya bicara asas universal? Karena memang ada pendekatan dari kedaulatan digital. Bahkan jika memang terjadi antar lintas batas, ada istilah baru, yaitu adalah beberapa hal yang memang kita pelajari setelah adanya pandemi COVID-19, yurisdiksi virtual. Nah, regulasi-regulasi ini memandang sebatas bahwa AI itu termasuk ke dalam agen elektronik karena memang bekerja dengan perintah prompt. Tetapi dalam informasi yang ternyata disampaikan, kita juga harus ada pendekatan-pendekatan kepada undang-undang perlindungan data pribadi yang secara existing memang sudah ada di Indonesia. Dan kita juga melihat pendekatan-pendekatan terkait dengan apa saja yang memang menjadi satu kewajiban khusus karena kita baru memiliki surat edaran tentang etik, AI etik. Nah, beberapa hal ini kita melihat bahwa regulasi tidak hanya bersifat hilir menindak terjadi kepada bentuk satu peretasan saja, tetapi harus ada pengembangan yaitu dari fase upstream sampai dengan implementasi ke downstream. Jadi kita harus lihat dari titik awalnya terlebih dahulu, dari mulai yang paling tertinggi sampai dengan terendah. Demikian Mas Herlan dan Mbak Syifa.
2: Baik, terima kasih Ibu Tasya, dan nampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir juga nih berkaitan dengan prioritas. Karena kalau tadi disampaikan memang sudah ada rancangannya, undang-undangnya atau peraturan presidennya, surat edarannya. Kalau dalam jangka waktu mungkin setahun ke depan ini Bu Tasya, kira-kira dengan perkembangan AI yang cukup pesat, bahkan sangat pesat ya kalau dikatakan sekarang ini, hal apa yang kemudian perlu dijadikan prioritas bagi kebijakan khususnya terkait dengan penggunaan AI di sistem pemerintahan Bu Tasya?
1: Baik, terima kasih. Kalau saya melihat ada satu pendekatan, yaitu adalah apa saja sih sebetulnya yang menjadi prioritas. Kalau kita melihat, mungkin Mas Heran dan Mbak Syifa pernah melihat juga ya. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak bisa menggunakan gadget dengan sangat mudah. Nah, kalau misalnya kita melihat apa saja yang menjadi prioritas, utamanya kalau saya pendekatannya kepada anak-anak di bawah umur sebetulnya, yang mereka lebih percaya dengan penggunaan hal tersebut. Bahkan hampir setiap pendekatan prioritas ini ada sebetulnya dari sektor prioritas AI nasional yang memang perlu kita lihat, yaitu adalah misalnya dari penggunaan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, bahkan politik hukum, energi dan lingkungan, sampai dengan transportasi dan infrastruktur. Itu adalah beberapa dari kurang dari 10 ya saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya kita lihat ada 4 fondasi utama yang memang menjadi satu pembangunan AI. Di antaranya adalah bagaimana bentuk tata kelola digital, infrastruktur, pengelolaan data, dan ketersediaan talenta digital. Kenapa saya bicara ketersediaan talenta digital? Tadi saya di awal menyampaikan bahwa anak di bawah umur biasanya jauh lebih pintar menggunakan gadget, jauh lebih pintar menggunakan platform. Nah, tanpa kita sadari, sebetulnya di sana semua ada satu sistem pengelolaan data yang mereka submit apabila mereka bermain dengan satu games yang secara online, ataupun mereka menggunakan, contohnya ada platform Zoom yang dimana jelas kita pada saat pertama harus men-submit berapa usia kita, berapa tanggal lahir kita. Mereka sudah bisa menggunakan hal tersebut. Lalu kalau misalnya kita misalnya melihat dari apa saja yang memang harus kita lakukan, pemerintah Indonesia sudah menetapkan ada 10 prioritas tentang pengembangan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ini, terkait dengan pendekatan astacita sebetulnya dari agenda pembangunan tadi yang saya sebutkan. Utamanya sih kalau misalnya kita melihat yang sekarang memang terasa sekali adalah dalam bidang pendidikan, energi, dan transportasi. Yang utama itu adalah infrastruktur digital. Kita bisa menggunakan hari ini, saya bilang sebagai salah satu narasumber di MKFM juga, infrastruktur digital, infrastruktur pada sektor telco yang bekerja pada saat menghubungkan kita, walaupun misalnya kita berada dalam tempat yang berbeda ataupun kota yang berbeda. Demikian Mbak Syifa dan Mas Arun.
0: Baik, Bu Tasya, terima kasih pagi hari ini sudah menghadirkan informasi yang manfaat ya, kaitan dengan topik yang sedang kami bincangkan. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi untuk berbincang kembali Bu Tasya ya. Terima kasih, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herlan dan Mbak Syifa. Saya pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja sahabat MK kita berbincang bersama dengan narasumber kita, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital FH Universitas Pajajaran, Ibu Dr. Tasya Safiranita SHMH, yang menyoroti beberapa hal kaitan dengan topik yang dibahas pagi hari ini, serangan situs negara oleh AI liar yang kemudian perlu terus dipersiapkan sebaik mungkin tadi ya sahabat Siva, tentang regulasi yang perlu bisa mengamankan ya situs-situs pemerintah, termasuk situs-situs vital juga yang seperti halnya terjadi di Australia ya sahabat Siva.
2: Betul sahabat Herlan, tadi ya beberapa di antaranya seperti situs ataupun juga sistem pendidikan, energi, transportasi yang ternyata keuangan juga ini ternyata sudah tidak terelakkan dengan perkembangan teknologi. Mau tidak mau ini memang harus menyesuaikan ya dengan hadirnya artificial intelligence, apalagi dengan kecepatan yang luar biasa, maka kita pun perlu mentraining atau mendidik AI untuk bisa berdampingan dengan AI lainnya. Ini counter attack-nya ternyata sama-sama dari jenis yang sama ya sahabat Herlan. Ini yang perlu kemudian kecerdasan ataupun juga intelektual kita ataupun pemahaman kita terhadap dunia digital ini perlu dikuatkan kembali, karena tadi sorotannya juga kepada anak-anak ya sahabat Herlan. Ini yang kemudian perlu disoroti juga dalam hal perkembangan psikologis anak ketika mempercayai artificial intelligence. Ini yang juga jadi sorotan berbeda tentunya di nanti insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan ya sahabat Herlan.
0: Baik, sahabat Siva, terima kasih ya pagi hari ini sudah berbincang di segmen Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung segmen. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terima kasih juga sahabat MK pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM ya. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan kaitan dengan serangan situs negara oleh AI liar ini, yang perlu disiapkan adalah memperkuat sistem keamanan digital pemerintah dan juga meningkatkan pengawasan dan juga kemampuan SDM keamanan cyber itu sendiri. Terima kasih sahabat Mahdi ya sudah menyampaikan atensinya. Berikutnya kami sapa juga ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya, ini berkaitan dengan masih sama ya, kaitan dengan memperkuat sistem keamanan digital pemerintah dan meningkatkan pengawasan serta kemampuan SDM keamanan cyber sahabat Mahdi ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya sahabat Mahdi melalui polling juga. Sahabat MK, terima kasih. Kita akan beralih ke segmen berikutnya ya. Segmen berikutnya hari Selasa, waktunya kita kembali menguatkan kembali ilmu kita sahabat MK seputar parenting, karena akan hadir sesaat lagi bincang parenting bersama dengan narasumber kita, konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taskata Dika Malaysia dan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, sesaat lagi akan hadir untuk membincangkan tema seputar anak belajar mengelola emosi dari cara kita mendampinginya. Nah, bagaimana sahabat MK selengkapnya dalam bincang parenting.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita sudah masuki segmen Bincang Parenting pagi hari ini. Waktunya kembali kita akan menajamkan ilmu ya, sahabat MK, seputar parenting. Dan terus hari ini tema yang akan kita bincangkan seputar anak belajar mengelola emosi dari cara kita mendampinginya, sahabat MK. Bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani, CHCHT, pagi hari ini kita akan berbincang ya, alhamdulillah. Bunda Evi juga sudah bersama dengan kita ya, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Erlan dan semua pendengar MKFM?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Bunda Evi juga sehat kabarnya ya, baik ya, Bu, Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, hari ini, pagi hari ini Bunda kita akan silaturahim lagi dengan sahabat MK untuk membincangkan satu tema yang Masya Allah mudah-mudahan ini jadi solusi atas satu hal yang tengah dihadapi juga ya, ketika mendampingi anak untuk membantu anak belajar mengenali dan mengelola emosinya ya. Nah, kita coba akan awali ya Bunda ya, di awal seberapa penting sebetulnya peran orang tua ini dalam membantu anak untuk tadi belajar mengenali dan mengelola emosinya, dan mengapa kemudian cara orang tua merespon emosi anak ini berpengaruh terhadap perkembangan emosionalnya, Bunda?
1: Ya, betul Kang Helen dan sahabat MKFM. Alhamdulillah. Ya, mungkin kita awali dulu dengan brainstorming pada pertemuan sebelumnya, di bulan sebelumnya. Kita membahas bagaimana anak belajar mengenali dirinya dari cara kita memperlakukannya, berhubungan dengan labeling dan lain sebagainya. Hari ini insya Allah kita melanjutkan dengan pertanyaan, ketika anak sedang marah, kecewa, sedih, apa yang harus kita pelajari untuk mendampinginya? Nah, ini mungkin peristiwanya bisa saja sama, atau stimulannya atau kejadiannya sama, namun akan berbeda efeknya ketika pendampingannya berbeda. Nah, contoh misalnya ketika anak menangis karena menginginkan sesuatu, atau misalnya karena mainannya hilang, tidak ketemu, atau kemudian rusak dan lain sebagainya. Bagaimana kita menanggapi anak tersebut? Misalnya dengan reaksi pertama kita mengatakan, begitu saja nangis, kan ini masih bisa dibetulkan. Atau misalnya hilang, ini yang menghilangkan kamu, yang nangis kamu, yang marah kamu, cepat cari sendiri gitu, ini akibatnya. Nah, seperti itu misalnya ya Kang Herlan ya. Nah, kemudian ada reaksi yang lain, misalnya dengan cara tadi mengajarkan meregulasi emosi atau mengatur emosinya. Yang pertama kita harus lakukan misalnya labeling dulu. Nah, ini labeling juga ya, misalnya namai dulu emosi yang terjadi pada diri anak. Oh, kamu sedih, kamu kecewa karena mainannya rusak. Yuk kita lihat dulu rusaknya di mana. Nah, kalau kita bisa membetulkan, ayo sama-sama dengan ayah membetulkan gitu ya. Nah, sebelumnya memang ini di dalam teori mudah ya, tapi kemudian ketika keadaan orang tua tidak stabil emosinya atau dalam keadaan hektik ya Kang Erlan, misalnya di rumah capek, ibu sudah bergelut dengan berbagai macam aktivitas, ayah baru datang dari pekerjaannya, rumah tampak tidak rapi dan lain sebagainya, atau mental overload ya, ini tidak mudah untuk kita tata reaksi dari anak tersebut gitu ya. Apakah kita akan memvalidasi dulu atau spontan? Nah, ini memang perlu latihan gitu, refleksi sikap gitu untuk menjadi orang tua, karena reaksi saat itu sepersekian menit akan menjadi akibat yang panjang. Nanti anak mungkin saja berhenti menangis, tapi rasa kesal, rasa marah itu tidak habis, tidak lantas selesai di hati anak, tapi ada dipendam. Nanti ledakannya akan lebih seru ketika anak beranjak dewasa gitu, atau remaja, jangan dulu dewasa, remaja. Nah, berhubungan dengan regulasi emosi itu apa sih gitu? Regulasi emosi itu, betul Kang Helan tadi, adalah mengatur emosi gitu. Nah, emosi itu harus diatur, iya, dikeluarkan, dinamai ataupun apa, itu ada level-level tertentu dan di usia-usia tertentu. Yang paling pasti mengeluarkan emosi dengan cara yang aman, yang tidak menyakiti dirinya ataupun menyakiti orang lain gitu. Dalam tahapan ini, waktu anak kecil, regulasi emosi seringnya misalnya dengan melempar ya, misalnya memukul atau bertindak yang lainnya, atau ada bahkan misalnya membenturkan kepala atau menghempaskan tubuh gitu ya untuk anak balita. Nah, hal-hal ini pasti tentu saja berbahaya bagi dirinya. Nanti kemudian anak beranjak besar nih Kang Helen, regulasi emosinya mungkin ada yang melempar dengan sasaran orang lain, atau memukul, menendang dengan sasaran orang lain. Berarti ada objeknya yang kena. Atau misalnya tidak fisik secara bersentuhan, tapi mungkin mengumpat atau tidak menjaga lisannya, berkata yang menyakitkan orang lain. Ini juga perlu regulasi emosi. Begitu Kang Herman.
0: Baik, jadi memang kalau kita melihat juga, mungkin kita perlu memahami juga ya Bunda ya, agar bisa menghadirkan pendampingan terbaik itu ketika misalkan anak itu marah, menangis, kecewa, atau tantrum, ngamuk gitu ya. Itu sebetulnya bagian dari bagian normal ya dari proses tumbuh kembang anak atau seperti apa Bunda?
1: Betul, jadi anak itu akan belajar mengenali berbagai emosi. Jadi tidak lantas anak paham di usia-usia awal bahwa ini adalah harus dikeluarkan melalui cara apa gitu. Mereka spontan mengeluarkan apapun yang mereka rasakan atau ekspresi spontan apa yang mereka ingin lakukan. Tentu saja ini butuh diatur dan pendampingannya tidak sekali dua kali, itu sepanjang mereka sampai mereka paham gitu ya. Paham artinya mereka bisa mengatur emosi mereka sehingga tidak berefek berkepanjangan baik terhadap diri mereka ataupun orang lain. Nah ini bentuk keterampilan Kang Heran, tidak boleh dianggap sepele gitu ya. Ya sudah, misalnya pada pengasuhan konvensional zaman dahulu bukan berarti salah ya, tapi karena memang generasi ke generasi itu perlu ada perubahan. Contoh betul. Misalnya pengalaman pribadi saya pernah ada di tahap misalnya ya, ini bukan berarti salah, tapi pengetahuan orang tua yang terbaik ini yang bisa dilakukan. Ketika saya protes terhadap suatu peristiwa yang menurut saya mengagetkan gitu ya, contoh misalnya waktu itu saya ditinggal meninggal ayah di usia 7 tahun, kemudian pada tahun berikutnya ada pengganti ayah misalnya ya, dan itu mengagetkan buat saya, kemudian saya bereaksi. Nah itu reaksinya mungkin dengan gugup atau kamu harus bisa menerima keadaan ini dan banyak nasihat-nasihat lain yang pada saat itu ini perasaan harus diseperti apakan ya, saya masih ingat gitu. Perasaan kaget, kecewa, defend ya, ini orang asing dan lain sebagainya. Tapi berusaha untuk tidak boleh tidak sopan, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh bereaksi berlebihan. Ini bukan sebagai pembelajaran, tapi mengatur karena ada ketaatan ya yang harus ditempuh di usia 8 mau ke 9 tahun gitu ya. Nah ini saya masih ingat betul. Oh berarti orang tua dulu mengatakan begini dan begini. Kemudian relevansinya kepada anak-anak sekarang, ketika saya belajar untuk menjadi orang tua, oh perasaan emosi itu harus dikenali gitu. Ini harus divalidasi. Ini kamu marah karena ini. Gitu. Ini kamu marah karena ini. Tapi memukul, melempar barang itu tidak akan menyelesaikan mainan kamu jadi ketemu gitu. Kamu marah karena teman kamu begini, tapi kalau kamu memukul, nah, tidak akan menyelesaikan begini dan begini. Kamu boleh marah. Apa yang membuat kamu marah? Nah, ketika dia menjadikan kita tempat yang aman, gitu, dia akan mengetahui ini marah dan sebabnya ini. Ada perasaan tidak nyaman yang mencoba kita membantu menguraikan. Nah, ketika dia mencoba menguraikan, ada perasaan aman, kemudian kita latih sedikit demi sedikit. Kamu kalau marah karena temanmu begini, kamu begini dan begini, sesuai dengan kejadian-kejadian, baik kejadian. Jadi Allah itu sangat Masya Allah ya, luar biasa, membuat anak kita berkonflik misalnya ketika masih TK, berebut ayunan, berebut perosotan. Nah ini ada regulasi diri yang terus diajarkan oleh lingkungan. Bagaimana kita tidak reaktif tapi proaktif. Nah itu terus silabus-silabus ini sudah Allah susun dengan berbagai peristiwa ya. Jadi tidak akan kita merasa tenang ya, anak tidak ada konflik dengan teman-temannya itu impossible gitu. Apapun itu, ada yang misalnya mengadu kepada gurunya, bu guru aku didorong gitu ya, bu guru, atau ada yang langsung bereaksi dengan mendorong kembali. Nah reaksi dari bu guru atau orang tua inilah yang nanti akan dipelajari. Oh ini kita menyelesaikan tahap dengan tahap, tapi perasaan itu adalah fitrah. Jadi perasaan marah, kesal, lelah, sedih, atau apapun adalah fitrah. Jadi kita tidak mendefend, menghalangi perasaan itu seolah-olah tidak boleh marah, tidak boleh sedih. Ini saya berusaha mengenalkan kepada anak, ini pemberian Allah. Allah memberikan rasa marah, Allah memberikan rasa sedih, Allah memberikan ini, oh ini rasanya. Jadi labeling-labeling itu kita ajarkan ketika anak masih dini, karena mereka tidak mengetahui ini labelingnya apa. Kemudian tahap berikutnya adalah menguraikan, oh sebabnya ini, baru kemudian cara mereka mengelola dan mengekspresikannya secara aman. Begitu Kak Herlan.
0: Baik. Ini menarik juga tadi kaitan dengan memperkenalkan anak pada kalau tadi Bunda sampaikan labeling gitu ya. Tapi seringkali ada juga nih mungkin orang tua yang kadang kurang sabar gitu ya, atau ya belum benar-benar mendapatkan ilmu yang memadai juga nih kaitan dengan sedang mendampingi anak yang tadi sedang mengungkapkan emosinya, seperti ada kalimat-kalimat sudah jangan cengeng misalkan, begitu saja nangis misalkan, atau tidak boleh marah. Nah itu apakah dampaknya seperti apa Bunda ketika anak kemudian mendengar hal-hal tersebut dari orang tuanya?
1: Iya, kejadian yang membuat anak dengan timbulnya berbagai emosi tadi ya, marah, sedih, dan lain sebagainya, itu kan tidak di bawah kendali kita ya. Bahkan anak juga tidak tahu apa peristiwa apa yang tiba-tiba datang dan membuat mereka merasa sesuatu. Nah, ini di sini ada ketauhidan yang nanti akan kita input kepada anak ya. Jadi peristiwa itu tidak di bawah kendali kita, karena kita tidak tahu. Misalnya gurunda kita sering mengajarkan peristiwa itu, misalnya ada yang mengejek kita atau misalnya memarahi kita, tiba-tiba peristiwa itu tidak ada di bawah kendali kita, karena itu sudah datang tiba-tiba. Nah, yang membedakan antara dewasa dan tidak dewasa, stabil dan tidak stabil, reaktif dan proaktif adalah cara kita menanggapi peristiwa tersebut. Tentu saja kalau orang dewasa sudah bisa, bahkan ada keterampilan orang dewasa tentang regulasi emosi ini belum matang, Kak Helen. Misalnya ketika mendapatkan sebuah peristiwa, dia langsung keluar. Contoh misalnya ketika di perjalanan ya, dengan lalu lintas hektik, ada yang menyinggol atau ada yang nyalip dan lain sebagainya. Di situ ada regulasi emosi gitu ya. Apa kita langsung mengumpat, buka jendela seperti ini bla bla bla bla, mengeluarkan ocehan kita, atau kita misalnya mengeluarkan bahasa tubuh dengan apapun gitu ya. Ini adalah meregulasi emosi kita. Nah, ini yang memang jadi PR ketika dewasa. Itu urutannya adalah ketika sebelum waktu dewasa ini, apa yang dikenalkan pada pendamping atau orang tua mengenai tentang regulasi emosi itu. Bukan berarti memendam, tapi cara mengeluarkannya gitu. Nah, takdir yang misalnya membuat stimultan atau peristiwa itu yang nanti akan kita kenalkan. Ya memang sebelumnya, sebelum anak itu mengenal emosi, mungkin orang tuanya dulu yang harus mengenal regulasi emosi tadi atau pendampingnya. Ketika anak berteriak, kita mungkin ikut merasa malu, terancam, tidak dihargai, dan buru-buru mengoreksi anak, apalagi misalnya berteriaknya di public area atau di depan umum gitu ya. Kemampuan orang dewasa itu mengelola dirinya sendiri dulu gitu ya, kemudian yang akan nanti dipelajari oleh anak gitu. Ketika dia anak misalnya, wah dia mau gitu ya, wah mama jahat misalnya ya, dan lain sebagainya. Misalnya dia marah karena keinginannya tidak tercapai misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah sadari, jeda, pilih respon. Itu sepersekian detik itu harus terjadi, Kang Herlan, tapi perlu latihan ya, tidak semudah itu. Karena misalnya coba latihan ketika anak misalnya tiba-tiba tantrum gitu ya, sadari ini adalah bagian dari pendampingan, investasi akhlak, investasi karakter yang akan dipelajari oleh anak kita di kemudian hari. Jeda, tarik nafas, pilih respon yang terbaik. Jadi tidak ikut dalam larut ke dalam ini. Dan ini perlu latihan. Jadi sebelum anak, misalnya sekarang konseling saya menerima anak-anak SMP dengan perilaku-perilaku agresif gitu ya, senggol bacok kalau kita bilangnya, mudah terpancing emosi gitu ya, reaksinya membalas dengan seperti apa dan lain sebagainya, bahkan bisa lebih fatal karena misalnya tenaga yang tidak terukur dari balasan itu sendiri. Nah, ini sebetulnya ada treatment tersendiri, Kang Herlan. Bukan berarti kita, ya Allah, udah punya anak remaja tapi masih belum meregulasi diri, ini hopeless kah, tidak ada harapan kah? Insya Allah bisa gitu. Tapi perlu treatment khusus yang memang jadi perjuangannya lebih keras, kuat, dan banyak. Nah, sebelum ini terjadi, ayah dan bunda sahabat MT yang mempunyai anak-anak di usia dini, sebelum remaja, sebelum akil balik. Kenapa sebelum akhir balik? Karena ini masih lebih lentur kita berikan treatmentnya. Ini harus kita seriuskan, harus kita dapat notice gitu. Bagaimana kita tidak terpancing. Ingat, ekspresi kita, kata-kata kita, perilaku kita menjadikan awal dari regulasi emosi anak kita. Mereka menyerap dengan 3 kali lipat reaksi ketika kita mendapatkan kejadian. Ketika anak marah, nangis, tantrum, rewel, dan lain sebagainya. Di sini titiknya, Kang Herlan. Di sini pendampingnya. Ya. Ketika pendamping itu memilih reaksi dan responnya, 3 kali lipat akan ditiru. Baik itu kebaikan atau negatifnya. Begitu, Kang.
0: Baik. Baik, Bunda Evi biasanya punya rumus-rumus nih, Bunda, ya, untuk bagaimana sebagai orang tua ini kita mendampingi agar anak belajar mengelola emosi. Nah, tapi nanti kita coba akan lengkapkan pemaparannya di termin yang kedua, Bunda, ya. Sebelumnya kita terlebih dahulu jeda. Sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini boleh juga turut menyampaikan atensi ya, atau pertanyaan juga boleh, silakan langsung dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp, atau yang sedang menyimak di Instagram, YouTube, TikTok, boleh langsung pertanyaannya dikirimkan melalui kolom komentar ya, sahabat MK. Nanti akan kami sapa di termin yang kedua. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah.
0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Satu mu

0: oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 2 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang parenting pagi hari ini. Masih dibersamai oleh narasumber kita, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, tentang anak belajar mengelola emosi dari cara kita mendampinginya. Nah, di pagi hari ini, sahabat MK, Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar tema tersebut, silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Baik, Bunda, kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua, Bunda. Tadi kalau kaitan dengan bagaimana orang tua ini mendampingi anak agar bisa belajar mengelola emosi, di siaran kali ini ada tidak, Bunda, rumus nih yang bisa kita implementasikan, rumus yang bisa kita ingat gitu, agar lebih mudah, agar ketika anak itu mencoba mengekspresikan sebuah emosi begitu ya, kita langsung ingat dengan rumus ini dan bisa kita implementasikan nih, Bunda. Ada tidak, Bunda?
1: Subhanallah ya, Kak Helen ya, yang sering saya pakai ketika ada reaksi-reaksi tertentu, karena sudah dewasa pun pasti peristiwa ada saja tertrigger ya, ketika kita sedang capek dan lelah apapun gitu. Jadi sadari ini datangnya bukan atas kehendak kita. Ini betul-betul dari Allah. Ketika ada trigger apapun gitu. Kemudian jeda, pilih respon gitu. Jadi itu yang membuat sepersekian detik itu kita tetap stabil. Tapi ketika kita langsung memasang reaksi itu, maka biasanya lost control. Dan ini yang akan merusak segala hal yang setelah kita bina. Apapun yang dikhawatirkan adalah mungkin kita tenang mengeluarkan reaksi emosi itu, tapi banyak orang yang terkena imbasnya. Dan ini kalau ini terjadi akan sulit untuk menyembuhkannya ketika kita reaktif. Nah, sama juga dengan anak gitu. Ketika anak bereaksi apapun, mereka sedang berkembang, mereka sedang belajar, mereka sedang ini, dan ini harus kita dampingi. Kemudian jeda itu membuat kita sadar gitu. Mereka sedang berkembang, mereka sedang perlu dampingan. Sepersekian detik kemudian jeda dulu. Kita hanya melihat apapun reaksinya, lalu pilih respon.

0: ketika kita memilih sepersekian detik ini yang akan menjadi bekas umur hidup mereka. Bayangkan, sadari, jeda, pilih respon adalah bekal karakter masa depan anak. Bayangkan itu, Kang Herlan. Ini luar biasa, sederhana, tapi ini membuat saya bismillah gitu ya, terus belajar seperti itu. Kemudian ada langkah praktis untuk mendampingi anak. Ya, saya memakai rumusnya aman atau amankan, tenang, pahami, batasi, latih. Nah, latihnya ini nggak boleh ke skip nih, karena kita kalau latih ini ke skip hanya untuk dibatasi, ini tidak akan jadi apa-apa dan membuat kita jadi hopeless, marah dan ikutan lagi gitu ya. Jadi aman itu apa? Hentikan tindakan yang membahayakan. Dia melempar atau dia apapun, kita amankan dulu. Amankan dirinya dan dari anak lainnya yang membahayakan dirinya atau membahayakan anak lainnya atau orang-orang di sekelilingnya. Kemudian tenang, tenangkan, kurangi tuntutan percakapan. Jadi jangan banyak dulu, langsung tenangkan. Gunakan suara yang rendah, kalimat yang tenang, yang betul-betul membuat dia teriak atau dia gini. Adik boleh tenang, gitu. Adik boleh tenang. Adik marah ya. Adik marah ya. Boleh tenang. Nah, kemudian setelah itu kata-katanya harus memastikan dia paham ya. Misalnya tenang, tenang, diusap-usap kepalanya, ininya, dadanya, itu insya Allah akan membuat dia tenang sesaat. Kemudian pahami labeling. Nah, adik kecewa karena apa, adik kesini karena ini, lalu tetap batasi aturannya. Adik boleh marah, kalau memang adik ingin marah bilang, kalau mainannya tidak boleh diambil orang. Iya, betul, adik marah karena itu. Iya, oh bunda paham, adik pasti marah gitu ya. Dia langsung, oh paham, tapi adik kalau adik melempar temannya terus gitu. Nah, terus latih, coba latih, adik aman, insya Allah adik di sini aman. Kalau marah gimana? Boleh berkata, tidak, ini barang punya aku, gitu ya. Boleh gimana? Gak mau, masih ada. Boleh, kalau belum mau boleh. Bunda mau peluk bunda atau mulai duduk di sini atau bunda mau jauh jauh dari adik atau adik mau sendiri dulu. Banyak pilihan yang bisa nanti dia pilih. Dia misalnya rapihkan, setelah dia tenang baru kita rapihkan, dan ini memang memakan waktu yang keskipnya lama gitu, apalagi kita misalnya buru-buru. Kalau saya boleh menyarankan, ketika ada peristiwa itu adalah golden moment. Jadi ketika anak bereaksi mengeluarkan emosinya, ingat itu golden moment, ingat itu golden moment, di mana karakter itu yang akan dibawa nanti. Kalau kita rusuh, ikut gugup, bahkan kita misalnya kedistrak dengan timer yang terus, wah kita harus pergi dan lain sebagainya, skip sebentar, biarkan dulu ini. Oke, adik boleh tenang, hayu nanti kita di perjalanan, nanti adik boleh ini, boleh ini, boleh ini, dan ini. Yuk, bunda digendong sama bunda ya, dipangku ya sama bunda, pelan aja gerakannya. Kalau dia ikut, dia lagi tantrum, dia lagi marah, kemudian kita ngambilnya juga dengan kasar, terus hayu, hayu, cepet. Yang penting kita naik mobil dulu. Ah, si adik mah begini, kalau mau pergi tuh bikin drama dulu, bikin ini dulu, bikin ini dulu. Wah, udah, ini anak akan meniru. Oh, caranya ketika kita tidak nyaman, ini harus ada tekanan, ini harus ada reaksi, ini harus ada kata-kata yang menyakitkan. Ini juga bikin tidak aman aku. Maka ketika itu ditiru, ketika ada distraksi lagi, ketika ada peristiwa lagi, perilaku kita yang akan dimirroring oleh dia. Ya Allah, dan itu menghapusnya, Kang Herlan. Kalau saya lebih baik jeda sajalah sebentar, kemudian kita tata gitu. Tidak apa kita telat sebentar, karena peristiwa itu, ingat, semua peristiwa itu ada di bawah kendali Allah gitu ya. Kita hanya perlu, oh, golden moment telah terjadi. Waduh, golden momentnya itu ya, telah terjadi, anak berteriak, anak menyatakan ini di saat kita rusuh ini. Hap, gitu ya, hap, gitu. Nah, bagaimana misalnya kalau kita udah kepancing gini, diam misalnya gini, adek mah gitu ya, kita langsung, aduh lupa, kita tidak jeda dulu, tidak memilih respon, langsung jeda lagi, kemudian pilih, boleh bunda minta maaf, tadi bunda kasar ya, menyakitkan kamu ya, boleh bunda minta maaf, tadi adek harusnya marah, bunda gak ikut marah ya, gitu ya. Nah, ini langsung dia belajar, oh seseorang bisa tidak terkendali emosinya, tapi disadari langsung dan minta maaf. Ini juga pembelajaran. Jadi kita kan tetap tidak bisa selamanya on ya, Kang Herlan ya. Terkadang kita over acting gitu ya. Kalau saya bilang over acting atau lost control. Nah, itu kita tidak malu untuk merevisi kembali gitu ya. Nah, ini yang akan dia pelajari di kemudian hari. Distraksi apapun tidak membuat marah hilang, tidak membuat sedihnya hilang, tidak membuat kecewanya hilang atau dipendam. Tapi dia ada reaksi lain yang dia ingat. Kalau saya katakan kepada anak saya yang sudah dewasa gitu ya, tiga anak saya sudah dewasa, 26 tahun, 23 tahun, dan 21 tahun, kamu marah, tapi reaksi marah kamu akan membuat seluruh image kamu rusak jika ini kamu keluarkan tidak di bawah kontrol kamu. Apapun yang telah kamu bangun, karir, image, personal branding, itu akan rusak dengan satu perilaku ini. Ingat, jeda, karena memang distraksinya ada distraksi dari media sosial, jadi apapun, termasuk anak saya yang 21 tahun itu pernah mengalami impulsif atau lost control ketika ada tekanan misalnya, dan dia merangkum semua percakapan ini masukkan ke AI. Nah, tadi ada AI ya. Respon apa yang terbaik yang bisa aku lakukan, aku balas, karena dia tidak bisa membalas dengan berbagai macam ini dan menyimpulkan kemudian mendelivernya. Kemudian setelah ada, dia enggak cross-check lagi kan, Hela. AI bukan manusia ya, dan mendeliver semuanya. Nah, ada kata-kata yang memang campuran dengan bahasa Inggris yang memang kurang ada normatif untuk kita gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan dia, ya Allah, aku enggak cross-check lagi, dan ini cukup tidak normatif gitu ya untuk kata-kata tersebut. Nah, ini itu ada efek AI yang lucu buat saya, dan itu agak berkepanjangan. Saat 2 bulan kami menyelesaikan itu, mediasi dan lain sebagainya, minta maaf, saya bilang kamu harus minta maaf sama orang itu karena ini juga kesalahan kamu dengan tidak mengecek ini semua. Gak boleh kamu cuci tangan karena dia tidak melaksanakan tugasnya, terus kamu marah beserta teman-teman. Tidak melaksanakan tugas dan reaksi itu terpisah, nak. Tidak melaksanakan tugas, kamu lewat cara yang lain yang memang telah terstruktur di lembaga atau di organisasi. Cara kamu bereaksi itu pilihan kamu, dan itu adalah PR yang harus kamu selesaikan, pertanggungjawabkan. Bunda sama ayah mendampingi kamu, jika perlu bantuan bilang. Hanya itu, tidak masuk ke dalamnya. Masih dewasa pun masih tetap kadang-kadang reaktif, Kang Herlan. Jadi regulasi emosi itu adalah bagaimana ketika kita juga mengeluarkan emosi, kita mampu membereskan kembali gitu. Begitu, Kang Herlan.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi tadi ada beberapa rumus yang sudah disampaikan ya sahabat MK, untuk kita nanti bisa jadi bekal ya untuk membersamai anak tadi, mendampingi anak ketika anak mengekspresikan emosinya. Kita terlebih dahulu sapa sahabat MK Bunda ya. Sudah ada yang menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MK FM. Sebelumnya kami terlebih dahulu juga undang sahabat MK yang sedang menyimak. Silakan, boleh juga menyampaikan pertanyaan ya seputar tema yang sedang dibahas ke 0811-224-1027. Baik Bunda, ada sahabat kita dari 0857-936 sekian-sekian ini tidak menyampaikan namanya, menyampaikan pertanyaan. Bunda Evi, kenapa ya katanya kalau anak itu diminta untuk mandi, makan, atau merapikan mainan, selalu menjawabnya nanti. Kalau diingatkan berkali-kali, akhirnya sahabat kita emosi dan jadinya kadang suka membentak juga. Ini bagaimana menghadapi situasi seperti ini supaya anak mau bekerja sama tanpa harus berakhir dengan marah-marah, katanya Bunda Evi. Ini
0: ya, alhamdulillah,
1: bentuk ekspresi ini, emosi bukan ya kalau anak?
0: Iya, betul. Itu regulasi emosi dari orang tua dulu ya. Jadi orang tua terdistrak dengan peristiwa ya. Peristiwanya adalah memberikan perintah pada anak, kemudian tidak dituruti, dan kita mengeluarkan ekspresinya gitu. Nah, itu regulasi emosi gitu. Ini sering terjadi, bahkan menjadi ini mah normal kan begini, nah itu ya cara dinormalisasikan gitu ya. Begini, anak usianya berapa tapi diperkirakan ketika ini sedang lucu-lucunya gitu ya. Ini diperkirakan anak usia dini sampai SD kelas bawah gitu ya. Karena ada nanti itu yang memang dia serap di lingkungan. Contoh begini, apakah kata nanti itu dia pelajari lewat orang dewasa? Contoh ketika ada cara pandang peristiwa ini yang harus disamakan, Kak Gerla. Ketika anak meminta pertolongan, ketika anak memanggil kita, itu tingkat urgensinya adalah tingkat yang persepsinya menurut ukuran dia. Ini gawat gitu ya, gitu ya. Nah, untuk ukuran orang dewasa, ini bisa dinantikan gitu. Dan ini dengan luasnya kita mengatakan misalnya, Bunda tolong aku gini, atau Bunda di mana ini, nah, nanti Bunda sedang masak, sebentar. Nah, nanti dan sebentar, sebentarnya orang dewasa dengan sebentarnya anak itu yang berbeda. Kemudian tingkat urgensinya menurut anak, ini urgen sekali Bunda atau ayah membantu, tapi mendapatkan jawaban nanti atau sebentar. Nah, ini dispon, direspon. Nah, ini yang akan diduplikasi kepada anak kita melalui jawaban-jawaban nanti gitu. Kan mereka belajar nanti dengan skemanya apa dan apa itu dibelajari dari kehidupan sehari-hari. Nah, ketika anak disuruh bahwa ya harus dibereskan, harus mandi dan lain sebagainya, tingkat urgensinya ini berbeda juga menurut kita, terutama ibu-ibu ya, saya termasuk juga di dalamnya, ini sangat penting, kamu sudah harus mandi karena ini sudah sore atau sudah telat apa, ini kamu sudah main, harus dibereskan, nanti berantakan, tingkat urgensinya tinggi misalnya. Tapi anak menganggap ini tingkat urgensinya di bawah keinginan dia, karena urgensinya adalah asiknya bermain membuat aku bahagia. Nah, ini kan berbeda nih tingkat urgensinya gitu.
1: Betul.
0: Nah, ini berarti ada peristiwa berkebalikan dengan peristiwa sebelumnya, tingkat urgensi yang berbeda. Nah, ketika reaksinya adalah nanti, itu ditiru dari kita yang nanti, karena ada perbedaan urgensi. Yang harus dilakukan adalah reaksinya, oh dia meniru nanti itu dari saya nih, jangan-jangan. Berarti dia belum paham, berarti duduk bareng misalnya kakak, boleh lihat. Nah, kenapa kakak harus mandi? Gitu. Ini sudah jam berapa? Kakak boleh main, tapi nanti setelah mandi. Sekarang kakak misalnya tidak boleh lagi main karena misalnya sudah maghrib dan sudah harus pindah ke kegiatan yang lain. Beberapa anak itu perlu jeda untuk pindah dari kegiatan satu ke kegiatan yang lain. Dia harus menyerap lagi informasi bahwa ini adalah tingkat urgensi kepahaman yang harus dia pakai. Nah, ini adalah modal. Jadi setiap perilaku itu harus maknawi, harus ada mengikat makna, dan itu perlu jeda dari kita. Kak, kenapa harus mandi coba? Kakak mau mandinya kapan? Nanti setelah ini sudah jam berapa? Sebentar lagi maghrib. Dia tidak tahu karena mungkin tidak konkret. Maghrib, berapa menit lagi? Beberapa anak kan belum konkret. Tapi kalau misalnya SD, ini jam 6.45. Nah, 10 menit lagi maghrib. Tidak akan selesai kalau kamu tidak mandi sekarang. Nanti terburu-buru ke masjidnya. Jadi harus ada analisa sebab dan akibat sesuai dengan usianya. Kalau misalnya kita hanya reaksi, hah? Gitu ya, dan lain sebagainya, anak tetap tidak paham kenapa urgensinya. Jadi di sini tetap ada gap antara urgensi. Nah, untuk menyapakan urgensi, dan ini modal sekali bagi anak, tingkat urgensi yang akan nanti dibawa besar adalah jatuhnya ke skala prioritas, Kang Erlan dan sahabat semua. Jadi ada orang dewasa yang tidak bisa mengukur skala prioritas gitu. Nah, ini untuk menyamakannya adalah dia harus paham dulu kejadian 1 dan kejadian 2. Walaupun agak lama, nanti misalnya mandi dulu, kemudian bereskannya. Ini ada dua pekerjaan nih. Yang satu mandi saja dia belum paham tingkat urgensinya. Kemudian ada perintah yang kedua, tadi membereskan mainan. Jadi satu persatu dulu bereskan, pahamkan. Kemudian yang kedua, ini bisa di skip waktunya. Kemudian setelah beres, yuk kita bereskan bersama-sama. Kenapa harus dibereskan, Kak? Sambil kita juga beresan ya, gitu. Karena begini dan begini. Nah, modal kita, Kang Helen, untuk sabar tadi, jeda dan memilih respon adalah modal terbesar bagi anak untuk berbagai meaning atau soft skill anak, skala prioritas, manajemen emosi, manajemen waktu gitu. Dan kalau orang dewasa ini belajar, trainingnya mahal sekali teman-teman gitu. Sebetulnya Allah sudah memberikan training dari peristiwa ngeyelnya anak kita, kalau itu memang ngeyel ya. Tapi di samping kata-kata ngeyel ini, membuat saya berpikir lebih, ini lobbying dia untuk mempertahankan pendapat dia, prinsip dia. Tapi kan ini tidak, masih liar, mereka tidak tahu. Tapi asik nih, anak saya sudah bisa mempertahankan pendapatnya gitu ya. Oh, the best moment lagi nih untuk saya atur bagaimana skala prioritas ini di dalam hidup berarti meaningful nantinya, nak gitu. Ketika itu ada di dalam pikiran kita, maka kita jadi seperti menghadapi sebuah proyek pelatihan, dan ini terus menerus ada sampai anak itu akil balik dengan kematangan yang sama. Akil dan balik, akalnya matang, baliknya tentu saja dengan hubungannya dengan pertumbuhan biologi, perkembangan biologisnya. Jadi banyak anak yang sudah akil balik tapi tertinggal akilnya. Jadi baliknya sudah, wet dreamnya bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan, tapi akalnya belum matang. Padahal akil balik itu seharusnya datang bersamaan. Nah, ini yang memang the best moment sebelum akil balik ini, mangga dirapihkan kembali. Perlu perjuangan. Kalau perlu, ibu ayahnya dulu duduk bersama untuk latihan tentang regulasi diri. Kemudian eksekusinya adalah mendampingi anak-anak agar regulasinya lebih matang. Semangat bunda yang bertanya, insya Allah pasti akan ada jalan. Kita hanya perlu riadoh atau latihan. Seperti itu, Kang Hirman.
1: Baik, alhamdulillah, insya Allah ya. Terima kasih tadi sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kami masih nantikan sahabat MQ untuk bisa menyampaikan pertanyaan kembali ya di pagi hari ini. Silakan bisa sampaikan ke WhatsApp 0811-224-1027 atau melalui kolom komentar di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Kita menyambung kembali di termin yang berikutnya, di termin terakhir nanti bunda, selepas kita akan jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Duh, ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua
6: kok ada lagi?
7: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan
7: Maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami. Kita masuki segmen terakhir ya, bincang parenting pagi hari ini bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sampaikan ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp MK FM atau juga melalui kolom komentar bagi yang saat ini sedang menyimak juga di YouTube, Instagram, atau juga TikTok ya sahabat MK. Silakan langsung dapat Anda sampaikan, nanti akan kita bahas bersama dengan Bunda Evi. Bunda Evi, kita menyambung kembali di termin yang terakhir ya. Kita awali kembali termin ketiga ini dengan satu atensi dari sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp pagi hari ini, Bunda Evi. Di ini ada sahabat kita, hamba Allah tidak menyampaikan namanya, bertanya, Bunda Evi. Bunda Evi katanya, apa yang bisa sahabat kita ini kenali dari emosi anak yang sahabat kita ini punya dua anak katanya. Yang satu SD kelas bawah, yang satu SD kelas atas. Nah dari kedua saudara ini, yaitu adik kakak ini, beda sekali katanya karakternya. Yang kelas SD kelas atas justru lebih cenderung mellow katanya Bunda. Kalau misalnya ditinggal-tinggal itu suka nangis. Nah sementara yang SD kelas bawah ini lebih, kalau ditinggal-tinggal itu tidak nangis katanya Bunda. Jadi lebih apa ya, lebih tidak mellow seperti kakaknya, lebih mandiri gitu. Nah seperti apa Bunda, apakah kalau sahabat kita yang bertanya ini kan menganggap yang paling dewasa seharusnya yang kakaknya katanya, atau ada hal lain yang bisa dikenali oleh sahabat kita dari kondisi anaknya ini tidak Bunda katanya?
1: Iya baik, alhamdulillah. Jadi anak itu unik dan kompleks ya. Jadi tidak bisa di secara langsung tidak bisa dibandingkan. Misalnya si adik yang usianya jauh lebih muda itu pastilah kita mengharapkan yang lebih tua, maksud saya yang lebih tua mengharapkan jauh lebih dewasa dan paham daripada adiknya. Sedangkan ini menurut saya tidak apple to apple, dalam artian usia mungkin saja lebih tua tapi peristiwa dan base dari personalitinya pasti berbeda gitu. Jadi anak pasti mempunyai bawaannya masing-masing. Dan peristiwa yang mendasarinya kenapa? Ketika si anak pertama tadi itu adalah kita belajar menjadi orang tua untuk pertama kali. Sedangkan si adik, si ayah dan ibu itu sudah jauh lebih berpengalaman karena ada anak pertama gitu. Yeah. Tentu saja ada berbagai stimulus yang adik terima di pengasuhan gitu. Bukan berasal misalnya dari hanya saja karakter, tapi berbagai macam. Ya, contoh seperti ini. Waktu anak pertama, bagaimana keadaan ibu dan ayahnya saat itu? Apakah misalnya, bahkan saya sering menariknya ketika hamil, Kang Erlan, misalnya ya. Itu sangat berpengaruh, makanya Allah memberikan, lewat Rasulullah memberikan treatment-treatment ketika kita mulai menjadi suami istri, kemudian ketika proses untuk beribadahnya, kemudian setelah anak itu menjadi janin dan lain sebagainya, itu penuh dengan upacara atau treatment yang sudah dipandu gitu. Terkadang ada beberapa peristiwa yang unik. Contoh misalnya anak pertama ini kondisi ekonomi daripada ibu dan bapaknya itu belum stabil. Kemudian ibu juga baru pertama kali hamil dengan kondisi psikologis yang sangat berat dan banyak menangis untuk sebagai adaptasinya terhadap status baru. Ini bukan hanya misalnya oh ini empiris, boleh dikatakan empiris, tapi terlalu banyak kejadian yang sama misalnya, karena apa yang kita rasa itu akan sampai kepada janin. Nah persoalannya seperti ini tidak saya anggap enteng. Kemudian rasa menerima ketika diberikan amanah ketika hamil. Nah ketika lahir gitu ya, banyak yang perbedaan, kenapa lebih cenderung menangis, kenapa ini dan lain sebagainya. Oke, kalau itu mau di skip gak apa-apa, misalnya kita fokus pada pranatalis atau pas kelahiran, pas waktu berlangsungnya anak itu paham dengan pola-pola asuh yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana keadaan stabilitas orang tua? Apakah misalnya hektik ketika orang tua baru, gugup, baby blues, dan lain sebagainya, itu mempengaruhi psikologis dari si ibu sebagai pengasuh. Misalnya sharing job juga belum berlangsung, ayah juga belajar jadi ayah. Nah, hektiknya ini membuat rusuhnya pengasuhan gitu ya, chaos dalam pengasuhan itu bisa mempengaruhi karakter anak, atau base-nya anak sendiri adalah melankolis misalnya ya. Dia lebih perasa, lebih melihat keadaan dan lain sebagainya. Kalau saya melihatnya ini potensi, jadi tidak negatifnya. Oh, si melankolis memang adaptasinya terhadap lingkungan ini jauh berbeda dengan yang koleris misalnya atau sanguinis. Si melankolis itu kedekatan secara fisiknya, kedekatan bondingnya itu sangat diperlukan, dan itu adalah tangki cintanya diisi oleh itu gitu ya. Jadi pemahamannya itu yang dia nangis, dia takut ditinggal, seolah-olah kita dia tidak mandiri, itu adalah cara pandangnya adalah bukan negatif, tapi dia ingin merasakan bahwa kedekatan itu real, bahwa dia takut ditinggal itu adalah real. Perasaan bahwa ibu bapaknya adalah tempat yang nyaman adalah real. Oh baik, tangki kamu harus dipenuhi dengan rasa aman ini. Dia nangis itu karena tidak aman, Kang Elan dan sahabat Henti. Nah, rasa aman itu harus divalidasi oleh kita. Tentu saja treatmentnya berbeda dengan yang adiknya. Misalnya kakak insya Allah nanti ayah dan bunda pulang jam sekian dan jam sekian. Kakak sementara ini, apa yang membuat kakak sedih, apa yang membuat kakak ini, apa yang membuat ke ini, dan lain sebagainya. Mungkin saja imajinasi dia pernah ada di situasi ketika dia nangis kejar atau nangis banyak tapi pertolongan belum ada misalnya. Nah, rasa cemas ini yang dia rasakan terbawa sampai besar. Jadi tidak bisa memandang kejadian ini adalah kejadian yang hanya terjadi saat ini, tapi perlu dirapihkan dulu. Oh, saat dulu begini dan begini. Bagaimana cara mengatasinya? Belajar dengan bertahap. Bahwa ini misalnya soal ditinggal, soal misalnya apapun yang tidak mandiri, pastikan anak merasa aman bahwa apa yang dia cemaskan itu tidak terjadi. Apa yang dia takutkan, dia perlu make sure saja. Apakah dengan auditorinya, apa dengan diterangkan lebih lanjut. Begini, ayah dan bunda kerja sampai jam segini, kakak sekolah jam segini, nanti pulang sekolah ada yang menjemput ini. Itu sudah tahu tidak apa-apa, make sure. Barangkali ada kejadian yang keskip, Kang Elan. Jadi ada saya satu peristiwa, anak itu kalau ditinggal sama ibunya cranky. Sama ibunya, padahal anaknya sudah kelas 4, kelas 5. Terus kemudian setelah di bonding, setelah bertemu, setelah konseling, ternyata dia ada peristiwa tidak aman ketika di rumah dengan pengasuh, Kang Elan.
0: Oh, iya.
1: Dan dia karena di bawah ancaman, dia tidak mau ngomong, tapi takutnya itu adalah valid. Nah, ini kan kita tidak tahu ya, apa ini peristiwa. Jadi saya selalu melihat ini okay, ini valid, ini butuh apa. Jadi harus benar-benar holistik. Jadi tidak just menghakimi gini, kamu tidak mandiri, contoh adikmu, kamu kenapa? Nah, ini satu. Yang kedua, orang anak yang melankoli justru nanti yang akan mengurus kita di usia tua, karena dia tidak ingin ada perpisahan, karena dia paling peka dengan keadaan orang tua. Nah, kalau sudah begini kan kita jadi melo ya, Kang Elandia. Nah, ini adalah settingan dari Allah. Yang perlu adalah respon dari kita, merespon kabar baik dari Allah. Jadi apapun, tolong dilihat secara holistik gitu ya. Dan cara pandang kita berhusnuzon. Ini anak melankolis, justru yang akan mengurus kita justru si AA kayaknya mah, atau si Tete gitu. Nah, bagaimana dengan adik yang mandiri? Tugas hidup dia berbeda, Kang Elan. Dia perlu sesuatu yang logis, tak, gitu ya. Dia hanya perlu melihat bahwa, oh, nanti ibunya begini dan begini. Dan dia misalnya, keasikan dia adalah mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak banyak terlibat, misalnya. Atau keasikan dia adalah main di luar bersama teman-temannya, dan lain sebagainya. Jadi ini berbagai tipe, bukan berarti adik nanti tidak akan sayang kepada kita, dan lain sebagainya. Sayangnya dalam bentuk lain. Karena dari beberapa anak kita, cara dia merespon peristiwa yang ada pada kita kan berbeda-beda ya Kang Heran ya. Kang Heran punya beberapa anak misalnya ya, si sulung, si tengah atau si bungsu misalnya 3. Itu kalau ibunya sakit atau Kang Heran kelihatan capek, itu reaksinya pasti berbeda-beda dari 3 anak ini. Jadi bukan yang lebih sayang atau yang lebih baik, tapi cara dia mengatasi simpati dan empati yang harus dia berikan kepada lingkungan. Nah, tergantung kita, kita sukanya yang mana. Kadang-kadang jadi labeling kepada anak, si teteh mah tidak perhatian, si kakak mah lebih perhatian dan lain sebagainya. Porsinya berbeda-beda dan itu sudah disetting sama Allah. Sepanjang tidak melakukan hal yang menyakiti atau yang tidak disukai Allah, itu insya Allah itu adalah cara setiap anak merefleksikan apa yang dia perlukan, apa yang membuat dia aman, apa yang membuat dia merasa dibutuhkan, apa yang kecerdasan apa yang dipunyai oleh setiap anak cukup berbeda. Jadi ada anak yang interpersonal, yaitu dia paham reaksi dari lingkungan, dari orang lain. Tapi ada anak yang misalnya interpersonalnya harus diajarkan kembali gitu ya. Contoh orang dewasa pun begini, misalnya gini, kamu gak peka kalau dia merasa tersinggung misalnya. Tidak, aku merasa baik-baik saja. Nah kan ada orang dewasa pun yang begitu. Nah kan maksudnya baik, oh berarti harus diajarkan interpersonal yang normalnya seperti apa. Jadi tidak semua itu kita pandang baik dan buruk. Insya Allah kedua anak dari sahabat bunda, sahabat MK ini, insya Allah keduanya adalah soleh-solehah ya, atau soleh-soleh atau solehah-solehah. Saya kurang tahu dari gendernya, tapi dua-duanya adalah punya tugas hidup yang berbeda. Insya Allah kalau perlu harus dilatih karena ini memberatkan ayah dan bunda soal adaptasi, si kakak ini perlu adaptasi yang membuat dia aman ketika berjauhan dengan orang tua. Nah ini perlu treatment yang bertahap, jangan memaksakan, udah kalau ayah sama bunda pergi-pergi sajalah, kamu mah terus rewel gini-gini, nanti kalau dia dikembalikan di kemudian hari gimana gitu. Ya udah ayah sama bunda mah diurusnya, aku transfer aja uang, gak perlu telepon-telepon atau dikunjungi, gak melo-melo. Nah kalau dibalikan waktu kita tua bagaimana gitu, karena kita menyingkat rasa itu. Dan ketika anak kecil dan kita sudah tua itu so fast, nanti akan berlalu dengan sangat cepat. Ingat ayah dan bunda, yang kita perlu lakukan adalah pendampingan. Insya Allah semua yang dilakukan kita tidak ada yang mubazir. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kan, Kilan?
0: Insya Allah, baik-baik. Jadi perlu holistik tadi ya Bunda ya. Jangan menilai hanya satu sisi saja, Masya Allah. Baik Bunda, waktu kita juga Masya Allah sudah di penghujung kebersamaan. Ada hal yang ingin kembali disampaikan Bunda di akhir sebagai penutup?
1: Insya Allah, Kang Heran, apa yang kita lakukan itu insya Allah akan berdampak bagi anak. Dan selalu diingat, apapun reaksi anak, apapun peristiwanya adalah pandang sebagai golden moment. Karena ini pasti ada skenario yang ingin Allah berikan kepada kita. Yang harus diambil dalam hal bab regulasi emosi ini adalah perasaan anak kita pahami, perilakunya kita bimbing, keselamatan tetap menjadi prioritas bagi anak kita dan orang-orang sekelilingnya, baik itu keselamatan fisik maupun mental. Jadi perasaan anak tetap kita pahami, perilakunya dibimbing dengan tahapan sesuai usia, nah, dan insya Allah keselamatan mohon dijadikan prioritas. Karena keselamatan batin dan fisik itu adalah modal juga untuk kita melanjutkan semua treatment-treatment ini. Agar PR-PR dari yang masa lalu tidak menjadikan keterhambatan di masa depan. Wallahu a'lam bishawab, salam semangat. Tidak ada sekolah yang menjadikan orang tua atau seorang ibu atau seorang ayah. Tapi insya Allah, Allah telah memberikan silabus terbaiknya bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kang Irlet dan sahabat MK semua.
0: Baik, Alhamdulillah. Bunda Evi, terima kasih juga ilmunya hari ini, mudah-mudahan jadi manfaat yang sudah disampaikan. Jadi amal jariah juga untuk Bunda. Selamat kembali melanjutkan tugasnya ataupun juga aktivitasnya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit kan Irlet? Enggak.
0: Ya, baru saja sahabat MK kita berbincang bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taskata Dika Malaysia dan Biro Psikologi Konseling Yayasan Darut Tauhid Rahmatanil Alamin. Tentang anak belajar mengelola emosi dan cara orang tua mendampinginya, tadi sudah kita simak ya sahabat MK paparannya dari Bunda Evi, yang mudah-mudahan sahabat MK apa yang sudah disampaikan dari perbincangan kita pagi hari ini, bahwa mendampingi emosi anak ini bukan sekadar meminta anak untuk berhenti menangis atau tidak lagi marah, tetapi kita sedang membantu sahabat MK ya, mengenalkan kepada anak ini perasaan dan mengungkapkannya dengan atau mengekspresikannya ini dengan cara yang baik, sahabat MK. Terima kasih sahabat MK yang sudah meluaskan diskusinya juga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dikirimkan ya. Kita akan masih sambung kebersamaan di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli kali ini dengan segmen terakhir yang akan hadir sesaat lagi, segmen MKpedia yang sudah menyiapkan 3 pilihan informasi menarik juga fakta unik pagi hari ini untuk Anda. Apa saja pilihannya? Selengkapnya dalam MKpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.

0: Terima kasih sahabat MQ masih di Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Kita sudah masuki segmen terakhir ya, segmen MQpedia. Waktunya kita kembali berpartisipasi memilihkan pilihan MQpedia yang sudah disiapkan ya pagi hari ini. Ada 3 pilihan MQpedianya. Langsung saja akan kami tawarkan untuk Anda, sahabat MQ, silakan pilih salah satu di antara 3 pilihan MQpedia pagi hari ini ya, sahabat MQ. Yang pertama, kita akan mengetahui informasi menarik, juga fakta unik dari penyebab lendir ini menumpuk di tenggorokan, sahabat MQ. Pastinya jadi tidak nyaman ya, sahabat MQ, ketika lendir ini banyak menumpuk di tenggorokan. Selain suara kita jadi biasanya terpengaruh juga, jadi agak sedikit parau gitu ya, sahabat MQ. Ataupun juga jadi kurang lancar bernapasan kita. Ternyata ada penyebab-penyebab, sahabat MQ, yang menyebabkan lendir ini jadi menumpuk di tenggorokan. Nah, untuk kita ketahui juga ya bagaimana caranya nanti, atau kita hindari juga ya penyebab-penyebab ini, agar tadi kebiasaan ataupun juga lendir menumpuk di tenggorokan ini tidak terjadi lagi, sahabat MQ. Apa saja 3 penyebabnya lendir bisa menumpuk di tenggorokan? Ada di pilihan MQpedia nomor 1, silakan dapat Anda pilih, sahabat MQ. Berikutnya beralih ke pilihan MQpedia nomor 2. Kita akan mengetahui 3 fakta mengenai penyakit ain. Ya, penyakit ain, sahabat MQ, kita ketahui ini penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, sahabat MQ ya. Yang ini nyata terjadi juga, sahabat MQ, dan dalam ajaran agama Islam ini seringkali dikaitkan dengan pandangan mata yang kadangkala tidak disertai dengan menyebut nama Allah, sahabat MQ ya. Kekaguman yang tidak disertai dengan biasanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga ada hal-hal yang kaitannya dengan dengki atau hasad ya kepada saudaranya. Sehingga anjuran untuk tidak pamer tadi ya, ini jadi satu ikhtiar kita untuk terhindarkan dari ain. Tapi kita juga akan lebih ketahui ya, sahabat MQ, fakta-fakta menariknya seputar penyakit ain ini. Silakan dengan memilih pilihan MQpedia di nomor 2, 3 fakta mengenai penyakit ain. Kemudian di pilihan terakhir, pilihan nomor 3, kita akan mengetahui ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Iya, pasti jadi kesal juga ya, sahabat MQ, ketika pakaian yang kita kenakan ini terciprati noda-noda yang agak sulit untuk kemudian hilang biasanya ketika dicuci, sahabat MQ, termasuk diantaranya adalah noda minyak di pakaian. Nah, ada tipsnya untuk menghilangkan noda minyak di pakaian. Anda bisa mengetahuinya dengan memilih pilihan MQpedia terakhir di pilihan nomor 3. Tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Itu dia 3 pilihan MQpedianya pagi hari ini yang dapat Anda pilih. Silakan Anda bisa menyampaikan pilihannya di 0811-224-1027 melalui WhatsApp ya. Tidak lupa sertakan nama, usia, juga alamat Anda. Di pilihan yang pertama, ada 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Kemudian di pilihan nomor 2, ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Dan di pilihan terakhir, nomor 3, ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Anda bisa pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda, disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan MQpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MQFM. Dengan tema, Sabar Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A.A.Gim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah agar kita tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026, jam 8 sampai selesai, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, dapat hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MQFM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: 53 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia pagi hari ini. Kami masih nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan pilihan MKpedia. Silakan bisa memilih ya melalui WhatsApp MKFM, disertakan nama, usia, juga alamat Anda. Yang pertama, pilihan MKpedianya ada 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Kemudian nomor 2, ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Dan di pilihan terakhir nomor 3, ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Silakan bisa pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda disertakan nama, usia, juga alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya melalui WhatsApp MKFM. Sudah ada sahabat kita yang menyampaikan pilihan pagi hari ini, Ibu Parilah di GBA3 memilih pilihan nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian juga ada Mama Ismi dari Cianjur, pilihannya juga nomor 1. Terima kasih Mama Ismi. Ada sahabat kita Ibu Rusmiati di Cipatu Garut memilih pilihannya nomor 1 ya, Ibu Rusmiati ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Kemudian ada juga Ibu Amina di Cipanas Puncak, pilih juga nomor 1. Berikutnya Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih nomor 1. Ibu Parilah di nomor 1 juga tadi ya, sudah, terima kasih Ibu Parilah. Ada sahabat Melda juga dari Cipanas Puncak, pilihannya nomor 3. Sahabat Melda, terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Terima kasih juga sudah menyampaikan salam silaturahimnya dan doanya ya untuk sahabat MK dan juga kru, semoga sehat selalu, semoga senantiasa ada dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sahabat kita Ibu Yanti berikutnya dari Antapani memilih pilihannya nomor 2. Terima kasih Ibu Yanti. Ada sahabat kita, sahabat Anggun di Lembang memilih pilihan nomor 2 juga. Terima kasih sahabat Anggun. Dan sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihannya ya, terima kasih. Kita akan coba rekap pilihan mana yang paling banyak dipilih oleh Anda. Dan yang paling banyak dipilih pagi hari ini, pilihan MKpedianya ada di pilihan nomor 1, sahabat MK. Kita akan ketahui, simak bersama, 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Nah, kira-kira apa saja untuk penyebabnya, sahabat MK, lendir menumpuk di tenggorokan, selengkapnya dalam MKpedia.
1: Sahabat MK, pada dasarnya lendir di tenggorokan berfungsi untuk menjaga agar tenggorokan tetap lembab. Selain itu, tekstur lendir yang cair dan licin juga berperan penting dalam melindungi tenggorokan dari berbagai zat asing yang masuk ke dalam saluran ini. Namun, tahukah Anda? Adanya dahak atau lendir berlebih di tenggorokan bisa menjadi penanda adanya gangguan tertentu di dalam tubuh. Berikut 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Pertama, tanda peradangan karena infeksi. Infeksi post nasal drip atau produksi lendir yang berlebih biasanya terjadi saat tubuh sedang mengalami peradangan akibat infeksi virus atau bakteri. Sebetulnya, hal ini merupakan respons alami tubuh untuk mengurangi peradangan, sekaligus menghilangkan partikel asing yang menyebabkan infeksi di tenggorokan serta saluran pernapasan bagian atas. Penyakit infeksi yang menjadi penyebab kondisi ini umumnya adalah flu, pilek, demam, kelelahan, serta nyeri di sendi serta otot. Kedua, iritasi polutan. Menghirup asap rokok, asap kendaraan, gas beracun seperti belerang dioksida dan nitrogen dioksida ternyata bisa menjadi penyebab berlebihnya produksi lendir di tenggorokan. Pasalnya, polutan tersebut dapat mengiritasi tenggorokan sehingga membuat saluran pernapasan bengkak dan meradang. Ketiga, alergi. Salah satu hal yang dapat menyebabkan tenggorokan berlendir adalah alergi. ketika Anda terpapar zat alergen yang bersumber dari makanan, debu, atau polusi, tubuh akan melepaskan histamin dengan cepat. Peningkatan histamin inilah yang menjadi pemicu sejumlah reaksi seperti gatal-gatal, mata berair, dan hidung tersumbat. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan.

Nah itu dia sahabat MQ, penyebab-penyebab yang ternyata bisa mengakibatkan lendir ini jadi menumpuk di tenggorokan sahabat MQ, yang tentunya jadi membuat tubuh kita atau sistem pernafasan kita jadi tidak nyaman ya sahabat MQ, ketika lendir ini banyak menumpuk di tenggorokan. Mudah-mudahan dengan menghindarkan tadi beberapa penyebabnya, kita bisa terhindarkan dari gangguan lendir yang menumpuk di tenggorokan. Dan kita bisa berwaspada juga sahabat MQ, karena ternyata lendir yang menumpuk di tenggorokan ini bisa saja mengindikasikan juga ada gangguan penyakit lain ya sahabat MQ, sehingga kita bisa langsung memeriksakannya ke pusat kesehatan ya sahabat MQ, atau ke layanan kesehatan. Nah, mudah-mudahan informasi yang baru saja dihadirkan jadi informasi yang manfaat ya untuk kita semua di pagi hari ini, sekaligus juga informasi yang baru saja dihadirkan ini jadi informasi penutup kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah juga turut berpartisipasi ya mereka semua di pagi hari ini, sekaligus juga informasi yang baru saja dihadirkan ini jadi informasi penutup kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih sahabat.

0: Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengudara kembali untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat MG, di waktu duha yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, senang sekali sahabat siar Anda Syifa Khairunisa bisa kembali menyapa di program Ruang Inspirasi. Menjadi tempat untuk kita saling berbagi inspirasi sahabat MG, ide ataupun juga tips-tips untuk bisa menambah peluang kebaikan di sehari-hari kita. Seperti salah satunya di pagi hari ini kita akan bahas ide usaha menjelang musim hujan. Nah, kalau di daerah sahabat MG, apakah sudah mulai terasa datangnya musim hujan? Atau masih menantikan nih? Belum turun hujan sahabat MG, tapi mendung-mendungnya sudah terasa. Silakan Anda bisa ikut berbagi atensi juga ya, berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Barangkali di antara Anda ada juga yang sudah memiliki ide bisnis di musim hujan ini. Mengubah cuaca menjadi peluang usaha, ini adalah ikhtiar kita sahabat MG, apalagi in this economy ya. Kalau mendengar kata musim hujan, kira-kira apa peluang usaha pertama yang langsung terlintas di benak Anda? Anda bisa berbagi, sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah produk-produk seperti makanan atau minuman hangat ini menjadi yang terbesit pertama kali menurut Anda sahabat MK? Atau menjual pakaian hangat nih, butik-butik misalnya ya, mulai mengeluarkan koleksi pakaian hangat supaya tidak kedinginan di musim hujan. Karena biasanya beriringan juga dengan angin ya sahabat MG. Atau justru yang ramai ketika musim hujan ini alat elektronik seperti penghangat ruangan, penyegar ruangan sahabat MG ya, humidifier seperti itu. Nah, silahkan Anda bisa berbagi atensinya, baik itu melalui SMS dan WhatsApp MG FM atau juga polling di grup komunitas sahabat MG 0811-224-1027. Karena kalau kita lihat ya, bagi sebagian orang musim hujan mungkin bisa saja membuat aktivitas sebagian orang tersebut jadi semakin terbatas sahabat MG. Tapi bagi Anda yang aktif berkegiatan ataupun selalu punya ide baru, momen ini ternyata bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Inilah saat yang tepat untuk mengubah tantangan menjadi cuan sahabat MG. Bayangkan, hanya dari dapur rumah Anda, misalnya kalau ibu rumah tangga ya, itu bisa menghadirkan minuman hangat atau jasa laundry hingga perlengkapan hujan yang dicari banyak orang. Kalau Anda ternyata bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka Anda tidak hanya membantu tetangga saja, tapi juga menambah penghasilan keluarga. Kenapa kemudian musim hujan ini bisa dikatakan juga peluang besar? Karena kalau kita lihat, hujan ini sebetulnya rahmat yang diturunkan oleh Allah ke bumi ya, sahabat MG. Musim hujan sendiri ternyata mengubah pola kebutuhan masyarakat secara drastis. Karena di Indonesia cuma kenal dua musim, kalau tidak kemarau ya hujan. Mungkin tengah-tengahnya pancaroba ya, sahabat MG. Nah, banyak orang kemudian mulai berubah yang tadinya mencari jus segar, minuman dingin karena musim panas, mencari minuman hangat untuk mengusir dingin, atau sekedar membutuhkan jasa laundry karena cuciannya susah kering, sahabat MG. Hingga berburu payung dan jas hujan karena seringkali lupa untuk membawanya. Selain itu, ada juga peluang bagi Anda yang suka mencuci kendaraan yang karena musim hujan bisa jadi cepat kotor ya, sehingga jasa cuci keliling sangat diminati sahabat MG. Semua peluang tersebut ini bisa Anda jalankan dari rumah dengan modal kecil kalau dikelola dengan benar, yang hasilnya tentu bisa sangat besar. Nah, apa saja langkah persiapannya? Kita akan bahas dalam program Ruang Inspirasi hari ini sahabat MG. Satu, yang pertama perlu diingat sahabat MG adalah dengan meriset secara cepat di lingkungan sekitar kita. Anda bisa memulainya dengan bertanya kepada tetangga. Misalnya, kalau hujan apa sih yang paling bikin repot?
Kalau sudah ngobrol sama tetangga, biasanya segala hal bisa menjadi peluang ya, atau potensi sahabat MK. Atau bisa juga Anda mengecek, pantau keluhan di grup WhatsApp RT. Misalnya sebagai contoh, ada seorang ibu yang melakukan riset kecil ke 10 tetangganya dan menemukan ternyata 8 orang menginginkan minuman hangat, 6 orang mengeluh cuciannya bau apek karena tidak kunjung kering ya, tidak ada matahari untuk mengeringkan, dan 5 orangnya mencari jas hujan mendadak. Dari data-data tersebut, nih contohnya ya sahabat MG, mulai diketahui bahwasannya minuman seperti wedang jahe, laundry express, ini menjadi solusi yang paling dicari. Maka dari itu penting ya dalam menentukan langkah untuk memulai bisnis melihat musim sahabat MG. Ini yang pertama adalah dengan melakukan riset cepat di lingkungan sekitar. Setelah kita mengetahui apa yang terjadi, kita tahu apa persoalannya, kita mulai bersiap untuk menemukan solusinya. Dan langkah yang kedua adalah dengan memilih produk atau jasa sesuai keterampilan. Kalau ternyata ada banyak keluhan, tentu tidak semuanya bisa kita cover. Sesuaikan pilihan bisnis dengan keahlian Anda, sahabat MK. Kalau Anda yang sukanya masak, berkecimpung di dapur, maka pilihan untuk fokus menjual wedang jahe atau mungkin makanan seblak, bakso, ini ya yang hangat-hangat menjadi pilihan yang tepat. Tapi kalau ternyata Anda tidak terlalu mahir nih berkecimpung di dapur, tapi punya mesin cuci, sahabat MK, maka bisa saja Anda membuka jasa laundry kilat. Daripada mesin cucinya nganggur ya, karena kan tidak setiap hari ada cucian nampaknya ya sahabat MK. Atau ada? Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh ya untuk setiap dari kita yang melakukan aktivitas ataupun kegiatan untuk membantu sesamanya. Tapi kalau ternyata tidak punya mesin cuci nih, nah masih ada sahabat MK, Anda yang sukanya jualan bisa jadi ya, stok payung dan juga jas hujan. Contohnya nih, kalau memilih jualan wedang jahe dan seblak, modalnya kecil, bisa pakai dapur sendiri dan gunakan kemasan glass sealer agar aman saat dikirim. Tapi kalau Anda sukanya, ya sudah, ada banyak, sudah kenal dengan supplier payung, jas hujan, ini bisa dioptimalkan juga sahabat MK. Karena musim hujan ini termasuk musim yang tidak berlangsung lama ya, tapi tergantung cuaca juga ya sahabat MK, bagaimana kemudian prediksi cuaca di masing-masing daerah, ada yang lama atau anomali-anomali yang terjadi seperti La Nina, El Nino, ini berpengaruh juga, pantau berita juga ya sahabat MK. Penting untuk kita ketika sudah mulai berikhtiar membuka usaha dengan menyiapkan operasional dan juga stok. Maka perlu untuk menyiapkan bahan. Kalau ingin membuka warjah, kalau warkop kan warung kopi ya, ini warjahe, warung jahe untuk menjual minuman-minuman hangat selama musim hujan. Nah ini Anda bisa menyiapkan bahan-bahannya tentu saja, seperti jahe, gulai aren, atau juga kemasan gelasnya, serta alat seperti kompor, blender, atau rak pengeringnya. Cari supplier grosir sahabat MK, kalau Anda ternyata bukan ingin membuka tempat minum ya, tapi Anda ingin kemudian menjual payung atau jas hujan yang menjadi kebutuhan banyak orang di musim hujan. Masya Allah, sambil kita sapa juga yang sudah bergabung ya, ada sahabat AJ ini ya, alhamdulillah selamat menyimak sahabat AJ. Dan dalam program Ruang Inspirasi ini kita akan hadirkan juga inspirasi untuk Anda yang ingin berikhtiar menambah peluang pendapatan di musim hujan. Anda bisa tadi ya, karena sudah menyiapkan operasional dan stok, ini mulai melakukan checklist sederhana. Misalnya, Anda ingin mulai beroperasi di hari Kamis pekan depan, maka mulai hari ini, Hamin 7, sudah memesan ada 50 jas hujan dan 30 payung lipat. Karena jas hujan dan payung lipat ini merupakan barang yang tidak kedaluarsa ya, sahabat MK, jadi awet. Kalau stoknya masih ada, bisa digunakan kembali untuk dijual di musim lainnya. Bahkan kalau payung, sahabat MK, ini ternyata tidak hanya dibutuhkan saat musim hujan. Sekarang ada payung-payung yang bisa menangkal sinar UV. Ini juga bisa digunakan, dioptimalkan bagaimana nanti cara untuk promosinya di musim yang lain, seperti musim kemarau misalnya. Atau Anda yang kemudian ingin membuka jasa laundry, ini maka Hamin 5 misalnya sahabat MK sudah mengecek apakah mesin cuci Anda mampu untuk melakukan pekerjaan mencuci orderan laundry kilat misalnya sahabat MK, karena
cucian warga sekitar, tetangga-tetangga tidak kunjung kering ya, Masya Allah. Ini bisa diikhtiarkan juga. Atau ketika Anda ingin membuka tadi warjah, warung jahe misalnya ya, minuman-minuman hangat di musim hujan, Anda bisa mulai menguji resep wedang jahe karya Anda mulai dari H-3. Checklist-checklist sederhana sahabat MK ini bisa mematangkan persiapan sebelum akhirnya launching untuk bisa menawarkan produk di musim hujan ini. Tentunya kalau yang namanya jualan tidak jauh ya dengan tahap promosi juga penjualan sahabat MK. Tidak perlu ribet-ribet ya, karena ini juga peluang musiman. Nah, kalau offline sahabat MK, ini bisa Anda gunakan strategi titip produk di warung atau pajang di depan rumah saja. Atau Anda bisa kenakan teknologi terkini ya, teknologi online sahabat MK. Anda bisa buat katalog di WhatsApp atau juga Instagram atau platform sosial media lainnya, dan kemudian siapkan promo kreatif seperti misalnya diskon saat hujan deras. Wah, Masya Allah. Jadi kalau hujan deras, minuman yang Anda jual ini diskonnya spesial, beli 2 minuman gratis topping jahe misal gitu ya. Anda bisa jadi ide juga sahabat MK. Atau Anda bisa menggunakan timeline tersendiri. Misalnya, kalau Senin upload menu di grup WA RT, Jumatnya jalankan promo, hujan jam 5 diskonnya 10%. Kalau tidak hujan tidak jadi diskon. Atau kondisi-kondisi terkait ya sahabat MK, ini sekreatif Anda ketika akan mulai menawarkan produk yang ingin dijajakan. Dan tentunya meskipun bisnis yang akan kita kembangkan atau peluang usaha yang kita kembangkan ini musiman, jangan sampai juga usaha kita musiman. Apalagi kalau Anda sudah menemukan pelanggan yang setia, maka perlu untuk menemukan, menjaga agar bisnis tetap jalan setelah musim hujan. Meskipun wedang jahe ini tidak hanya dinikmati saat hujan saja ya, bisa jadi ketika malam dingin sahabat MK. Maka penting, tahapan terakhir yang Anda lakukan adalah menyimpan nomor pelanggan dan buat paket langganan. Misalnya ada 12 gelas wedang, ini bisa hemat sampai 15%. Anda juga bisa diversifikasikan produk ke minuman dingin atau camilan ya, dan juga membuat voucher sahabat MK. Kirimkan voucher 5.000 misalnya ke pelanggan lama agar mereka kembali memesan. Masya Allah, selamat bergabung ya. Ada sahabat Dwi Satrio dari Cirebon hadir ikut menyimak. Masya Allah, kalau di Cirebon sudah mulai musim hujan atau belum ini? Karena tadi kalau di daerah Rancakek masih menunggu turunnya hujan. Kalau di Bandung alhamdulillah kemarin sudah sempat hujan ya sahabat MK. Dan sudah saatnya yang jual wedang jahe makin laris manis insya Allah. Di Cirebon belum hujan ternyata ya, Masya Allah. Ini jadi bisa dipersiapkan ya sebelum datangnya musim hujan. 5 ide bisnis musim hujan yang bisa langsung jalan sahabat MK. Kalau Anda seperti apa ketika mendengar kata musim hujan, kira-kira yang terbesit pertama kali apakah wedang jahe juga atau ada produk-produk lain yang ada di benak Anda? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Masih ada banyak jenis ide bisnis yang bisa kita coba ya sahabat MK, tapi tentunya insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
11: MQ FM Radio.
0: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis Muttafaqun Alaih.

masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, pagi hari ini kita berbincang ya, berbagi inspirasi ide bisnis di musim hujan. Mengubah cuaca jadi peluang usaha. Apa yang terbesit pertama kali Sahabat MK ketika mendengar kata musim hujan? Peluang apa kira-kira yang kemudian terlintas di benak Anda? Apakah dengan makanan atau minuman hangat? Atau pakaian hangat barangkali Sahabat MK? Menjual jas hujan atau payung? Nah, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan melalui polling juga di grup komunitas Sahabat MK. Kirimkan juga jawaban Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224102.

Di ini kita akan sambung ya beberapa ide sahabat MK yang kemudian bisa dicoba. Anda yang punya pengalaman juga ya berkaitan dengan bisnis musiman ini, silakan bisa bagikan atensinya di 0811-224-1027. Harapannya tentu tidak hanya di musim hujan saja sahabat MK, tapi bisa terus di maintain sampai juga di musim-musim lainnya bisa bertahan ya usaha-usaha yang ingin Anda kembangkan. Nah kali ini kita hadirkan ya sahabat MK, ada yang perlu diperhatikan ketika kita hendak membuka bisnis di musim hujan. Yang pertama tentunya adalah kondisi cuaca. Pastikan bisnisnya bisa tetap berjalan meskipun kondisi cuaca ekstrim. Meskipun kita memang menargetkan musim hujan, ini bisnisnya bisa semakin gencar begitu ya. Tapi kalau bisnis ataupun hujannya terlalu ekstrim sahabat MK, ini bisa jadi justru tidak terpikir ya, tidak ada yang pergi keluar untuk membeli wedang jahe misalnya tadi ya, salah satu ide usahanya. Nah ini siapkan juga strategi untuk pengiriman atau transportasi yang efisien di tengah hujan. Tidak hanya itu, yang perlu diperhatikan juga promosi tepat waktu. Mulailah promosi lebih awal sebelum musim hujan tiba. Jadi calon pelanggannya juga sudah tahu apa saja layanan yang dihadirkan oleh usaha Anda saat mereka membutuhkannya. Apakah itu wedang jahe atau mungkin bajigur ya sahabat MK, minuman-minuman hangat. Atau mungkin juga pakaian hangat, Anda menawarkan produk-produk penangkal basah ya, seperti jas hujan atau payung. Nah ini bisa promosinya jauh-jauh hari sebelum itu. Dan jangan sampai Anda terlewat untuk mempersiapkan stoknya. Pastikan stok bahan baku atau tenaga kerjanya cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan. Usahakan untuk tidak menolak pelanggan yang datang dengan alasan kehabisan stok atau kekurangan tenaga kerja. Ini jadi kerugian sahabat MK. Dan upayakan adanya kemudahan transaksi. Karena kalau ketika cuacanya sedang buruk ya, pelanggan yang bertransaksi biasanya ingin metode pembayaran yang paling praktis, cepat dan juga cashless. Bisa juga Anda menyiapkan layanan kris ya, atau juga yang lainnya yang memudahkan pelanggan maupun Anda untuk bisa semakin cepat dalam transaksinya. Dan jangan lupa sahabat MK, sebagai pengusaha ataupun penjual, perhatikan juga kondisi kesehatan sendiri ya selaku pelaku usaha. Jangan sampai karena terforsir melayani atau bertemu dengan pelanggan sambil terbatuk-batuk atau terlihat sakit. Ini jadi kurang ya sahabat MK. Nah silakan, Anda juga bisa berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena sejatinya hujan itu membawa rezeki. Karena ada banyak usaha yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Bisa juga Anda bisa jalankan ya di musim-musim sekarang. Kalau di Bandung sudah mulai musim hujan sahabat MK. Meskipun untuk perakiran cuaca hari ini berawan ya, tapi beberapa saat jadi sudah ada yang gerimis atau lain sebagainya sahabat MK di beberapa daerah lainnya. Nah ini kita akan bagikan beberapa jenis ide usaha yang bisa dipraktekkan di rumah dengan modal sedikit ya, apalagi potensinya besar di musim hujan ini sahabat MK. Yang pertama tadi sudah sempat disebut ya, yaitu menjual jas hujan dan aksesori, perlengkapan ya di musim hujan. Seperti jas hujan, payung, atau mungkin sedang ramai juga kalau di timeline saya itu sepatu anti air sahabat MK. Cover pelindung tas, ini back cover ya sahabat MK, yang biasanya banyak dicari karena dibutuhkan untuk membantu mobilitas di musim hujan. Dan ketika Anda berjualan, pilih juga lokasi strategis, bisa di dekat area publik dan sediakan juga produk dengan berbagai ukuran dan harga yang terjangkau. Kalau di daerah Geger Kalong nih, karena sekitarnya kampus ya, ada STAI Darut Tauhid, Universitas Pendidikan Indonesia, ini menjadi tempat strategis sekali. Dan banyak juga yang kemudian menjajakan, apalagi ketika hujannya sudah terasa, ini tiba-tiba banyak yang jualan jas hujan sahabat MK. Peluang memang ya selalu hadir tanpa diduga biasanya. Itu satu ide ya sahabat MK. Anda juga yang kemudian sukanya masak, eksperimen, nah ini bisa dijalankan. Ide potensial di musim hujan adalah makanan berkuah. Misalnya seperti bakso, mie, atau yang kering dan hangat ya, seperti gorengan, rebusan. Ini kukus-kukusan juga mulai ramai sahabat MK penjualnya di Geger Kalong. Kemudian bisa juga dengan minuman-minuman hangat.
kopi, teh, wedang jahe. Ini juga ternyata lebih populer ya di era sekarang. Pastikan juga tempatnya bersih, nyaman, terutama terlindung dari hujan. Karena biasanya kalau sedang hujan-hujan, habis kehujanan nih sahabat MK, masih harus pergi ke suatu tempat, mampir dulu untuk berteduh, sekedar berteduh tuh sambil sekalian jajan biasanya ya, Masya Allah. Atau Anda juga bisa nih, ide bisnis lainnya adalah penjualan pemanas air atau dehumidifier. Dibandingkan AC, kalau yang untuk mendinginkan udara pada musim panas, maka musim hujan juga punya cara sendiri, sahabat MG. Musim hujan ini kan menyebabkan udara jadi lembab, kemudian buat orang juga lebih membutuhkan yang namanya pengering udara atau pemanas air. Terutama keluarga yang memiliki lansia atau balita biasanya memerlukan produk-produk ini, dehumidifier atau juga pemanas air, sahabat MG. Mungkin kalau orang zaman dulu mah ngerebus air ya, biasa ya sahabat MG. Tapi sekarang sudah ada alat-alat yang lebih canggihnya. Ya, ini pemanas air atau bisa juga dehumidifier itu, sahabat MG.

0: yang juga concern dengan kesehatan keluarga, kemudian menjadikan suplemen sebagai salah satu kebutuhan ketika musim hujan, ini juga bisa menjadi sebuah peluang usaha di musim hujan. Menjual obat-obatan, vitamin, dan juga suplemen, sahabat MK. Ternyata sudah jadi hal lumrah ya kalau sistem imun atau stamina menurun di musim hujan, yang ini bisa berdampak pada masalah kesehatan. Jadi menjual obat, vitamin, ataupun suplemen menjadi produk yang juga dicari ternyata selama musim hujan. Tapi perlu dipastikan terlebih dahulu, sahabat MK, perizinan produk-produk yang dijual sudah memiliki BPOM dan juga memenuhi standar Dinas Kesehatan. Jangan sampai ketidaktahuan ini justru menjerumuskan ya, padahal niatnya berikhtiar usaha mencari yang halal, tapi ternyata karena ketidaktahuan, nah ini perlu digali juga ilmunya, sahabat MK. Ada peluang ide jasa lainnya, yaitu jasa cuci kendaraan. Selain penjualan produk, ada juga beberapa usaha bidang jasa yang diperkirakan akan berpotensi meningkat penggunaannya saat musim hujan. Baik itu kendaraannya mobil, motor, yang umumnya kalau musim hujan lebih cepat kotor ya, karena kena genangan air hujan, sahabat MK. Nah, perhatikan juga untuk perizinan usaha dan lokasinya. Jangan lupa untuk lengkapi sertifikat ataupun keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar yang bisa dihadirkan. Bahkan saya sempat lihat, sahabat MK, ada sebuah peluang usaha yang cuci kendaraannya itu diundang, dipanggil ke rumah. Karena malas untuk keluar biasanya ya, ada juga itu ya, Masya Allah. Tidak hanya jasa untuk cuci kendaraan, jasa laundry dan dry cleaning ini juga banyak dicari di musim hujan. Banyak orang ketika tidak ada matahari mengalami kesulitan mengeringkan pakaian di musim hujan. Jadi butuh juga jasa laundry tertentu, yakni bisa mengeringkan pakaian dengan cepat. Dilengkapi juga layanan antarjemput yang efisien, ini akan membantu menjangkau calon pelanggan, sahabat MG. Atau Anda yang juga jago dalam teknik pertukangan misalnya, ini ada juga bisa berikhtiar dengan ide usaha jasa perbaikan atap dan saluran air. Atap yang bocor atau saluran air yang mampet ternyata banyak terjadi saat musim hujan. Maka Anda bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan menyediakan layanannya, baik dengan mengerjakan sendiri atau merekrut tenaga ahli. Ini saling membantu juga bisa jadi peluang untuk mendapatkan jalan tambahan ya, sahabat MK, Masya Allah. Tapi kira-kira modalnya butuh berapa ya? Nah, kita akan bahas juga ide bisnis musim hujan yang bisa langsung jalan dengan modal yang Anda miliki, sahabat MK. Kita sambil simulasi ya. Anda yang ingin bergabung berbagi atensi bisa sampaikan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau di daerah Anda, apakah sudah mulai masuk musim hujan atau Anda sudah terbayang akan membuka usaha apa? Ketika mendengar kata musim hujan, produk apa yang terlintas pertama kali di benak Anda? Sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Yang belum bergabung, silakan bisa kirim ke WhatsApp MK ya, agar kami nanti bagikan link untuk bergabung ke grupnya. Kita coba sambil sapa ya sebelum simulasi, sahabat MK. Ada Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah. Kalau di Antapani ini sudah mulai hujan ya, Masya Allah, alhamdulillah. Cuciannya aman tapi kering, barusan selesai menyetrika ya, langsung dengarkan MK FM Radio, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi pengalamannya juga ya di musim hujan kali ini. Masya Allah, ini alhamdulillah Indonesia meskipun musim hujan tapi masih ada mataharinya, sahabat MK ya. Alhamdulillah, banyak bersyukur kita berarti. Nah, kalau kita bicara soal ide bisnis musim hujan, ini salah satu yang banyak dicari juga berkaitan bisnis makanan ya. Makanan atau minuman hangat. Modal awalnya, sahabat MK, ini tidak banyak, cukup terjangkau untuk Anda. Misalnya, misal mau jualan wedang jahe, banrek, bajigur, teh tarik, atau mungkin makanan kekinian seblak misalnya, bakso, soto, dan lain sebagainya, ini biasanya modal awal sekitar 600 sampai 900 ribu rupiah. Anda bisa kemudian menjualnya dengan membuat paket hemat seperti hangat sore misal ini ya, ada 2 minuman plus seblak mini, Anda bisa langsung memberikan penawaran harga 20 ribu rupiah. Bayangkan sahabat MK, 20 ribu rupiah kalau sudah berhasil menjual 30 porsi itu berarti sudah balik modal, kalau modalnya 600 ribuan ya sahabat MK, masya Allah. Atau mungkin Anda bisa juga tadi ya, membuka bisnis jasa laundry. Buka jasa cuci cepat kering untuk pakaian dan sepatu dengan layanan 6 jam kering dan fasilitas antarjemput. Nah, untuk orang-orang yang kemudian aktivitasnya tetap padat di musim hujan, ini bisa menjadi salah satu solusi yang sangat dibutuhkan ketika musim hujan tiba. Atau Anda yang sudah berencana untuk menjalankan bisnis jasa cuci kendaraan, Anda bisa menawarkan jasa cuci kendaraan keliling nih, bisa diundang juga ke rumah ya. Patokan harganya ini standarnya sahabat MK tentu tergantung wilayah daerah Anda juga ya. Kalau untuk mobil sekitar 50-70 ribu, dan untuk motor 20-30 ribu rupiah. Kebayang kalau minimal dalam satu hari Anda bisa mencuci satu mobil 50 ribu, sepekan ada 7 nih, ada 350 ribu di kantongin ya sahabat MK. Kalau setiap hari ada pelanggannya, ini jadi ikhtiar-ikhtiar yang bisa dihadirkan ya sahabat MG. 7 hari pertama untuk mulai usaha musim hujan sahabat MG, agar lebih efektif Anda juga bisa menyiapkan timeline. Kalau Anda menyiapkan 7 hari sebelum kemudian launching usaha spesial musim hujan misalnya, nah ini Anda bisa gunakan 1-2 hari untuk riset lingkungan. Anda perlu memahami kebutuhan di daerah Anda, misalnya tetangga ataupun obrolan langsung ya sahabat MK, ini bisa langsung ditawarkan. Riset terlebih dahulu 1-2 hari, kemudian di hari ketiga Anda mulai mengatur strategi, mengamankan stok, supplier misalnya kalau memang butuh. Dan di hari keempat mulai branding, hadirkan katalognya di kontak Anda, katalog WhatsApp ya, beri nama unik. Nah ini silakan bisa dicoba sahabat MK. Dan di hari kelimanya uji operasional, sudah bisa tester ya, launching sahabat MK. Tes rasa misalnya, atau hitung biaya bahan, margin keuntungan, pastikan kemasan aman, dan lain sebagainya. Maka di hari ke-6 Anda bisa soft opening, mulai jualan ke tetangga terdekat, promo dulu misalnya sahabat MK, beli 2 gratis shopping atau voucher bisa antar jemput misalnya, dan lain sebagainya. Dan hari ke-7 ini bisa sambil evaluasi dan merencanakan bisnis ataupun juga strategi lanjutan dari produk yang sudah Anda tawarkan. Jadi musim hujan ini sahabat MK bukanlah penghalang, tapi justru peluang besar bagi Anda, khususnya mungkin ibu rumah tangga ya, untuk menambah penghasilan. Dengan riset sederhana, persiapan stok yang matang, promosi kreatif, Anda bisa memulai usaha hanya dalam 7 hari saja sahabat MK. Satu pekan ini menjadi waktu yang produktif untuk bisa berikhtiar insya Allah. Anda tertarik untuk mencoba? Nah, silakan berbagi atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Atau kalau Anda belum tertarik nih untuk membuka usaha, kira-kira Anda bisa berbagi juga. Kalau musim hujan paling dicari kira-kira apa sahabat MK? Kalau saya makanan minuman hangat ya. Apalagi ketika hujan besar, aduh tiba-tiba pengen seblak. Ini menjadi makanan yang cukup laris manis di musim hujan, butuh yang hangat-hangat. Silakan Anda bisa berbagi pengalamannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Dan insya Allah nanti kami akan mulai sapa Anda kembali yang sudah bergabung, menyampaikan pollingnya juga ya di grup komunitas sahabat MK. Setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
7: Loh.
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
8: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizqi fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
9: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini, kita hadirkan inspirasinya berkaitan dengan ide bisnis di musim hujan, mengubah cuaca jadi peluang usaha. Ada banyak hal ya sahabat MK ternyata yang bisa jadi ide bisnis kita. Dan setiap dari kita ini memang perlu cermat untuk melihat peluang bisnis, juga memanfaatkan seoptimal mungkin. Hal yang berlaku dengan potensi bisnis ini muncul karena faktor cuaca. Salah satunya musim hujan yang akan segera datang ya. Biasanya kalau saya belajar dulu di SD, sahabat MK, musim hujan itu Oktober sampai April ya, Masya Allah. Nah ini sudah di Oktober, sudah di hari yang ke-8 ya, Alhamdulillah. Nah sebagian musim memang berlangsung cukup lama kalau di Indonesia. Tentu ada juga banyak peluang bisnis yang bisa dijalankan. Anda sahabat MK, apa yang terbesit pertama kali atau hal yang paling sering Anda cari ketika musim hujan tiba? Silakan Anda bisa bagikan inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau tadi kita sudah hadirkan ide-idenya, ada makanan, minuman, tentunya peralatan di musim hujan ya, seperti payung, jas hujan, sahabat MK, atau alas kaki waterproof. Nah, selain jas hujan dan payung, ada nih alas kaki waterproof ya, atau tahan air, yang menjadi produk unggulan atau banyak dicari di musim hujan. Alas kaki jenis ini biasanya sangat berguna ketika Anda melakukan aktivitas outdoor saat hujan tiba. Beberapa contoh alas kaki anti air ini bisa sekedar sendal jepit ya sahabat MK, ataupun sepatu, cover sepatu sahabat MK, ini juga banyak yang kemudian muncul di platform e-commerce sahabat MK ya. Nah tidak hanya itu, tadi pakaian hangat juga sudah kita bahas, cucian kendaraan, jasa laundry sahabat MK. Namun tidak kalah penting juga, karena tadi ada sahabat MK yang menyimak suka berkebun nih misalnya, hal yang juga menjadi persoalan di musim hujan adalah banyaknya hama yang mengganggu. Seperti misal nyamuk ya sahabat MK, beberapa wilayah bahkan sudah mulai menyiagakan waspada DPD di musim hujan. Maka salah satu alternatif yang bisa dipilih juga untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menempatkan tanaman pengusir hama atau nyamuk di rumah. Dan bisa ini menjadi sebuah bisnis tanaman ya, yang cukup menjanjikan di musim hujan. Karena daripada menggunakan obat misalnya ya sahabat MK, obat semprot ataupun lainnya yang baunya kadang kurang enak, ini bisa membudidayakan tanaman pengusir nyamuk yang ternyata banyak juga dicari di musim hujan. Seperti misal tanaman lavender, serai wangi sahabat MK, tanaman rosemary dan sebagainya. Yang tentu tidak hanya bermanfaat di musim hujan, tapi ketika sudah berganti musim, tanaman-tanaman tersebut bisa juga menyegarkan area sekitar. Bisa dijadikan pewangi misalnya ya, serai wangi, lavender ini sahabat MK, ada banyak fungsinya juga. Tidak hanya soal hal atau tanaman tadi yang bisa mengusir hama, kalau bicara soal makanan minuman ini memang menjadi kebutuhan utama ya dari setiap manusia. Nah salah satunya selain makanan hangat atau minuman hangat, jahe tadi ya sahabat MK, ide bisnis yang daya jualnya juga tak kalah tinggi di musim hujan adalah menjual jajanan ringan alias cemilan. Karena umumnya ketika sedang hujan, kebanyakan orang akan lebih gampang lapar sahabat MK. Kita mainkan ya psikologisnya. Dan ketika dalam kondisi lapar, musim hujan, mulutnya tuh ingin mengecap, ingin mengunyah. Nah kalau gak ngobrol biasanya ngunyah ya sahabat MK. Nah sebagai alternatif menjual makanan berat, ini jajanan ringan juga bisa jadi ide bisnis pilihan di musim hujan. Ini tadi kalau kita bahas di bincang kesehatan, bisa jual kuaci misal sahabat MK, yang tidak punya kalori terlalu tinggi ya, tapi bisa menyibukkan mulut sahabat MK ya, Masya Allah. Sambil berzikir tentunya, ini bisa jadi ikhtiar kita sebagai umat muslim, menambah amal soleh. Kalau Anda seperti apa? Apakah daerah Anda sudah masuk musim hujan? Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Dan kita sapa yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Hal yang pertama kali terbersit, produk yang paling banyak dicari ya, kalau menurut Ibu Parilah itu makanan minuman hangat.
Kemudian jas hujan atau payung, juga pakaian hangat. Ini yang paling banyak dicari ya, Masya Allah. Ada sahabat Raihan Ramadian juga dari Ujung Berung. Kalau sahabat Raihan, makanan minuman hangat, jas hujan atau payung, juga pakaian hangat ini yang paling dicari. Dari Tangerang kita sapa ada Kang Hadianto Asmara. Ini menjawab jas hujan atau payung katanya ya, Masya Allah. Ada sahabat Nisa juga yang bergabung, alat elektronik penghangat ruangan ini nampaknya cukup menjanjikan juga. Juga makanan dan minuman hangat ya, Masya Allah. Terima kasih ada yang sudah berbagi atensi ya sahabat EMK. Memang kalau sudah musim hujan, peluangnya jangan sampai terlewatkan. Hujan ini mendatangkan keberkahan, salah satunya adalah dengan menghadirkan berkah di setiap ide untuk bisa dieksekusi ya. Bisnis jadi bisa terus termaintenin, misal sahabat EMK. Mungkin mulainya di musim hujan, tapi bisa bertahan sampai di musim-musim selanjutnya. Mudah-mudahan Anda yang mendapatkan inspirasi dari siaran pagi hari ini bisa kemudian juga berikhtiar ya, mengeksekusi dan dilancarkan segala ikhtiarnya sahabat MK, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan apakah itu menjadi penghujung kebersamaan kita? Sehat selalu sahabat MK. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi. Dan gini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah nanti di jam 10 ya sahabat MK akan disambung kembali dengan program Inspirasi Keluarga. Seperti apa bahasannya, silakan Anda bisa simak dalam program Inspirasi Keluarga nanti, sahabat MG. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali

dan yang paling menyedihkan. Ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini. Dalam Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi menuju siang hari ini ya. Sudah 4 menit lepas dari jam 10 hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Sahabat MK, insya Allah kita nanti akan sama-sama berbincang, berdiskusi bagaimana menjadi sosok ibu muslimah ya, khususnya secara umumnya sahabat MK di era sekarang. Dan silakan Anda pun juga bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah hingga jelang azan zuhur nanti ditemani sahabat siar Anda Syifa Veronica, kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah berkaitan dengan tema di hari ini, yakni mandi wajib bagi muslimah sahabat MK. Bersama Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA selaku tim Asatidah Darut Tauhid, kemudian juga Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pencinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembimbing ataupun pembina Yayasan Rindu Ummi Abi Education Center. Ya Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MK, insya Allah nanti kita akan gali bersama ilmunya. Karena kalau bicara soal mandi wajib, nih muslimah menjadi salah satu

makhluk yang cukup banyak ya sahabat MK. Setiap bulan insyaallah ini akan ada mandi wajib ketika masih haid sahabat MK. Ini juga bagian penting dalam menjaga kesucian diri seorang muslimah. Tapi apakah kita sudah betul-betul memahami kapan sebetulnya mandi wajib dilakukan dan bagaimana tata caranya sesuai dengan tuntunan syariat? Maka dari itu insyaallah dalam inspirasi keluarga hari ini kita akan bahas bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan yang akan segera kita langsungkan sahabat MK. Berbincang soal mandi wajib ya, silakan Anda juga bisa menyampaikan atensi, pertanyaan ataupun juga berbagi pengalaman Anda. Mungkin Anda ada yang pernah mengalami kondisi, apalagi sekarang sedang cuaca kemarau ya sahabat MK, di mana sejumlah daerah ada kekurangan air, bisa jadi sehingga untuk prosesi mandi wajib ini sering merasakan kebingungan, atau kondisi-kondisi tertentu lainnya sahabat MK yang ingin Anda konfirmasikan, Anda gali ilmunya lebih jauh, silakan Anda bisa bagikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insyaallah sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga di kesempatan hari ini, insyaallah nanti kita akan sama-sama simak sajian ilmunya bersama dengan Ustazah Erika berkaitan dengan mandi wajib bagi muslimah. Anda ketika berbicara soal mandi wajib, biasanya hal apa yang sering dibingungkan sahabat MK? Atau Anda merasa sudah biasa dan ini sudah menjadi sebuah rutinitas bulanan ya, karena masih haid sahabat MK? Atau mungkin ada ikhtilaf-ikhtilaf yang kemudian Anda sering ragu di kala melaksanakan mandi wajib ini? Silakan Anda bisa ikut berdiskusi, nanti menyampaikan atensi, pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Bicara soal mandi sahabat MK, ini memang menjadi sebuah aktivitas yang kita lakukan setiap hari sebetulnya ya. Namun bagi seorang muslimah ada kondisi tertentu ketika mandi, bukan hanya berkaitan dengan kebersihan tubuh sahabat MK, tapi juga menjadi bagian dari ibadah, yakni mandi wajib. Karena ketika praktiknya masih ada yang mungkin bertanya-tanya, kapan sebenarnya seorang perempuan diwajibkan mandi wajib? Bagaimana niatnya? Apakah niat dalam hati saja cukup? Atau perlu dilafalkan sahabat MK? Atau seperti apa? Dan apakah tata caranya sama dengan mandi biasa? Karena itu hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang mandi wajib bagi muslimah, agar ibadah yang kita lakukan ke depannya ini tidak hanya bersifat secara fisik atau ritual saja, bersih secara fisiknya, tapi juga sesuai dengan tuntunan syariat. Karena kalau mandi wajibnya berkaitan dengan haid ya sahabat MK, ini maka otomatis berkaitan juga dengan ibadah sholat, ibadah-ibadah puasa lainnya sahabat MK, yang kemudian menuntut kesucian dari tubuh, dari fisik dan juga jiwa. Nah, Anda juga silakan bisa bergabung, insya Allah nanti kita akan gali bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini jelang azan zuhur nanti. Kita akan kaji bersama, karena kalau bicara soal mandi wajib bagi muslimah ini biasanya persoalan fikih ya sahabat MK. Dan ada kalanya kita juga seringkali karena sudah bertahun-tahun ya melakukan, merasa sudah paham tata cara mandi wajib. Tapi ketika dihadapkan pada kondisi tertentu, misal tadi salah satunya adanya kekurangan air sahabat MK karena sekarang musim kemarau, atau mungkin tata caranya yang masih kadang ragu, ini pertanyaan-pertanyaan apakah sudah wajib mandi, apakah cukup membasahi seluruh tubuh yang penting basah, atau bagaimana dengan kondisi-kondisi tertentu lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup dekat dengan keseharian muslimah, maka nanti kita akan belajar bersama mengenai ketentuan dan tata cara mandi wajib bagi muslimah supaya tidak ada lagi keraguan dalam menjalankan ibadah. Ada juga yang mungkin sudah pernah mengkajinya sahabat MK, kemudian juga memiliki pertanyaan ataupun berbagi pengalaman, Anda bisa kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan segera terhubung bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan waktu duha kali ini ya, insya Allah sahabat MK.
Sambil menantikan untuk terhubung, kami undang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM. Kalau menurut sahabat MKI, apa sebetulnya yang paling penting dalam mandi wajib? Apakah yang penting niat yang benar? Atau yang terpenting adalah air mengenai seluruh tubuh, sahabat MKI? Anda mungkin ada yang juga concern paling penting adalah urutan pelaksanaannya. Misal berwudu dulu atau bersuci dulu, sahabat MKI, baru kemudian mandi atau seperti apa? Nah, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM di 0811-224-1027. Dan ketika bicara mandi wajib, sahabat MKI biasanya masih butuh ilmunya ketika momen apa? Apakah ketika mandi wajib ketika haid dan nifas, atau mungkin ketika junub? Masih PR berkaitan dengan tata caranya, sahabat MKI, atau seperti apa? Silakan Anda bisa bagikan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi dalam program Inspirasi Keluarga.

0: tema kita di kesempatan siang hari ini, sahabat MG, ini berkaitan dengan salah satu ibadah wajib ya, yakni bersuci, sahabat MG, agar tidak ada keraguan, karena dalam fikih mandi wajib ini merupakan salah satu bentuk bersuci yang berkaitan dengan kondisi tertentu yang dialami seorang muslimah. Karena berkaitan dengan kesucian sebelum menjalankan ibadah, maka penting untuk kita sama-sama memiliki pemahaman mengenai sebab, waktu, niat, serta tata cara mandi wajib itu sendiri. Terlebih ada beberapa kondisi yang secara khusus ini berkaitan dengan perempuan, seperti haid dan nifas, ini salah satunya ya. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan seorang muslimah agar mandi wajibnya sesuai dengan ketentuan syariat, sahabat MG? Insya Allah nanti kita akan bahas bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan pagi menuju siang hari ini ya, selaku tim Asatidah Darul Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pencinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, sekaligus Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Anda silakan bisa berbagi atensi ataupun juga berbagi pengalaman, keresahan Anda seputar mandi wajib ya. Anda silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tanggapkan dengan nama, usia, spasi alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan segera terhubung ya. Namun kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini sebelum nanti kita sama-sama simak sajian ilmunya bersama dengan Ustazah Erika. Sesaat lagi, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, persoalan seputar ibadah ini tentu perlu kemudian diikhtiarkan dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah berkaitan dengan mandi wajib bagi seorang muslimah. Mandi mungkin setiap hari dilakukan, tapi mandi wajib ini berbeda ya sahabat MK, karena berkaitan juga dengan ibadah yang lainnya. Bagaimana kemudian nanti kesahan sholat kita, apakah sah juga puasanya sahabat MK, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan untuk itu Anda juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah insya Allah kita akan simak sajian ilmunya bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, selaku tim Asatidah Darut Tauhid, dan juga Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi dan Abi Education Center. Alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita, akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah kabar baik dan sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, di studio bersama dengan sahabat Syifa, Ustazah Erika, dalam program Inspirasi Keluarga hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali salah satu ibadah ini, bisa dikatakan ya Ustazah Erika ya, mandi wajib bagi seorang muslimah. Karena ini banyak juga atensi yang masuk Ustazah, berkaitan dengan masih bingung kapan momen ataupun waktu yang tepat untuk mandi wajib ataupun tata caranya Ustazah Erika. Silakan Ustazah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, ni'amah wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar radio MGFM di mana saja wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema fikih masih berkaitan dengan bab thaharah, yaitu bab mandi wajib. Ada dua pemahaman yang kadang-kadang suka ketukar-tukar mungkin ya di antara para muslimah kita atau kebanyakan umat Islam pada umumnya, yaitu mandi wajib cuma wajib mandi ya. Ya, kalau wajib mandi setiap kali udah bau ya wajib mandi gitu ya. Jadi setiap kali keringetan gerah ya wajib mandi. Tapi kalau mandi wajib ini sebenarnya lebih kepada mandi yang istilahnya mandi besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, ketika disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Ya, termasuk juga la in kuntum junuban fattahharu. Ya, jadi dalam kondisi junub maka Anda pasti segera bersuci. Nah, bersuci di sini ibarat kata diperintahkan untuk mandi, mandi besar atau mandi wajib yang memang diniatkan lirafa'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Apa sih kalau hadas besar? Hadas besar itu yang berkaitan dengan kita lihat. Ini ma'nawiyah semuanya ya. Jadinya hadas besar itu yang berkaitan dengan selesai haid, selesai nifas, habis hubungan suami istri, habis mimpi basah. Nah, kemudian juga orang kafir masuk Islam itu juga ya diwajibkan mandi besar. Nah, jadi ini mandi-mandi dan mayit-mayit diwajibkan, bukan diwajibkan mandi. Kalau mayit harus dimandikan gitu kan ya. Wajib untuk dimandikan. Jadi ini terkait dengan mandi besar. Nah, adapun kalau tadi kita sebut sedikit, kita singgung tentang wajib mandi ya. Siapapun juga wajib mandi kalau sudah bau ya. Bahkan disebutkan untuk orang-orang yang tidak mau mandi atau malas mandi, maka mandi sunnah ya, mandi sunnah yang seminggu sekali hari Jumat itu bisa jadi wajib tuh buat orang yang memang Sebenarnya itu masuknya sunnah, termasuk mandi sunnah itu. Mandi-mandi yang sunnah itu diantaranya adalah sunnah mandi Jumat gitu ya. Tapi jadi bisa wajib kalau kita nggak pernah mandi. Nah itulah perbedaannya gitu ya. Dalilnya banyak sekali kita lihat dalam Al-Quran, diantaranya Al-Baqarah 222. Juga mengingatkan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian kalau habis junub juga segeralah bersuci, jangan menunda-nunda. Dan kadang-kadang mungkin bersih haidnya kemarin tapi sampai sekarang belum juga sholat, kenapa? Jawabannya salah kalau kita mengatakan belum mandi, karena harusnya segera mandi gitu ya. Kecuali iya nih belum belum sholat karena belum belum berhenti haidnya, itu jawaban yang benar. Tapi kalau kenapa belum sholat juga belum mandi, itu jawaban yang salah, karena seharusnya cepat segera begitu berhenti langsung mandi. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita masuk dalam kategori wajib mandi. Mandi besar, maksudnya wajib mandi besar gitu ya. Jadi wajib mandi hadas. Yang pertama keluar mani disertai syahwat. Ya disertai syahwat sama ada berhubungan atau tidak berhubungan. Jadi hubungan suami istri ataupun cuma mimpi basah. Ya, pokoknya disertai syahwat, ada yang keluar, ada adanya ereksi, maka dikenakan ya hukum mandi wajib. Ya, kemudian hubungan suami istri keluar mani atau enggak keluar mani tetap kena hukum mandi wajib. Berhentinya haid dan nifas juga kena hukum mandi wajib ya. Selesai berhenti langsung mandi wajib. Nah, kemudian orang kafir masuk Islam juga dikenakan hukum mandi wajib. Mayit. Nah, tadi kalau mayit kan enggak mungkin diwajibkan untuk mandi, tapi wajib dimandikan ya. Karena memang harus berjumpa Allah kembali dalam kondisi yang bersih dan suci. Nah, di antara urutan-urutan mandi wajib ini ada fardunya atau ada rukunnya. Yang pertama niat mandi besar. Kalau kita dulu kan ya sering di spelling pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sunda, bahasa apa aja boleh, mangga ya. Jadi kalau bahasa Arab misalnya nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbar, saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Nah, kalau kita sudah niatkan mengangkat hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya akan juga ikut terangkat otomatis, karena kita niatkan hadas besar ya. Yang diangkat ini sesuatu yang besar, maka yang kecil-kecil ikut keangkat tuh. Makanya banyak yang mengatakan kalau kita sudah mandi besar dan lupa berwudu, maka otomatis sudah include wudu di sana. Ya, jadi asalkan jangan lagi menyentuh-nyentuh daerah yang bikin kita wudunya batal gitu. Ya, dan itu ini perkara niat ya. Kemudian yang namanya fardu atau rukun mandi, mengalirkan atau meletakkan air ke seluruh badan dengan memulai sebelah kanan ya. Meratakan air ke seluruh tubuh. Maksudnya meratakan itu dari ujung kepala. Dari ujung kepala memulai sebelah kanan ya. Diratakan. Jadi begini, kalau udah niat ya Allah, niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar, bismillah masuklah kamar mandi, kita baca doa masuk kamar mandi. Ya Allah, inna a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk kaki kiri. Sampai kamar mandi langsung nih jebur misalnya badan sebelah kanan, terus dari atas kepala satu gayung selesai basah semua, atau dua gayung basah semua, udah selesai dengan air kan. Kita sudah bicara tentang alat bersuci utama yaitu air. Airnya sendiri air mutlak. Air mutlak itu air yang rasa, warna, bau kosong, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna gitu ya. Jadi rasa, warna, bau kosong. Nah, itu kalau kita lihat ya, ternyata memang fardu atau rukun mandi, yang namanya fardu sama dengan rukun ya. Artinya yang kalau ketinggalan satu saja ya, maka tidak sah. Karena fardu atau rukun ini cuma dua. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Berarti kalau nggak pakai niat nggak sah, atau niat tapi airnya nggak dirata-ratain ke seluruh tubuh, sama nggak sah juga gitu ya. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Habis niat, ratakan air ke seluruh tubuh. Ini rukunnya atau fardunya. Adapun sunnah-sunnahnya apa? Sunnah mandi artinya runutan. Ya jadinya runutannya apa? Urutan-urutannya gimana? Kalau urutan rukunnya cuma niat sama ratakan air. Kalau kita mau pakai sunah-sunahnya nih, kayaknya kita tidak tergesa-gesa, kita lagi di rumah aja, kita nggak bepergian, kita jadwalnya lagi nggak padat, kayaknya mandinya nih bisa tertib pakai sunah-sunahnya, maka mulailah dengan membasuh tangan dulu, ya kemudian BABBAK, ya istinja, bersihkan tuh istinja. Ya ibarat kata kalau orang bilang istinja tuh cebok lah gitu ya, yang bersih. Habis itu wudu. Ya bahkan ada beberapa riwayat hadis mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudunya ditinggalkan kaki. Maksudnya kakinya belakangan nanti. Ya jadinya wudunya wudu sempurna, tinggalkan kaki. Terus niat mandi wajib ya. Ingat mungkin mungkin juga kalau zaman sekarang bingung ya ngelihat Rasul habis selesai pipis, wudu terus baru niat mandi wajib. Ya. Gimana cara niatnya? Kan ngucap niat di kamar mandi ya. Zaman dulu itu enggak pernah jadi satu antara kamar mandi yang ada WC-nya dengan kamar mandi untuk mandi, ya. Ini kan zaman sekarang jadi satu semua ya. Antara kamar mandi yang ada WC-nya dengan kamar mandi untuk mandi, akhirnya jadi bingung. Mau baca doa, mau baca zikir, mau baca niat kalau mau mandi, kalau mau wudu doa juga susah. Kenapa? Karena di tempat itu ada WC. Nah, itulah perbedaan kita dengan zaman dulu juga ya. Dari sisi kamar mandi aja udah beda ya, sehingga agak sulit untuk mempraktekkan semuanya dalam satu tempat, dalam satu waktu, sama persis seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamar mandinya gak ada WC-nya mah gampang, kita tinggal ya mau wudu ya baca, terus kemudian juga tiap kali mau niat mandi juga lillahil hadatsil akbar misalnya ya, fardhon lillahi ta'ala, ada kata kalimat Allah di sana, gak masalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada WC mah jangan, gak boleh gitu ya. Jadi diucapkannya di luar kamar mandi. Ada yang mengatakan di dalam hati gitu ya. Kemudian menuangkan air ke atas kepala, ini kan sunah-sunahnya ya. Menuangkan air ke atas kepala 3 kali sambil dipijat-pijat di selang-selang rambutnya agar sampai basah urat-urat kepalanya ya. Jadi kayak dimassage, dipijat-pijat dan seperti itu. Nah ini satu-satu ya. Kemudian nah itu kalau kita bicara tentang sunah-sunah mandi. Ya sesudah itu apa yang kita kerjakan, barulah ya guyuran tuh kepala, diguyur air. Kok di antara runutan mandi mau di rukun mau di sunah nggak pernah ketemu itu pakai sampo sama sabun? Emang nggak ada, itu cuman pelengkap. Kalau nggak ada sampo nggak ada sabun nggak masalah. Pokoknya air, air mutlak, air yang rasa warna bau kosong. Air itulah yang digunakan untuk ya membersihkan hadas besar. Ya jadi memang kita isinya juga begitu. Ya jadinya untuk membersihkan, kalau kita mengatakan istinja itu harus pakai sabun, ya utamanya air, ya bukan sabunnya. Jadi kalau orang zaman sekarang bukan air, tapi yang penting wanginya gitu kan ya. Jadi kalau yang benar dalam Islam adalah airnya dulu ya. Nah sesudah itu, nah barulah kita lihat ada mandi-mandi sunnah. Ingat ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ada rukun mandi ya, ada rukun mandi dan ada sunnah mandi. Kalau tadi sunnah mandi, sekarang ada pun mandi-mandi sunnah itu apa aja? Mandi Jumat, mandi pada hari Jumat itu jadi sunnah hukumnya, terutama bagi yang jarang mandi atau gak pernah mandi. Dalam sepekan itu paling tidak dia harus mandi di hari Jumat. Kemudian mandi pada 2 hari raya, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha ya, dan mandi bagi yang memandikan jenazah, mandi bagi yang memandikan mayit ya. Jadi setelah mandikan mayit, mandikan jenazah, maka juga disunahkan untuk mandi. Kemudian, nah disunahkan untuk mandi apa? Nah, disunahkan ini sunahnya mandi besar. Kadang-kadang orang suka ketukar-tukar antara hukum. Ada hukum, hukum itu hukum fikih, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi kalau kita mengatakan mandi sunnah ini bukan mandi yang hukumnya sunnah, ya. Artinya tapi mandi yang sesuai sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul ini, makanya kalau disebut mandi Jumat itu sesuai sunnah Rasul. Di antara mandi-mandi yang sunnah, yaitu sesuai sunnah Rasul mandi Jumat. Mandi Jumatnya itu gimana? Bagusnya sih mandi wajib ya. Jadinya mandinya mandi wajib. Ya, kadang-kadang kita suka mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian tegus sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, yang 4 Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum jami'an. Ya, itu namanya sunnah Rasul dan sunnah salafus saleh ya. Apakah mengikuti sunnah mereka hukumnya sunnah? Enggak, hukumnya wajib. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, yang jelas enggak ada yang makruh. Ya, jadi memang kayak menikah, apa hukum menikah? ada yang nggak ngerti bilangnya hukumnya sunnah, karena nikah itu sunnah rasulah. Berarti kita kadang-kadang harus memperdalam kosakata bahasa Arab kita antara hukum sunnah dikerjakan berpahala, ya ditinggalkan sayang, gitu ya, dengan yang namanya sunnah rasul, artinya kebiasaan. Sunnah di situ kebiasaan yang rasul kerjakan, yang dijadikan rutinitas, gitu ya. Nah, jadi ketika disebutkan mandi Jumat, mandi pada dua hari raya, mandi bagi yang memandikan jenazah, mandi ihram, itu mandinya ya, walaupun memang disebutnya sunnah mandi pada saat itu, tapi memang hukum sunnah tadi dikenakan dengan tata cara mandi yang wajib, yang bersih, yang diniatin untuk mengangkat hadas besar semuanya. Ya, mandi ihram ketika hendak masuk kota Mekah juga begitu. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah juga begitu. Kenapa disebutnya sebenarnya ini hukum sunnah, walaupun mandinya mandi wajib gitu ya, walaupun mandinya untuk mengangkat hadas besar, tapi hukumnya sunnah. Kalau emang gak sempat mandi ihram, kayak kita di pesawat, niat mandi ihram gak mungkin di dalam pesawat kita mandi ya. Artinya sebelum naik pesawat sudah mandi kan. Nah, jadi ketika melewatin mikot udah tinggal mengucap niat umroh, ya tinggal ngambil mikotnya di dalam pesawat gitu ya. Ketika hendak masuk kota Mekah juga begitu ya. Jadi memang ini penting sekali untuk kita sebagai umat Islam untuk membedakan mana yang rutin rasul kerjakan, dan itu bisa menjadi sunnah rasul yang kita ikuti ya, dan kita memahami tata caranya dengan baik, kemudian kita paham juga hukumnya. Jangan sampai sesuatu yang sunnah itu ketika kita lihat, ih hari Jumat ada yang gak mandi misalnya gitu ya, ah dosa lo gak mandi Jumat misalnya, padahal gak dosa karena kan hukumnya, padahal kan hukumnya sunnah, gak dosa gitu ya. Tapi kita suka akhirnya jadi marah-marah seperti itu karena gak ngerti. Ya contoh mandi ihram, kalau emang gak sempet ya, tiba-tiba memang di satu tempat di mikot, ini harus sudah ngambil mikot nih ya, harus sudah niat ihram nih di sini, dan waktunya sudah kepepet, mau mandi lagi gak sempet, ya tinggal ngocak ya, labbaik Allahumma umrotan, belum mandi gak apa-apa, yang penting ya, yang penting apa, kita tidak dalam kondisi junub ya. Nah kemudian kita wudu dulu kalau bisa, sesudah itu kita berucap baru ya labbaik Allahumma ya umrotan. Nah jadi ini hal yang penting untuk dipahami, agar apa ya, agar kita memang betul-betul mengikutinya sesuai persis dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun orang-orang yang lagi junub tuh sebenarnya yang dilarang apa sih? Yang sepakat ulama, sepakat fuqaha melarang orang yang junub itu pertama adalah sholat. Sholat itu nggak boleh dikerjakan oleh orang yang junub, orang yang habis hubungan suami istri, orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, atau sudah berhenti haid dan nifas tapi belum mandi, sama kondisinya kayak orang lagi junub gitu ya. Nah ini tidak boleh sholat ya. Kemudian kenapa disebutkan juga tidak boleh tawaf ya, karena tawaf sama dengan sholat ya. Perbedaan mendasar di tawaf adalah kalau sholat kita tidak boleh kemasukan kata-kata manusia. Kalau lagi sholat kan semua kata-kata yang diucapkan hanyalah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari takbiratul ihramnya ya, dari rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sampai bacaan-bacaannya ya, seperti al-fatihahnya. Nah itu semuanya kan sudah ada contohnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian persis sebagaimana kalian melihat aku sholat ya. Dan jadi memang yang terlarang bagi orang dalam kondisi junub, pertama gak boleh sholat, kedua gak boleh tawaf. Tawaf sama dengan sholat, perbedaannya adalah kalau sholat itu baku gerakan dan juga bacaan, kalau tawaf bebas, dalam artian bebas bacaan, mau tasbih boleh, takbir boleh, tahmid boleh, doa aja juga gak apa-apa, doa sapu jagat sepanjang tawaf juga diperbolehkan, gak masalah ya. Jadi nggak ada bacaan bakunya. Kemudian juga kalau mau tilawah aja gimana, saat tawaf kita tilawah saja juga diperbolehkan, nggak masalah ya. Ya jadi juga kalau misalnya sholat tidak boleh kemasukan bahasa manusia, apakah tawaf boleh? Boleh. Kita lagi tawaf kan kadang ngobrol sama teman kita ya. Ya jadinya kemana nih kita habis ini? Nah itu nanya, kamu udah putaran keberapa? Ada perbincangan, coba kalau lagi sholat, kamu rakaat berapa? Batal kan ya. Jadi memang walaupun tawaf sama dengan sholat. Kemudian menetap di masjid untuk itikaf. Ketika menetap di masjid untuk itikaf, artinya diam diri di dalam masjid, niatnya tujuannya itikaf. Ini kan ketika niat atau tujuannya adalah itikaf, menetap itu, maka khusus untuk orang yang sedang haid, sedang kalau istihadah malah diperbolehkan, tapi dengan catatan, catatannya tidak mengotori masjid dengan darahnya, ya. Jadi orang istihadah boleh nggak itikaf? Boleh, tapi catatannya hati-hati gitu, karena itikafnya berbagai orang yang ada di dalam masjid dalam berbagai kondisi yang itikaf. Kadang-kadang kita yang lagi istihadah juga pengen kan, ya, karena kita tidak masuk dalam kategori orang junub, kita bukan orang haid, kita bukan orang nifas, kita bukan orang yang baru selesai hubungan suami istri. Jadi orang-orang yang dalam kondisi istihadah ini suka pengen masuk ke dalam masjid, apalagi ikut itikaf, apalagi Ramadan. Catatannya, tapi tetap tidak boleh mengotori masjid dengan darahnya, karena kondisi istihadah juga berbagai macam. Ada yang memang kondisinya parah. Ketika kondisinya parah, maka orang-orang istihadah ini harus tetap menjaga. Karena biar bagaimana, kondisi kita tidak mengapa, bukan kondisi junub, tapi darah mah tetap najis. Itu yang tidak boleh mengotori masjidnya. Jadinya hal-hal terlarang bagi orang yang junub, sholat, tawaf, itikaf. Ini yang sepakat fuqaha. Ada yang tidak sepakat fuqaha alias ikhtilaf. Ketika disebut ikhtilaf fuqaha, disebut perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Kalau ahli fikih ada perbedaan pendapat, maka yang mengiyakan atau mengtidakkan, yang ngangguk sama geleng, ya, yang iya dan melarang, itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi ini yang penting untuk difahami ya oleh kita. Saya menyentuh mushaf, sebagian mengatakan orang yang lagi junub nggak boleh menyentuh mushaf, sebagian mengatakan nggak apa-apa menyentuh mushaf. Ya, kemudian membaca Al-Qur'annya juga gimana membacanya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, kemudian ada yang mengatakan bolehnya hanya sebagai tahsinat untuk penjagaan diri. Kalau takut baca ayat kursi, itu mah nggak pakai nyentuh, udah hafal insya Allah gitu ya. Nah, jadi memang terus kalau sebagai wiridan yang rutin dari juz sekian sambung juz sekian sambung lagi juz sekian, itu yang ulama berbeda pendapat lagi. Ya, kalau emang nyambung-nyambung begitu, ada yang mengatakan tidak boleh karena dalam kondisi junub. Artinya dengan berbagai perbedaan pendapat ulama itu, tetap saja yang berbeda pendapat itu adalah ulama. Jadi pendapat mereka tidak ada yang salah. Jadi pendapat mereka benar semua. Nah, jadi ini yang penting kita untuk menghargai pendapat para ulama dan kita mempelajarinya. Kita memperdalamnya, dipersilakan juga harus dibimbing oleh ulama, enggak boleh sendiri. Karena manusia kalau sendiri mempelajarinya, ini akan jadi bahaya. Ya, jadi ini hal-hal terlarang bagi orang yang junub. Nah, ketika kita masuk ke dalam perbedaan pendapat ulama, cari aja yang aman, selamat. Kalau bisa jangan masuk ke dalam perbedaan. Artinya apa? Aduh, takut baca salah. Tapi katanya boleh kalau buat penjagaan. Atau untuk penjagaan kita baca Al-Fatihah ya hafal, nggak perlu pakai pegang. Ayat kursi ya hafal, nggak perlu pakai pegang. Tapi saya pengen nyambung terus, apalagi Ramadan biasanya. Kalau sudah sampai Ramadan begitu selalu bertanya. Saya lagi haid tapi boleh nggak baca Quran nggak? Padahal di luar Ramadan haid nggak baca Quran gitu ya. Begitu masuk Ramadan bingung. Nah, kalau udah seperti ini cari yang aman. Yaitu yang aman adalah gimana caranya supaya ya supaya tetap mendengarkan tilawah walaupun bukan lisan kita yang mengucap, tapi tetap di sekeliling kita tilawah dan kita nyimak diem. Nah, itu yang diharapkan. Jadi berkaitan dengan mandi, segerakan, jangan tunda, karena umur nggak ada yang tahu. Begitu kita kondisinya terbebas ya, dari haid, dari nifas, dalam kondisi junub, segerakan mandi besar, jangan ditunda ya. Nah, kemudian beberapa masalah terkait tadi mandi besar. Kadang-kadang ada orang-orang yang ini hari terakhir haid bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan juga dengan hari raya, misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia nggak perlu mandi wajib atau mandi besar sampai 3 kali ya, 1 kali untuk menghilangkan junubnya, 1 kali lagi untuk hari Jumatnya, misalnya 1 kali lagi untuk hari rayanya, nggak perlu, cukup 1 kali mandi bagi yang bertemu di dalam 1 hari ya. Ada 3 kebutuhan dia, yang paling utama tentunya menghilangkan junubnya ini gitu ya. Karena ini mandi wajib. Yang tadi kan yang 2 lagi mandi sunnah. mandi Jumat sunnah, mandi hari raya sunnah gitu ya. Dengan dia menuntaskan mandi wajib, otomatis mandi-mandi sunnahnya sudah tercover. Ya, jadi ikut include dalam satu niat. Dan bila seorang mandi janabat dan belum berwudu, maka dengan mandi janabat atau mandi junub, mandi besar, berarti ia telah berwudu. Kenapa? Karena wudu itu li rafa'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Sedangkan kalau mandi junub itu untuk mengangkat hadas besar. Hadas besar diniatkan diangkat, maka hadas kecil terikut terangkat gitu ya. Dan tidak ada halangan bagi orang-orang yang memang mandi di tempat pemandian umum ya, untuk mandi di sana dengan catatan tidak melihat aurat orang lain dan tidak terlihat auratnya oleh orang lain. Nah, ini yang paling penting. Kenapa kok ada pembahasan ini? Emang di zaman Rasul ada kolam renang umum? Bukan kolam renang umum, masalahnya memang tidak ada kamar mandi dalam rumah. Ya, jadi tempat pemandian semuanya di luar, ada oase, ada sungai ya, ada mata air, ada yang khusus perempuan, ada yang khusus laki, ada yang bergantian antara perempuan dengan laki-laki. Dan Rasulullah SAW selalu, kenapa kalau disebutkan Rasul selalu mandi pakai kain basahan? Ya, orang di tengah-tengah kucuran mata air yang orang lain semua pada bisa lihat, makanya Rasul pakai kain basahan. Kemudian kanan kirinya juga ditutup. Pohon dari pohon ke pohon itu Fatimah sering mengikatkan satu kain ke kain, di satu kain di pohon yang satu dihubungkan dengan pohon yang lain, diikatin, dan Rasul ada di tengahnya ya, supaya Rasul tidak terlihat orang kalau lagi mandi, dan Rasul sendiri pakai kain basahan. Nah, ada orang yang karena tidak paham zuruf kondisi pada saat itu ya, sehingga pengen ngikutin sunnah Rasul, sekarang mandi di kamar mandi dikunci, tetap dia pakai kain basahan karena tidak paham ya dulu kondisinya seperti apa ya. Dan juga orang junub dan perempuan haid, ini satu hal lagi ya penting buat kita. Ini sebenarnya kerap sekali dibahas ketika kita masih kecil juga ya, sampai kita dewasa. Kalau lagi haid jangan potong kuku. Sebenarnya pernah dengar nggak teh?
2: Pernah.
1: Iya, jangan potong kuku, jangan potong rambut gitu ya. Nah, jadinya sebenarnya kalau mau potong-potong silakan aja, dengan catatan bukan kondisi haid saja sebenarnya. Mau kondisi haid, kondisi tidak haid, yang namanya seluruh anggota tubuh kita yang terlepas dari diri kita, itu jangan dibuang begitu saja. Kumpulin, buang oleh kita, bacain dulu. Minimal dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah selesai. Ya, dibacakan semuanya. Dan kalau bisa dipendam di tanah malah. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya khusus dengan masalah haidnya. Ya, tapi memang adalah anggota tubuh kita yang terlepas dari diri kita. Ya, jadi kan mungkin ada yang mengatakan, kalau terlepas dari diri kita, jadi bukan hanya dalam kondisi haid sebenarnya. Ya, kondisi tidak haid pun gak sembarangan dengan rambut, kuku. Karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditakdirkan ya qadarullah nih menjadi asbabun nuzul surat Al-Falaq dengan An-Nas. Kondisi Rasul diguna-guna atau disihir lewat perantara rambut yang nempel di gigi sisir ya. Jadi rambut Rasul nempel di gigi sisir yang digunakan oleh Rasul untuk menyisir, ditaruh, diletakkan. Nah, itu yang nempel-nempel itulah diambil oleh Lubayk bin A'som, salah seorang mantan budak Rasul yang orang Yahudi, anak muda ya. Lubayk bin A'som ini mengambilnya, kemudian dibawa ke tukang tenung, ke tukang sihir, dijampi-jampilah di sana ya. Jadi memang Lubayk bin A'som ini ya, yang pada akhirnya menjadi apa ya, delegasi sihir dari orang-orang Yahudi. Udah diambil tuh rambutnya Nabi ya, kita bawa ke tukang sihir, kita mau lihat efektif enggak gitu ya. Kalau emang benar dia Nabi dan Rasul, pasti Tuhannya ngasih tahu. Ya qadarullah, emang Allah ngasih tahu ya. Jadi Allah memberitahukan. Kalau jadi Rasul ketika dicir itu kayak kalau kata orang meleng-lengan gitu ya. Jadi enggak antara sadar dengan tidak, antara tidur sama melek. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang itu kisahnya panjang lagi ya. Tapi kalau kita lihat, nah jadi memang orang, apakah orang lagi haid juga boleh potong kuku? Boleh, habis itu kumpulin kukunya, jangan main buang begitu aja. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan ikut dimandiin atau karena kan kondisinya ketika lepas dari tubuh dalam kondisi tidak suci, gak masalah. Habis itu dia diguyurin aja kalau emang mau ngambil pendapat yang itu. Kalau enggak juga gak apa-apa, tapi intinya adalah dikubur ke tanah. Semua yang lepas dari tubuh kita kembalikan ke tanah, atau kalau mau dibuang di tempat sampah, doain dulu ya dibacakan dulu Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Nah, kemudian mau break dulu enggak?
2: Alhamdulillah. Ya, boleh sudah ya. Ini nampaknya kita jeda terlebih dahulu karena sudah ada beberapa atensi juga yang masuk sebenarnya Ustaz Erik ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi nampaknya kita tahan terlebih dahulu ya supaya sahabat MQ makin penasaran ya. Apalagi sudah bahasan terkait dengan bagian tubuh yang terlepas ketika dalam kondisi haid, tidak hanya mandi ternyata ya Ustaz ya, tapi ada juga kemudian ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga diri kita masing-masing, khususnya bagi muslimah Ustazah. Izin Ustazah, kita jeda terlebih dahulu nampaknya ya Ustazah ya. Sambil menantikan juga sahabat MQ yang ingin bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dan insyaallah sahabat MQ, di waktu yang berbeda ini juga akan ada kegiatan ketika Anda mungkin dilanda rasa sakit. Di dalam Islam kita punya ikhtiar untuk mencari kesembuhan, salah satunya dengan ruqyah syariah yang berlandaskan Al-Quran dan juga doa-doa ma'thur. Mari belajar memahami ruqyah yang benar sesuai dengan sunnah, sekaligus membekali diri dan keluarga dengan tuntunan ruqyah mandiri. Agenda mengikhtiarkan kesembuhan dengan ruqyah syariah insya Allah akan dilaksanakan bersama Kiai Haji Riyad Rosyadi, yang akan ada edukasi tentang ruqyah syariah, tuntunan membentengi diri dan rumah, serta praktik ruqyah bersama yang dipandu langsung oleh pemateri. Insya Allah di hari Ahad 27 September 2026 mulai jam 8.30 sampai dengan selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Dan kegiatan rukyah ini terbuka untuk laki-laki serta perempuan. Anda bisa menyiapkan diri dengan membawa mushaf Al-Quran terbaik Anda, dan silakan untuk pendaftaran hubungi 0882-9544-4025, 0882-9544-4025, atau silakan bisa follow Instagram @marwahmuslimahcenter. Mengikhtiarkan kesembuhan dengan ruqyah syariah, ikhtiar dengan Al-Quran sesuai tuntunan. Insya Allah sesaat lagi kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Bismillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, di kesempatan hari ini kita membahas berkaitan dengan mandi wajib bagi muslimah, sahabat MK. Hal-hal yang seringkali membuat Anda kebingungan atau masih ragu, silakan Anda bisa ikut bergabung berdiskusi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Insyaallah kita akan bahas bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA di kesempatan hari ini, sahabat MK. Dan di sini Ustazah, nampaknya ini sudah ada yang bergabung, kita sambil langsung sapa ya Ustazah ya.
1: Ya, mangga.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, kali ini ada Mamah Iyam dari Cibubur, Cimahi, Ustazah, menyambung pembahasan tadi soal potongan rambut ataupun potongan kuku, Ustazah. Ini ditanyakan oleh Mamah Iyam, biasanya kalau potong rambut di salon itu rambutnya suka dibawa kembali oleh Mamah Iyam.
1: Betul, cakep.
0: Masya Allah, tapi kemudian bukan dikubur Ustazah, tapi dibakar karena tidak tahu mau dikubur di mana. Ini bagaimana kalau dilakukan begitu Ustazah? Silakan Ustazah Erika.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang karena yang sudah dicontohkan dulu di kubur ya, dan sekarang kalau dibakar bagaimana? Jadi kita ambil mungkin periwayatan lain ya, lain untuk contoh-contoh mushaf ketika khawatir tercemar, mungkin lepas dari ininya ya, lembaran-lembarannya yang utuh, kemudian terpencar, tercecer, ada juga yang robek, itu kan memang ulama lebih menyetujui kalau dibakar dulu, dibakar kemudian dipendam, atau dibakar kemudian ya dibuang di laut atau gitu ya. Jadi ibarat kata kalau tidak dilaru, intinya apa, intinya tidak dijadikan alat yang bisa menghina nilainya kalau mushaf ya. Tidak dijadikan alat yang bisa menghina nilai mushaf itu tersebut. Kemudian ketika sudah dibakar, sudah tidak ternampak lagi tulisan-tulisan ayat-ayat suci Al-Qurannya, maka silakan ya, dipendam atau dibuang ke laut juga enggak masalah, tapi kembali ke tanah itu lebih bagus. Nah, adapun jasad manusia, apapun juga yang keluar dari jasad manusia, itu memang Rasul mengatakan dipendam di tanah. Jadi kalau ada yang misalnya dibakar dulu sebelum dipendam, sebenarnya sih contohnya nggak ada gitu ya. Sebenarnya contohnya sih tidak ada, tapi yang lebih cakep memang langsung dibakar saja. Mungkin kemarinnya karena khawatir kali ya, khawatir apa namanya, daripada dipendam juga susah, udah dibakar aja. Ya habis dibakar dikemanain? Karena sisa-sisa bakaran itu, abu-abu bakaran itu juga masih statusnya sama kayak bangkai kita kan ya. Kayak misalnya na'udzubillah, orang yang dikremasi, na'udzubillah, Islam gak pernah menerima proses kremasi ya. Kalau Islam tidak menerima itu, karena apapun juga yang terpisah, terlepas dari tubuh seorang manusia ya, maka dia harus dikembalikan kepada tanah tanpa dikremasi ya. Tanpa dikremasi harus semuanya utuh-utuh masuk ke dalam tanah. Ini kenapa? Karena dia memang manusia, manusia dari tanah balik ke tanah. Nah mungkin ini kalau ada yang mengatakan, iya tapi ini gimana, ini makan bukan manusianya, tapi bagian dari manusia, sebenarnya sih sama ya. Lebih bagusnya langsung aja ditutup, dibungkus, ya dikembalikan ke tanah gitu ya. Jadi ini lebih aman sebenarnya, jauh lebih aman, apalagi rambut ya. Jauh lebih dari tanah, balik ke tanah. Nah mungkin ini kalau ada yang mengatakan, iya tapi ini gimana, ini makan bukan manusianya, tapi bagian dari manusia, sebenarnya sih sama ya. Lebih bagusnya langsung aja ditutup, dibungkus, ya dikembalikan ke tanah

0: cecer, rambut juga jangan tercecer. Kemudian pernah dengar nggak, jangan ngeludah sembarangan gitu kan ya? Iya. Ya kan, sampai jangan ngeludah sembarangan. Ntar apa bisa dipelet gitu kan ya dulu. tapi itu bukannya main-main, bener asli bisa gitu ya. Jadi ya. Jadi asli kenapa? Karena memang cairan-cairan tubuh kita yang keluar dari tubuh dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niat jahat, itu lebih mudah nyampainya kalau pakai perantara anggota tubuh kita sendiri gitu ya. Ya diantaranya tadi rambut. Tadi mungkin kebayangnya biar susah nggak dimacem-macemin sama orang, udahlah dibakar aja. Saya nggak ngerti itu, kalau rambut dibakar udah jadi abu lah ya. Kemudian habis itu diapakan? Nah itu dia, karena udah kadung mungkin juga nggak ngerti, ya udah dipendam di tanah mau nggak mau. Tapi ini udah dulu, ya sudah yang dulu biarkan berlalu, jangan diulang lagi. Ya akhirnya besok-besok kalau ke salon ya tinggal dibawa pulang aja, tutup rapet, bungkus, pendem. Ya, ke tanah itu lebih aman. Karena kalau dibuang juga ngeri ya. Kalau rambut nih ya, kalau rambutnya banyak, ke salon rambutnya banyak. Biar bagaimana juga, kalau di salon mungkin dibiarkan aja akan tercampur dengan rambut-rambut yang lain ya. Tapi itu kan salah satu auratnya muslimah ya. Itu yang harus disembunyikan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Rika untuk jawabannya ya, Mama Iyam tadi yang bertanya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat kita, tidak menyebutkan namanya Ustazah. Ini berbagi kisah terlebih dahulu. Kadang kalau sedang berpergian atau pulang kampung, sahabat kita ini harus menggunakan kamar mandi umum atau kamar mandi bersama. Dan pernah ada dalam kondisi yang mengharuskan mandi wajib, tapi merasa tidak nyaman karena kamar mandinya sempit dan airnya terbatas. Nah, apakah mandi wajib ini harus dilakukan dengan cara tertentu dan menggunakan air dalam jumlah tertentu, Ustazah? Kalau air yang tersedia terbatas karena musim kemarau ini, bagaimana caranya agar tetap sah, Ustazah Erika?
0: Ya, silakan, Ustazah. Ya, jadi tadi kalau kita lihat rukunnya simpel sekali, yang penting ada niat, kemudian rata. Rata itu nggak harus satu ember sebenarnya ya. Meratakan air itu ibarat kata kita punya air 2 liter aja lah ya. Nggak harus satu ember, ibarat kata air 2 liter aja. Kalau memang sudah diratakannya seluruh tubuh sudah rata, sedikit-sedikit dari ujung kepala, basah semua, yakin hakul yakin basah semua, maka itu sudah selesai. Ini kan kalau lagi ada air dan air terbatas ya. Ya, jadi kalau misalnya akhirnya nggak ada air gimana? Maksudnya nggak ada air, na'udzubillah, air hanya tersedia untuk minum dan masak. Itu diperintahkannya tayamum, bayangkan ya. Bayangkan, jadi kalau memang ada persediaan air itu hanya untuk masak, untuk makan, minum gitu ya, ibarat kata untuk masak dan untuk minum, maka diperintahkannya tayamum. Jadi untuk skala mandi besar saja diperintahkan tayamum, apalagi skala wudu lebih lagi ya, tayamum lebih utama. Karena mandi ini kan lebih dari wudu ya. Lebih dari wudu, makanya ketika mandi ini lebih utama daripada wudu, karena dia menghilangkan hadas kecil dan besar dalam satu waktu yang sama. Itu pun disubstitusi, digantikan ya dengan tayamum ketika airnya terbatas, maka apalagi wudu. Karena suka ada yang mungkin kurang paham, jadi ketika tidak mungkin mandi besar tapi di kamar mandi ada air, sudah saya gantiin deh mandi besarnya dengan wudu aja. Enggak tergantikan, karena memang contohnya dari Rasul itu ketika tidak bisa mandi besar atau terhalang untuk mandi besar, maka dia diperintahkannya untuk tayamum. Ya, jadi untuk tayamum diperintahkannya untuk seperti itu. Jadi ternyata gantinya lebih lagi, jadi lebih simpel ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah air masih ada, cuman enggak banyak ya. Maka kita iritlah dalam menggunakan air. Intinya apa? Dari ujung pala sampai ujung kaki sudah basah. Masalah basahin kan kayak 2 liter juga cukup itu Maya. 1 liter ratain dulu, habis itu 1 liter kanan, 1 liter kiri. Ya, kalau mau dilengkapin akhirnya dengan wudu lagi masih sempat. Karena kalau wudu doang aja itu sebenarnya setengah botol kecil udah cukup ya. Kalau wudu saja. Ya, wudu saja setengah botol kecil sudah ada cukup. Katakan yang lama itu di istinja ya. Kemudian mandi, nah itu orang Indonesia kan terkenal dengan julukan manusia ikan karena mandinya berember-ember. Nah, kita latihan untuk di masa ini. Na'udzubillah, semoga Allah turunkan hujan yang cukup, yang barokah, yang banyak gitu ya. Yang tidak mendatangkan musibah ya. Jadi memang masih kurang lagi doanya, masih kurang lagi istisqonya, salat minta hujannya. Semoga nanti Allah turunkan hujan yang midororo ya, yang memang bisa mengalirkan sungai-sungai kembali. banyak sungai yang sudah kering nih, sudah banyak sungai yang sudah kering. Jadi memang

0: kita butuh sekali bantuan dari Allah, maka nggak ada cara lain selain taubatan nasuha sebenarnya. Jadi begitu solusinya ya. Asal sudah basah seluruh tubuh, maka sudah sah.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Irka untuk sahabat kita ini juga yang sudah bertanya. Dan kali ini ke Bandung, Ustazah, ada sahabat Nisa ini menyampaikan kalau perempuan rambutnya cukup panjang dan tebal nih Ustazah. Nah, kalau mandi wajib setelah haid, biasanya sering khawatir sahabat Nisa ini tidak sampai ke bagian rambut atau kulit kepala, apalagi kalau sedang terburu-buru karena harus bekerja. Apakah saat mandi wajib rambut harus benar-benar dibasahi setiap helainya, Ustazah, atau sampai ke kulit kepala tadi? Bagaimana kalau kemudian rambutnya sedang diikat atau menggunakan produk perawatan rambut tertentu? Ini seperti apa hukumnya? Silakan Ustazah Erika.
0: Terus pertanyaannya nih, ada beberapa item itu ya?
1: Ya, masya Allah.
0: Jadi
1: menyeluruh ya Ustazah.
0: Menyeluruh itu. Ya, jadi yang pertama, yang namanya membasahi itu memang airnya harus sampai ke rambut. Jadi air harus sampai ke kulit, kulitnya tidak boleh ada minyaknya. Air harus sampai ke rambut, rambutnya tidak dilapisi dengan minyak atau dengan produk apapun juga yang menghalangi air sampai ke rambut. Nah, ini poin pertama dulu yang paling penting ya. Jadi kadang-kadang nih ada yang pengen wudu aja deh, nggak usah mandi wudu. Ada orang yang abis wudu dandanannya tetep kinclong. Yang satunya temennya begitu wudu dia harus tacap pulang. Yang dandannya tetap kinclong, gak perlu tacap, dia ketawa-tawa. Saya dong, alhamdulillah ini merek ternama ya, gak perlu tacap, gak perlu tacap lagi gitu ya. Jadinya wah masih kinclong semua, segala lipstick, eyeliner ya, kemudian bedak, under make up masih kinclong. Yang satunya dengan senyum tetap akhirnya tacap lagi. Kira-kira yang wudunya sayang mana?
1: Yang tacap lagi sepertinya.
0: Yang tacap lagi, yang tacap lagi yang wudunya sayang. Ya, yang mandi jasa juga yang kayak gitu ya, yang memang hilang semua. Jadi kalau belum hilang teh harus diilangin. Nah, itu dia yang memang rambut juga sama. Ketika rambutnya, aduh saya tuh lagi perawatan, jadi saya mau mandi wajib tapi kecuali rambut lah itu justru yang harus dibersihkan. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki harus kena air. Ya, karena ada beberapa produk, mungkin ada yang lagi sedang ini ya, ngecat rambut, yang lagi produknya nggak boleh cuci nih, nggak boleh dicuci rambutnya, itu mah harusnya sebelum ngecat rambut mandi wajib dulu gitu ya. Jadi jangan sampai dalam kondisi proses itu justru membuat kitanya nggak sah, ya nggak sah mandi wajibnya, nggak sah wudunya, akhirnya tidak sah sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Itu kan yang repot ya. Jadi penting untuk diperhatikan sisi yang itunya ya. Tadi pertanyaannya apa lagi itu deh kayaknya ya. Udah.
1: Iya, ini baru satu. Dan kalau mandinya ini rambutnya diikat berarti memang harus tergerai ya, Ustazah.
0: Ini yang penting nih. Ini penting banget. Karena di masa Rasulullah SAW, para sahabiah itu punya kepangan yang rumit disebutnya dalam hadis. Kepangan yang rumit. Pernah lihat orang Afrika atau Irian yang rambutnya dikepang kecil-kecil teh?
1: Iya, iya.
0: Kecil-kecil gitu ya, kecil gitu. Karena saya kan 8 tahun di Afrika ya, jadi tahu itu orang-orang itu kalau ngepangnya sulit. Kayak kepangan, namanya aja kepang kulit, nempel di kulit kepala ya. Nah, jadi dulu sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, aku memiliki kepangan yang rumit. Rumit untuk mengepangnya, rumit untuk membukanya." Ya. Kemudian ketika aku ingin mandi junub, apakah harus aku buka semuanya? Rasul mengatakan tidak. Cukup buat kamu membasahi saja langsung untuk kepala, jadi basahin sama rambut yang dikepang itu ya udah dikenain air, dipek-pek-pek-pek ya supaya nyerap itu airnya. Udah selesai. Jadi enggak perlu dibuka ya. Apalagi kalau rambutnya yang panjang. Jadi cukup itu, hadis itu sudah menjadi cukup ketika ada hadis menjadi dalil buat kita. Jadi enggak perlu lagi, iya sih tapi kan enggak, udah selesai dengan finish contoh dari Rasul langsung gitu ya. Apalagi kalau kita mau pelajari, ternyata rambut-rambut mereka yang di pedalaman itu kadang-kadang udah dikepangnya rumit, nempel, itu berminyak. Jadi emang agak susah gitu ya untuk diairin. Karena emang ternyata sampaikan saja airnya, yang penting bukan minyak yang kita olesin, tapi emang keluar dari tubuh sendiri, itu gak masalah. Ya, tapi yang nggak boleh itu kalau minyak yang diairin. Kan ada ya kulit, ada kulit jenis berminyak nggak pakai diminyakin itu ya.
1: Iya betul.
0: Ada, nah itu nggak apa-apa ya, walaupun ini udah digosok-gosokin tapi nggak hilang-hilang ya biarin aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita minyakin dulu sengaja, nah itu yang menghalangi masuknya air wudu atau air mandi, sampainya air itu ke dalam tubuh kita, kalau terhambat maka tidak akan sah mandi dan wudu kita. Maka begitu juga dengan kuku. Kan suka ada yang pakai kutek ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi sebelum mandi, sebelum wudu tadi hapus dulu. Ya, pakai apa tuh biasanya suka disebutnya namanya?
1: Cairan
0: ya,
1: tertentu ya,
0: kayak toner gitu ya. Ya, yeah. Jadinya aseton. Ya, pakai aseton dihapus dulu, baru kemudian baru kita mandi, baru kita wudu. Karena suka ada yang naudzubillah mendadak meremehkan ya. Enggak apa-apa lah ustazah, paling saya masuk neraka cuma kukunya doang. Enggak sembarangan naudzubillah. Enggak ada yang seringan itu, semuanya berat. Mm-hmm. Jangan sampai meremehkan adab Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi berkaitan dengan tubuh kita Abu Thalib. Ya, jadi kita lihat Abu Thalib saja, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan adab yang paling ringan, gitu ya. Itu adabnya di hanya pakai sendal yang dari api neraka semata kaki. Ibarat kata hanya masuk semata kaki saja ke neraka. Tapi dengan begitu otaknya mendidih gitu ya, itu saking panasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya paling cuma sedikit masuk, enggak ada yang remeh dari sisi azab neraka ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Erika nih sebagai pengingat juga ya. Dan jawaban dari sahabat MK terakhir nih Ustazah ya. Dan nampaknya menjadi penutup juga. Ini cukup unik juga kisah dari sahabat kita, tidak menyebutkan nama karena bahasan tentang mandi wajib. Ini teringat zaman SMP dulu ada sungai begitu Ustazah, masih jernih, masih baik begitu. Apakah ketika kita berniat mandi besar tadi tapi sambil berenang di sungai, ini kan terbasahi semua Ustazah, dari ujung kepala sampai ujung rambut. Betul. Apakah itu sudah sah begitu Ustazah?
0: Sah. Masya Allah. Ya. Sah baik, gitu baik. Ya. Dan kan sungai mah ngalir ya.
1: Betul.
0: Artinya bukan kolam yang uplek-uplekan warnanya udah kotor, enggak lah ya. Artinya bukan kolam yang isinya kotoran manusia, apalagi di atasnya kalau sekarang ada empang-empang di atasnya jamban. Nah, itu enggak bisa dipakai buat mandi wajib ya. Jadi memang yang harus yang sungainya bersih, mengalir, mangga dipakai mandi wajib boleh. Dengan niat tentunya.
1: Perkara niat nih Ustazah, ada yang baru masuk. Kadang suka bingung berkaitan dengan niat ini di awal atau di bagian tertentu ketika membasuh. Karena sahabat kita ini Ustazah dari Bandung, niatnya sepanjang mandi, jadi setiap gebyuran air itu diniatin terus Ustazah, karena bingung
0: di awal. Di mana-mana niatnya di awal. Innamal a'malu binniat, setiap perbuatan itu pasti ada niatnya, pasti diiringi niat, dan itu tempatnya di awal.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Erika untuk jawabannya. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir di kesempatan kita pada siang hari ini sebagai penutup Ustazah, agar kita muslimah khususnya ya, tidak menyepelekan apa yang kemudian nanti akan berimbas pada ibadah-ibadah lain nih, dari salah satu pintunya yakni mandi wajib Ustazah Erika.
0: Ya, betul. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata illa bituhrin, tidak sah salat seseorang kecuali sudah taharah. Taharah itu bisa artinya mandi, bisa artinya wudu, bisa artinya tayamum. Ya, artinya meniatkan diri selalu dalam kondisi taharah, kondisi suci, kondisi bersih. Itu harus dikerjakan oleh setiap muslimah, sampai harus bersiap kapanpun ketika Allah memanggil kita. Maka pastikan semoga kita dalam kondisi menjaga wudu, menjaga kesucian lahir batin. Itu harapan kita agar ketika kita dipanggil oleh Allah, kapan itu pun waktunya, dadakan, ajal ya. Maka semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Erika sebagai pengingatnya di kebangunan kebersamaan, dan mudah-mudahan bisa kembali bersatu rahmi di lain kesempatan. Ustazah Erika sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, sajian ilmu dalam program Inspirasi Keluarga di kesempatan siang hari ini telah kita simak bersama. Dan sahabat MK, ketika kita sedang diuji sakit, dan insya Allah ini sudah ada ikhtiarnya juga untuk mencari kesembuhan, salah satunya Anda bisa lakukan dengan rukyah syariah yang berlandaskan Al-Quran dan doa-doa ma'thur. Mari kita belajar bersama memahami rukyah yang benar sesuai sunnah, sekaligus membekali diri dan keluarga dengan tuntunan rukyah mandiri. Hadiri agenda mengikhtiarkan kesembuhan dengan rukyah syariah bersama Kiai Haji Riyad Rosyadi, yang akan ada edukasi tentang rukyah syariah, tuntunan membentengi diri dan rumah, serta praktik rukyah bersama yang dipandu langsung oleh Kiai Haji Riyad Rosyadi tersebut. Insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad 27 September 2026, mulai dari jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Untuk agenda ini terbuka bagi akhwat maupun ikhwan, sahabat MK. Anda siapkan diri dan bawa mushaf Al-Quran terbaiknya, dan silakan menghubungi WhatsApp di 0882-9544-4025 untuk pendaftarannya. 0882-9544-4025. Atau Anda juga bisa cek follow Instagram @marwahmuslimahcenter. Mengikhtiarkan kesembuhan dengan rukyah syariah, ikhtiar dengan Al-Quran sesuai tuntunan. Dan insya Allah sahabat MG, kami masih temani ruang dengar Anda hingga jelang azan zuhur nanti. Kami akan hadirkan pilihan murotal di kesempatan siang hari ini, yang silakan Anda bisa ikut bergabung memilih satu di antara tiga pilihannya. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ada tiga murotal pilihan. Yang pertama ada Quran Surah Al-Jin, kemudian nomor dua ada Quran Surah Al-Insan, dan yang ketiga Quran Surah Al-Kalam. Silakan Anda bisa pilih satu di antara tiga pilihan murotal tersebut, dan sampaikan baik itu melalui polling grup komunitas sahabat MK ataupun SMS WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan murotal yang Anda ingin simak. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah memilih murotalnya. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MK FM dengan tema Sabar Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim, insyaAllah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026, jam 8 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi lengkap dan konfirmasi kehadiran, hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga, saatnya Anda memilih murotal pilihannya ya, di kesempatan siang hari ini. Anda bisa sampaikan pilihan murotal Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tiga murotal pilihan yang kami siapkan, sahabat MK. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Jin, kemudian di nomor dua ada Quran Surah Al-Insan, dan di pilihan ketiga ada Quran Surah Al-Qalam. Yang manakah yang menjadi pilihan terbanyak, insya Allah nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil menanti azan zuhur di kesempatan hari ini. Dan kami mulai sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih murotal yang nomor 3. Disambung dari Pak Yandi Buah Batu memilih murotal yang nomor 2. Kemudian dari polling kita sapa juga ada sahabat Nisa memilih murotal yang nomor 1. Ada Mama Ismi memilih murotal yang nomor 2, juga ada sahabat Raihan Rahmadian memilih murotal di nomor 2, sahabat MK. Dari pilihan yang Anda kirimkan, sampaikan ini ternyata untuk pilihan terbanyaknya ada pada murotal yang nomor 2, Quran Surah Al-Insan. Insya Allah akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menantikan, sambil menantikan azan zuhur ya. Selamat menikmati sajian murotal di kesempatan siang hari ini, dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma anta salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
2: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mim bayajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
3: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
4: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
5: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
6: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
7: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada lagi ya?
9: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
8: Masalah
9: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha tahu
8: dan Maha juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
12: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat. dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
11: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
13: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
11: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
14: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
2: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Bahwa mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
3: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun. Viral, bunga tabebuya mekar, jalan di Cirebon, bak Jepang, jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
4: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
5: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan memang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah, berdasarkan kita yang kami terima, bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini Kementerian PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
4: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi jalan raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
3: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
6: Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini di...
3: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.

0: apakah para PKL sudah terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
1: Penertiban secara mandiri oleh para PKL sendiri yang ada di pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
0: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong, Asep Satibi, mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun, Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
2: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, perkataannya ada, kabaran bahwa surat kami membongkar, tapi di satu sisi harus ada solusi. Sejak kami mau berjalan di mana akan diteruskan. Nah, kemarin ada informasi dari kepala pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
3: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
4: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki 1 TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
5: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Termasuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk ya untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah dan itu sempat ramai juga gitu ya.
4: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan 2 tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
6: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan 2 tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun, serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang-piutang senilai 25 juta rupiah.
7: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka sudah ADS dari utang-piutang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagih sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
6: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
8: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
6: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimanggis.

0: Aka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
1: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota Pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
2: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta ini sangat berbahaya sekali.
1: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post-gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
3: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
1: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabe buya yang bermekaran di Jalan Kota Baru Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
4: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabe buya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabe buya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabe buya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabe buya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
5: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
6: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
5: Ya supaya cantik, asri dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
4: Hampir semua pohon tabe buya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
7: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib Allah, ya Rasulullah. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Sudah setengah satu ya, hampir sahabat MK, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali bisa menyapa dalam program Inspirasi Siang di edisi hari Selasa. Masih di awal bulan Jumadil Awal ya, 1448 Hijriah. Atau Alhamdulillah kita sudah memasuki di hari yang ke-13, bulan Oktober 2026. Nasyid-nasyid yang kami siapkan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mudah-mudahan menambah semangat, menambah rasa cinta kita kepada sosok suri teladan Rasulullah SAW. Karena hingga detik-detik terakhir wafatnya, Rasulullah senantiasa mengingat kita, umatnya, sahabat MK. Dan insya Allah hingga jelang azan asar nanti, ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan kembali menghayati ya, mengambil hikmah, mengambil sebuah pelajaran bagaimana ketika detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah yang terus menasehati umatnya terkait dengan sholat, sahabat MK. Anda pun juga kami undang untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun inspirasi siang hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Menurut sahabat MK, apa yang paling bisa kita teladani dari kecintaan Rasulullah kepada umatnya? Apakah dengan nasihat senantiasa menjaga sholat dalam keadaan apapun, atau dengan memperbanyak sholawat dan menghidupkan sunah-sunah yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah? Atau seperti apa kira-kira? Silahkan, Anda bisa hadirkan inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM sekaligus menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan, sahabat MK, siapakah sahabat perempuan yang menjadi tempat Rasulullah SAW bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhir? Silahkan Anda bisa sampaikan jawaban teka-teki cerdas Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sampaikan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda.

Kita ketahui dalam sirah ya sahabat MQ, bagaimana kemudian detik-detik terakhir dari wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah wafat tepat di hari kelahirannya, yakni di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah sahabat MQ, atau 633 Masehi, di usia beliau yang sudah memasuki 63 tahun lebih 4 hari. Sebelum mendekati waktu meninggalnya Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya, sejumlah isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Kala itu Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada, Rasulullah juga bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqobah juga disampaikan, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, sahabat MQ, ada juga sebuah hal yang kemudian di tengah-tengah hari tasyrik ya, ini turun kepada Rasulullah yang dinilai sebagai sebuah pertanda juga, yakni surah An-Nasr. Dengan turunnya surah tersebut, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pun pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Tidak hanya di Gunung Uhud, sahabat MQ, beliau juga keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana. Rasulullah kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, "Ketika ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinangan air matanya, lalu bersabda, 'Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua, semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu.'" Beliau berwasiat agar bertakwa kepada Allah. "Sesungguhnya aku, yakni Rasulullah, adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah." Yang mana kemudian sahabat MQ, para sahabat yang saat itu berkumpul bertanya, "Bilakah ajal Rasulullah, ya Rasulullah, telah datang?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa serta ke Arsyilah." Di mana para sahabat pun bertanya kembali, "Siapakah yang akan memandikan Rasulullah, ya Rasulullah?" Dan Rasul pun menjawab, "Salah seorang Ahlul Bait." Dan saat itu para sahabat kembali bertanya, "Bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah, ya Rasulullah?" Maka saat itu Rasulullah pun menjawab kembali, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamania." "Dan siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami?" Para sahabat pun mulai menangis dan Rasulullah pun turut menangis, sahabat MQ. Melihat kondisi yang semakin terbawa oleh kesedihan akan waktu yang semakin dekat ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kemudian bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengafaniku, maka letaklah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkanku adalah sahabatku Jibril alaihissalam. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malaikat Izrail, beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah yang mulai sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku. Kemudian yang wanita-wanitanya dan kemudian kamu semua." Dan sejak tanda-tanda yang semakin dekat sahabat MQ, sejak hari tersebut Rasulullah pun bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai sekali umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Senin di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan sahabat MQ, insyaallah nanti kita akan gali lebih banyak hikmah yang terkandung di dalam detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah. Dan seperti apa nasihat terakhir beliau
Silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Apa yang paling bisa kita teladani, sahabat MG, dari kecintaan Rasulullah kepada umatnya? Dan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Siapakah sahabat perempuan yang menjadi tempat Rasulullah bersandar ketika beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir? Sampaikan jawaban Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan kembali simak sebuah nasyid yang mengingatkan kita akan kehadirat Rasulullah SAW berikut ini.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang di hari ini, dan kita kembali mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran sahabat MK dengan tema detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikala itu menjadi sebuah musibah paling besar yang menimpa umat muslim, yakni wafatnya sang tuntunan, pemimpin agama, pemimpin negara, sahabat MK. Bahkan Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada umat ini dengan mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk jalan menuju surga dan menuntun umat ini untuk menuju kemuliaan. Dan kami pun juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau sahabat MK, apa yang paling bisa kita teladani dari kecintaan Rasulullah kepada umatnya kira-kira? Apakah Anda siapa paling terinspirasi dengan menumbuhkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama? Ini yang kemudian bisa kita teladani dari sosok Rasulullah, atau dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, sahabat MK, atau lain sebagainya. Silakan Anda bisa sampaikan atensi Anda, jawaban Anda, inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di siang hari ini. Anda pun juga bisa menjawab teka-teki cerdasnya, siapakah sahabat perempuan yang menjadi tempat Rasulullah bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhir?

Dan masya Allah ya sahabat MK, peristiwa meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahkan juga menjadi sebuah perdebatan di antara para sahabat, di mana salah satu sahabat ini masih tidak mempercayai sahabat MK ketika Rasulullah meninggal dunia. Dan sahabat MG, Anda silakan bisa ikut berpartisipasi, berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Jangan lupa disertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan di mana dalam Quran Surah Al-Ahzab, sahabat MG, kita diingatkan ya di ayat ke-21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam ungkapan tersebut terdapat banyak sekali sebetulnya nasihat dan pelajaran yang selayaknya untuk kita perhatikan. Di antara yang paling penting adalah yang berkaitan dengan masalah sholat dan kedudukannya di dalam Islam. Salat terakhir yang dikerjakan oleh Nabi SAW bersama para sahabat adalah salat zuhur di hari Kamis, di mana setelah itu sakit beliau bertambah parah, dan selama 3 hari berikutnya beliau bahkan tidak mampu keluar rumah untuk salat berjamaah, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan juga Ahad. Yang menggantikan posisi beliau sebagai imam salat bagi kaum muslimin saat itu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di waktu fajar hari Senin, sahabat MK, hari ketika beliau wafat, beliau membuka jendela kamarnya untuk melihat para sahabatnya dengan tatapan mata perpisahan. Betapa besarnya perpisahan yang terjadi pada hari itu, sahabat MK. Bahkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar pernah mengimami mereka sholat di saat sakitnya Nabi SAW yang membawanya pada kewafatannya. Hingga pada suatu hari, di hari Senin, saat orang-orang sudah berada pada barisan soft sholat, Nabi SAW menyingkap tabir kamar dan memandang ke arah kami sambil berdiri, sementara wajah beliau pucat seperti kertas. Namun beliau tersenyum dan tertawa. Hampir saja kami terkena fitnah keluar dari barisan karena sangat gembiranya melihat Nabi SAW. Abu Bakar lalu berkeinginan untuk berbalik masuk ke dalam barisan shaf karena menduga Nabi SAW akan keluar untuk sholat. Namun Nabi SAW memberi isyarat kepada kami agar teruskanlah sholat kalian. Setelah itu beliau menutup tabir dan wafat pada hari itu juga. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kalau kita renungkan hal tersebut, sahabat MK, ketika Nabi memandang para sahabatnya di masjid dengan tatapan mata perpisahan, beliau memandang para sahabatnya dengan pandangan yang menyejukkan dan menyenangkan hati karena melihat para sahabatnya sedang mendirikan sholat. Dan memang, sholat ini adalah qurrata ayun, yakni penyenang hati di sisi Nabi SAW. Allah Ta'ala telah menjadikan akhir hidup beliau dengan melihat umatnya berkumpul di masjid di pagi hari untuk mendirikan sholat jamaah. Beliau tersenyum dengan penuh kebahagiaan melihat umatnya mendirikan sholat jamaah yang merupakan pemandangan yang menyejukkan dan menggembirakan hati beliau. Sholat ini ternyata juga menjadi salah satu di antara wasiat terakhir Nabi SAW. Di mana dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, ucapan terakhir Rasulullah SAW adalah kerjakanlah sholat, dan takutlah kalian kepada Allah atas hak-hak hamba sahaya kalian. Bahkan, disebutkan juga dalam riwayat yang lain, terdapat penegasan yang lebih lagi, sebagaimana teks hadis dari sahabat Anas bin Malik RA. Beliau berkata, wasiat umum Rasulullah SAW menjelang wafat ketika beliau sakaratul maut, yaitu jagalah sholat, serta perhatikanlah hamba sahaya kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah disertai sahih oleh Albani. Demikian pula dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi, beliau mengatakan, sesungguhnya wasiat terakhir Rasulullah SAW menjelang wafat adalah jagalah sholat serta perhatikanlah hamba sahaya kalian. Beliau terus menerus mengulang perkataan tersebut dan lisan beliau tidak berhenti.
Maka dari itu sahabat MQ tanpa diragukan lagi, hal ini juga menunjukkan tingginya kedudukan sholat dalam Islam dan betapa besar perhatian Nabi SAW dalam masalah sholat. Namun kalau kita telik ya, di era sekarang, na'udzubillahi min dzalik, banyak di tengah-tengah kaum muslimin yang kemudian kita ingat menjadikan malam Isra Mi'raj misalnya ini sebagai malam perayaan, namun di saat yang sama meninggalkan dan menyanyiakan sholat jamaah. Nah ini menjadi pengingat ya sahabat MQ, betapa banyak di antara bisa jadi kita yang tidak melewatkan perayaan malam Isra Mi'raj, tapi saat yang sama malah meremehkan sholat. Jangan sampai ya, ini kemudian menjadi pertanyaan tersendiri kalau kita sampai meremehkan sholat. Di mana sisi ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadikan beliau sebagai teladan dalam sholat kita? Dan ini menjadi pengingat sahabat MQ bahwasannya tidak ada hal yang lebih utama dalam hidup kecuali menunggu waktu sholat, dari sholat ke waktu sholat. Ini yang salah satunya juga pernah saya dengar ya dari guru, bahwasannya hidup ini bukan untuk bekerja sahabat MQ, tapi untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satunya adalah sholat. Dan sholat juga menjadi salah satu ikhtiar untuk memanajemen waktu. Ini yang kemudian juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan silakan Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi atensi, menyampaikan inspirasinya. Menurut Anda sahabat MQ, apa yang paling ingin diteladani dari kecintaan Rasulullah kepada umatnya? Silakan Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MQ atau kirimkan di SMS dan WhatsApp MQ FM 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda juga bisa menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Siapakah sahabat perempuan yang menjadi tempat Rasulullah bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhir, sahabat MQ? Kira-kira siapa? Silakan Anda bisa sampaikan jawaban teka-teki cerdasnya di 0811-224-1027. Dan insya Allah nanti kita akan sambung kebersamaan kita setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

sahabat, cobalah renung. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, berbagi inspirasi, berbagi jawaban teka-teki cerdasnya juga. Nah, silakan Anda bisa yang masih ingin menyampaikan salam satu rahmi, kami nantikan di 0811-224-1027. Tadi kita sudah sempat membahas ya, sahabat MK, peristiwa detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang kira-kira paling bisa kita teladani dari kecintaan Rasulullah kepada umatnya? Silakan Anda bagikan di 0811-224-1027. Seperti kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah sekarang sedang berada di dokter ya. Wah, Masya Allah, syafakillah. Ibu Parilah lagi kontrol katanya. Kita doakan lekas sehat kembali Ibu Parilah. Dan ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Ini berkaitan dengan sosok sahabat perempuan siapakah yang menjadi tempat Rasulullah bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan jawaban Ibu Parilah, betul. Adapun untuk polinya, menurut Ibu Parilah yang bisa diteladani dari kecintaan Rasulullah kepada umatnya, semuanya. Mulai dari menjaga sholat dalam keadaan apapun, kemudian juga memperbanyak sholawat dan menghidupkan sunnah, juga menumbuhkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama, menjadikan juga Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup. Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah menyapa. Tanda kebesarannya perhatikan dengan benar. Dari GBA 3 kita berlanjut. Kali ini ada Ibu Utik di Yogyakarta. Ibu Utik ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan kali ini jawaban Ibu Utik adalah sosok anak beliau, yakni Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini jawaban Ibu Utik di Yogyakarta kurang tepat, Masya Allah. Silakan bisa dicoba kembali ya Ibu Utik dan sahabat MG lainnya. Kira-kira siapakah sahabat perempuan yang menjadi tempat Rasulullah bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhirnya, sahabat MG? Ini menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan silakan kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Sambil kita sapa kembali Ibu Nisa dari Parken. Kalau Ibu Nisa ini menjawab teka-teki cerdasnya adalah Masya Allah, ini jawabannya juga betul. Namun tulisannya nampaknya ada yang keliru ya. Tetap berpegang teguh pada As-Sunnah dan juga Al-Quran kalau Ibu Nisa diparkan. Terima kasih Ibu Nisa sudah berbagi inspirasinya juga. Dari Cianjur kita sapa ada Mama Ismi. Mama Ismi ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kali ini kalau di antara pilihan ya, apakah Sahabiah Hafsah binti Umar, atau Aisyah binti Abu Bakar, atau Fatimah Az-Zahra, atau Ummu Salamah. Dan ternyata jawaban Mama Ismi di Cianjur memilih yang D, Ummu Salamah. Apakah betul sahabat MK? Dan jawaban Mama Ismi di Cianjur tentang sosok sahabiah yang menjadi tempat Rasulullah bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhir kurang tepat juga. Baik, bisa nanti dicoba kembali ya. Mudah-mudahan ini menjadi penambah wawasan kita sahabat MK. Karena biasanya kalau kita belajar dari kesalahan, itu justru yang akan lebih mengingat ya, nempelnya lebih kuat daripada kita hanya belajar lewat teori ataupun juga teks sahabat MK. Dan ada dari Antapani, Ibu Yanti kali ini menyapa. Kalau Ibu Yanti berbagi inspirasi yang kemudian ingin diteladani ya dari kecintaan Rasulullah kepada umatnya, itu adalah budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau ya, Ibu Yanti dan sahabat MK semuanya. Terima kasih sudah berbagi menyapa Ibu Yanti. Kemudian juga ada Pak Yudi di Padalarang. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Kang Yudi di Padalarang, alhamdulillah ini betul. Terima kasih sudah menyapa. Tidak ketinggalan dari Garut. Nah, kali ini ada Ibu Rus di Garut, Masya Allah. Ibu Rus di Garut kali ini juga ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Rus, betul.
Betul, alhamdulillah. Disampaikan selamat bertugas untuk kru, operator, penyiar. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam juga dari Ibu Rus untuk anak cucu dari keluarga Asep Angga di Cijerah dan juga keluarga Nenden Anggi di Rancamanyar. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus di Garut sudah menyapa, berbagi doa baik, inspirasinya juga di kesempatan siang hari ini. Silakan sahabat MK lainnya yang juga ingin ikut berbagi, kami nantikan di 0811-224-1027. Seperti di pagi ataupun di siang hari ini, kami sapa juga Anda yang sudah berbagi inspirasinya melalui polling ya. Ada juga nih di polling dari sahabat kita yang sudah memilih di Tangerang. Ada Pak Hadianto Asmara di Tangerang. Kalau Pak Hadianto Asmara ini yang paling bisa diteladani dari kecintaan Rasulullah kepada umatnya, tentu saja dengan menjaga sholat dalam keadaan apapun. Sebagaimana pesan Rasulullah ketika wafat ya, menjelang wafatnya, yang senantiasa mengingatkan untuk tidak meninggalkan sholat, pun juga memperbanyak sholawat dan menghidupkan sunnah Rasulullah, termasuk juga menumbuhkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama, juga menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Disampaikan oleh Pak Hadianto Asmara dari Tangerang, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hadianto Asmara dari Tangerang. Ada Mamah Ismi di Cianjur juga yang kembali menyapa. Ini pilihannya sama ya seperti Pak Hadianto. Sahabat Rehan Rahmadian di Ujung Berung juga menyapa. Dan Masya Allah ya sahabat MK, ketika kita bicara sosok kepribadian Rasulullah, ini menjadi teladan yang begitu sempurna bagi kita umat muslim. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak Rasulullah dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sahabat MK, bisa menjadi umatnya Rasulullah yang mengikuti segala ajarannya. Dan sebelum kita berlanjut, kami sapa ada Kang Irfan dari Halte Selatan. Ini menyapa juga, ikut menjawab teka-teki cerdasnya, Masya Allah. Jawaban Kang Irfan ini betul. Sosok sahabiah yang menjadi sandaran terakhir Rasulullah ketika beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan sudah menyapa. Dan karena sudah di jam 2 siang hari ini sahabat MK, sesaat lagi kita akan simak terlebih dahulu laporan jurnal LPR SSNI. Tapi sebelum itu kami pun juga kembali mengundang Anda yang ingin ikut bergabung, berbagi atensi, salam silaturahmi, inspirasinya ataupun menjawab teka-teki cerdasnya. Kami nantikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Teka-teki cerdas siang hari ini, siapakah sahabat perempuan yang menjadi tempat Rasulullah SAW bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhir? Dan sesaat lagi nanti kita akan buka juga jawabannya ya sahabat MK. Anda yang sudah tahu ataupun ingin menjawab, silahkan Anda bisa bergabung di 0811-224-1027. Kami akan kembali untuk Anda setelah kita simak jurnal LPR SSNI berikut ini.

beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota kecam penyerangan terhadap rombongan EPA Persib. 77 bangli di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan. 40 pengusaha asal Jabar bakal ikut WJX 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung U18 di res area kilometer 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026 malam. Farhan juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus menyiapkan pendampingan psikologis bagi para pemain, ofisial, dan keluarga yang terdampak. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung U18 di res area kilometer 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026 malam. Farhan juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.

0: Pemkot Bandung akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk memperkuat sistem pengamanan bagi tim junior dan akademi saat menjalani pertandingan atau perjalanan ke luar kota, antara lain dengan usulan menugaskan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mendampingi perjalanan rombongan.
1: Menyikapi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum supporter klub lain terhadap para pemain dan ofisial dari Akademi Persib di Rest Area 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami dari pemerintah Kota Bandung menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan teror tersebut, karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga. Apapun yang terjadi, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan secara tuntas dan menegakkan keadilan, karena ada beberapa orang dan beberapa barang kami menjadi korban perusakan dari para oknum tersebut, dan kami pastikan pihak kepolisian bisa mengerti dan melakukan penyidikan hal ini.
0: Persib Bandung harus puas berbagi poin saat menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dalam lanjutan Super League 2026-2027 pada Minggu 11 Oktober 2026. Meski gagal meraih kemenangan di kandang, manajer Persib Bandung Umu Mukhtar merasa bersyukur Maung Bandung masih mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Umu pun menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh yang berharap tim kesayangannya meraih kemenangan. Menurut Umu, faktor kelelahan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi timnya. Jadwal pertandingan yang padat termasuk laga tandang melawan Port FC di ajang Asian Club Championship pada 8 Oktober 2026 membuat para pemain harus mengeluarkan tenaga ekstra.
2: Kita kelelahan, sangat lelah, tapi masih beruntung masih bisa membalas dan bisa 2-2 juga ya. Tapi tadi juga kita mengharapkan untuk menang, tapi apa boleh buat ya, apa boleh buat. Mohon maaf kepada semua Bobotoh, karena semua juga tahu ya, capeknya para pemain luar biasa, sangat-sangat capek.
0: Sebanyak 77 bangunan liar semi-permanen yang merupakan lapak pedagang kaki lima atau PKL di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan Satpol PP Kota Bandung. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana Putra, mengatakan pembersihan tersebut dalam upaya mengembalikan ruang kepada publik untuk berjalan dan beraktivitas. Selain itu, untuk memperlancar arus aliran air di drainase serta menata wajah kawasan pasar Kiara Condong.
3: Melaksanakan penertiban PKL semi-permanen sepanjang jalan Kiton di bawah flyover. Ini kami menertibkan 77 tangguli semi-permanen PKL di sekitaran kecamatan Kiton. Secara bertahap kami melaksanakan penertiban di sekitaran kota Bandung. Tidak ada PKL yang semi-permanen ataupun permanen. Pada dasarnya kami, pemerintah kota Bandung, ingin mengembalikan fungsi drainase air dan hak pejalan kaki di trotoar.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kemandirian Indonesia di masa depan semakin ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi strategis. Direktur Utama PT Line Industri Yoga Dharma Setiawan mengatakan, 35 tahun perjalanan perseroan merupakan akumulasi pengalaman, pengetahuan, talenta, dan kapabilitas teknologi yang menjadi fondasi untuk memasuki tahap berikutnya. Menurutnya, tantangan PT Line ke depan adalah memastikan kemampuan terus berkembang menjadi kapabilitas membangun teknologi dan rekayasa untuk dapat menjawab kebutuhan strategis Indonesia.
5: Saya berharap perkuat kolaborasi riset, pengembangan teknologi, pengamanan sumber daya manusia, talent, kesempatan bisnis, dan juga terutama impact untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia.
6: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung.

0: ekosistem tersebut juga membuka ruang bagi Danantara untuk mendorong sinergi antara industri, investasi, serta riset dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Sigit menambahkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, pihaknya menargetkan pelatihan bagi lebih dari 15.000 talenta di bidang semikonduktor sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang mendukung pengembangan industri teknologi nasional.
1: Ada potensi data center. Dalam waktu 2 jam kita bisa meyakinkan bahwa akan ada sekitar antara 100 MW data centers, bahkan mereka bisa expandable sampai 1 GW data centers. Kalau investasi per 100 MW itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LAN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chip untuk otomotif AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini yang bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
0: Sebanyak 40 pelaku usaha asal Jawa Barat dipersiapkan untuk mengikuti West Java Expo atau WJX 2026 yang akan digelar 15 hingga 18 Oktober 2026 di Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Jawa Barat Nining Yulistiani mengatakan ke-40 pengusaha tersebut bergerak di bidang unggulan makanan dan minuman, fashion, furniture, dan produk perawatan tubuh. Nining berharap di ajang WJX tersebut mereka bisa bertemu dengan buyer dari dalam dan luar negeri dan bisa menghasilkan transaksi perdagangan.
2: Dari bulan-bulan sebelumnya untuk kemudian memunculkan produk-produk mereka ini melalui kegiatan pitching dan business matching virtual sehingga produk mereka ini tidak relatif baru bagi buyer yang akan datang.
3: Sampurasun Warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputpar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia. Dan kami akan segera hadirkan untuk pilihan nasyid di segmen kali ini. Anda yang masih ingin ikut bergabung menjawab teka-teki cerdasnya, silakan masih kami nantikan di 0811-224-1027. Lengkapkan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jawaban teka-teki cerdasnya berkaitan dengan siapakah sahabiah yang menjadi tempat Rasulullah bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhir. Apakah sosok Hafsah binti Umar atau Aisyah binti Abu Bakar? Sosok Fatimah Az-Zahra binti Muhammad atau Ummu Salamah sahabat MG? Yang manakah menurut Anda yang menjadi sosok menjadi sahabiah terakhir ya, yang kemudian menjadi sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat penghujung nafasnya. Dan kami akan hadirkan juga untuk 5 pilihan nasyid di kesempatan siang menuju sore hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu masing-masing previewnya. Anda bisa ikut memilih dengan maksimal 3 di antaranya saja, sahabat MG. Kita akan mulai preview nasyid yang pertama. Kali ini datang dari Sigma dengan judulnya Sejuta Doa. Apa saja doa-doa tersebut, sahabat MG? Kita akan simak terlebih dahulu previewnya berikut ini. Sigma Sejuta Doa.
1: Perhatian cinta seorang abang.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 1 dari Sigma dengan judulnya Sejuta Doa. Kita akan sambung di pilihan nasyid yang kedua. Kali ini datang dari Uga Inspira featuring Irfan dengan tajuknya Bait-Bait Cinta. Seperti apakah nasyid bertajuk Bait-Bait Cinta di pilihan yang nomor 2? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikannya di pilihan nasyid kedua sahabat MK, Bait-Bait Cinta dari Uga Inspira featuring Irfan, yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kita masih punya tiga pilihan nasyid lainnya. Di pilihan yang ketiga ada dari Edward Andesa dengan tajuknya Seperti Air di Daun Talas. Anda tentu tahu ya, air seperti di daun talas itu tidak menyerap sahabat MK. Tapi seperti apakah nasyid dari Edward Andesa di pilihan yang ketiga ini? Kita akan simak terlebih dahulu cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid ketiga dari Edward Andesa, seperti air di daun talas. Dan kita masih punya pilihan nasyid nomor 4 berdatang dari Iwan Abdi, sahabat MK, dengan judulnya Cinta Sebenarnya. Seperti apakah cinta sebenarnya? Ini dia cuplikannya untuk Anda di pilihan nasyid nomor 4.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4, Cinta Sebenarnya dari Iwan Abdi, sahabat MG. Masih ada satu nasyid terakhir, kali ini di pilihan nomor 5, datang dari Tashiru, dengan judul nasyidnya yaitu Syukurku. Seperti apakah nasyid Syukurku ini, sahabat MG? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Syukurku. Itu dia, sudah kita simak kelima nasyid pilihan di hari ini, sahabat MG. Silakan Anda yang sudah menentukan pilihannya, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Yang manakah di antara lima nasyid yang kami siapkan, tiga di antaranya yang menjadi favorit Anda di siang hari ini? Insya Allah nanti tiga pilihan terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Apakah di pilihan nasyid nomor 1 dari Sigma dengan tajuknya Sejuta Doa? Atau di pilihan nasyid kedua dari Uga Inspira featuring Irfan dengan tajuk Bait-Bait Cinta? Nasyid pilihan ketiga Edward Andesa dengan judul Seperti Air di Daun Talas? Di nomor 4 ada Iwan Abdi, Cinta Sebenarnya. Dan terakhir dari Tashiru, Syukurku, sahabat MG. Silakan Anda sampaikan pilihan nasyidnya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah, kita akan sambil simak nasyid dari Saujana dengan judulnya Sepohon Kayu, sambil menantikan pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak di siang hari ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan saatnya kami kembali menyapa Anda masih dalam program Inspirasi Siang, ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa, bagi Anda yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya. Silakan Anda yang baru bergabung, masih ingin ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Silakan Anda bisa ikut sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jawaban teka-teki cerdas Anda. Teka-teki cerdasnya adalah siapakah sahabat perempuan yang menjadi tempat Rasulullah bersandar ketika beliau menghembuskan nafas terakhir, sahabat MG. Dan adapun untuk pilihan nasyidnya, di pilihan nomor 1 dari Sigma dengan tajuk Sejuta Doa. Di pilihan nomor 2 dari Uga Inspira featuring Irfan dengan tajuk Bait-bait Cinta. Di nomor 3 ada Edward Andesa dengan tajuk Seperti Air di Daun Talas. Pilihan nasyid keempat ada Iwan Abdi, Cinta Sebenarnya. Dan pilihan nasyid kelima dari Tashiru, yakni Syukurku. Yang manakah di antara 3 nasyid pilihan tersebut yang menjadi 3 teratas paling ingin Anda simak, sahabat MG? Silakan sampaikan di 0811-224-1027, atau Anda pun juga bisa bergabung menyampaikan melalui polling di grup komunitas sahabat MG.
1: Kita dalam zikrullah, bibir yang basah dengan...
0: Dan kali ini kita coba sapa ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya, jawaban Ibu Nani ini tepat sekali, 100 Ibu Nani. Salam silaturahim untuk seluruh kru MG yang sedang bertugas, untuk penyiarnya, untuk semua sahabat pendengar MG dimanapun berada juga. Insya Allah sehat selalu dan selamat beraktivitas. Insya Allah membawa keberkahan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Nani yang sudah berbagi jawaban teka-teki cerdasnya ya, dan juga sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Tidak ketinggalan, kali ini juga sudah bergabung Mama Faza dari Cibuntu Tengah, namun ditarik kembali pesannya ya. Masya Allah, ini tersenyum nampaknya. Terima kasih sudah menyapa Mama Faza di Cibuntu Tengah. Dan kita berlanjut ke daerah Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MK. Kali ini sudah menyapa ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Sosok sahabiah yang menjadi sandaran Rasulullah ketika menghembuskan nafas, menurut sahabat Mahadi, adalah Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah. Tadi sudah ada yang menjawab juga ya, Fatimah Az-Zahra. Jawabannya kurang tepat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat MK, Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah wafat. Nah, berdasarkan hadis tersebut, inilah yang kemudian menjadi sandaran ataupun juga jawabannya. Jadi bukan Fatimah Az-Zahra ya, sahabat MK.
2: Dingin itu bukan sekedar.
0: Dan di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, kita akan sapa kembali sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3.
2: Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus...

Setelah sahabat Mahadi dari Cimenyan yang sudah memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3, kali ini kita sapa juga dari Tangerang, ada Kang Hadianto Asmara. Pilihannya kompak di nomor 1, 2, dan juga 3. Salam silaturahminya kali ini disampaikan untuk kru penyiar dan juga jamaah Darut Tauhid dimanapun berada. Insya Allah didoakan istiqomah dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Jawaban teka-teki cerdasnya betul-betul-betul Kang Hadianto Asmara di Tangerang. Tidak ketinggalan ada Ibu Eti Laila dari Majalaya. Pilihan nasyidnya di nomor 1, kemudian nomor 3, dan juga nomor 5. Dan kali ini dari Majalaya kita berlanjut menyapa Ibu Parilah. Masya Allah, alhamdulillah sudah kembali dengan selamat katanya ya. Untuk nasyidnya di pilihan nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Ibu Parilah menyampaikan salam silaturahmi untuk penyiar, kru, juga semua yang sedang bertugas di studio MKFM ya, para staff juga, Masya Allah. Insya Allah diberikan kelancaran. Dan untuk semua sahabat MK dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat, keselamatan dunia dan juga akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan mulai sapa Anda kembali yang sudah bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya. Tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Anda yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan menyapa Anda. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 14:41 waktu Indonesia Barat. Azan asar di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 14:41 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan di penghujung kebersamaan kali ini, saatnya kami sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya. Ada Umi Zikri di Cianjur dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan 4. Salam ukhuwah untuk semuanya, Masya Allah. Kemudian Ibu Anggi Nurfahmi di Ciwastra memilih nasyidnya nomor 1, 2, dan 4 dan ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul. Yakni sosok sahabiah sahabat MG yang menjadi sandaran Rasulullah ketika mengembuskan nafas terakhir adalah sosok Aisyah binti Abu Bakar. Masya Allah, ini sesuai dengan hadis ya, yang tadi sempat saya singgung juga sahabat MG, karena masih banyak tadi yang menjawabnya antara anaknya Fatimah Az-Zahra atau juga bahkan Ummu Salamah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah wafat ketika beliau berada di antara dada dan lehernya. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Dan terima kasih Anda yang sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya. Tadi sudah banyak yang betul juga. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita sahabat MK. Ada Pak Yandi di Buah Batu, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Sama halnya dengan pilihan dari Ummu Hafiz di Cikalong, Cianjur. Kang Yudi memilih nomor 1, 3, dan 5. Kang Pian di Gunung Letik pilihannya nomor 2, 3, dan 5. Kang Irfan Sugiri pilih nasyidnya di 1, 3, dan 5. Kemudian Ibu Pujasari memilih 1, 2, dan 3. Sama dengan Ibu Rus di Garut dan juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang memilih nasyid di nomor 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Juwita yang juga sudah bergabung, pilihannya sama ya, nomor 1, 2, dan 3. Dan Ibu Naning di Yogyakarta, jawabannya betul. Dan insya Allah sahabat MK, pilihan nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini ada pada pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Segera menemani ruang dengar Anda. Ini menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qist.

0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Khalaqal insana min salsalin kal fakhar.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yursa.

0: syaitan.
1: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَيَوْمَ

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: Wa huwa yakhsha.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
1: Fa anta anhu talahha.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: Faman syaa'a dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi shuhufin mukarramah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Biaidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَبَّا
0: dan anggur dan sayur-sayuran
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
0: dan zaitun dan pohon kurma
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا
0: dan kebun-kebun yang rindang
1: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا
0: dan buah-buahan serta rerumputan
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: dan dari ibu dan bapaknya.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: dan dari istri dan anak-anaknya.
1: لِكُلِّ

0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah.
0: Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan Kudus Tuhan kami, Tuhan para Malaikat dan Jibril. Hadis Riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

Assalam yang maha sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah Assalam yang maha sejahtera. Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis Muttafaqun 'Alaih.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna keluarga bagi saya adalah amanah, harus dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya David Halik, simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada sore hari ini? Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan amal soleh sahabat MK. Sahabat MK, kenapa kita harus beristighfar ya sahabat MK? Karena istighfar ini merupakan salah satu jalan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan sahabat MK. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali hadir membersamai ruang dengar Anda di program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabbur Al-Quran di setiap hari Selasanya sahabat MK di tanggal 13 Oktober 2026, yang juga alhamdulillah kita telah memasuki hari yang kedua di bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan tema kita, yaitu Tadabbur Lapad Istighfar Antara Dosa 6, yang juga alhamdulillah kita telah memasuki hari yang kedua di bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali

0: Kami mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini. Silakan Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun juga Anda yang sedang menyimak di media sosial MKFM Bandung. Ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di TikTok juga. Silakan sahabat MK, Anda boleh sampaikan ya di sore hari ini di kolom komentar. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah bersama guru kita ya di sore hari ini, alhamdulillah hadir di studio MKFM Bandung, Ustaz Firman Afifuddin Soleh. Dan alhamdulillah kita sapa terlebih dulu ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah ana bi khair.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya sudah disampaikan juga Ustaz ya beberapa poin di bagian kedua. Dan ini kita melanjutkan tadabbur lafaz istighfar antara dosa, penyesalan dan ampunan di bagian ketiga. Nah, ini apakah ada Ustaz poin-poin selanjutnya? Silakan Ustaz di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa makunna linahtadiya lalan hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di hari yang sangat kita nanti-nantikan ya Kang Zaini.
0: Betul Ustaz.
1: Hari Selasa, betul. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, kita akan melanjutkan tadabbur kalimat-kalimat zikir ya yang sudah kita laksanakan di tahun 2026 ini nih Kang Zaini ya dan sahabat MK. Kita mulai tadabur itu dari mulai tadabur lafad takbir, ya. Allahu Akbar, kemudian tadabur lafad Allah secara khusus, tadabur lafad tahlil, la ilaha illallah, tadabur lafad tahmid, alhamdulillah, kemudian tadabur yang kelima lafad tasbih ya, subhanallah, yang keenam tadabur lafad hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, sekarang yang ketujuh, tadabur lafad istighfar. Istighfar itu singkatan dari kita mengucapkan Astagfirullahaladzim bagian yang ketiga sekarang ya. Sahabat MK, di bagian yang pertama dan kedua kita mempelajari atau mentadaburi lafaz istighfar ini. Yang pertama adalah butuhnya manusia kepada istighfar. Alasan kenapa kita mesti beristighfar kepada Allah. Kita review dulu ya Kang Zaini. Ada 8 ya, ada 9. Yang pertama karena memang manusia itu makhluk yang bisa salah, bahkan banyak melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un. Setiap seluruh manusia keturunan Adam khata'un, banyak melakukan kesalahan. Yang kedua karena dosa pada hakikatnya adalah menzalimi dirinya sendiri. Yang ketiga karena dosa yang dibiarkan dapat menutupi hati. Yang keempat, karena kita tidak hanya membutuhkan pengampunan, tetapi juga pelindungan Allah dari akibat dosa yang kita lakukan. Yang kelima, karena Rasulullah SAW sendiri banyak beristighfar. Jadi menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Berarti kita beristighfar itu bukan semata karena kita telah melakukan dosa, tetapi sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada kita, dan kita sangat sedikit syukurnya. Maka disinilah pentingnya kita beristighfar. Sampai Rasulullah SAW sendiri beliau beristighfar setiap hari lebih dari 100 kali. Kemudian yang keenam, karena Allah sendiri membuka pintu ampunan bagi orang-orang yang berdosa. Yang ketujuh, karena kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa seluruhnya, walaupun dosa kita sebanyak langit dan bumi. Kalau kita beristighfar, memohon ampun pada Allah dan bertobat, Allah akan mengampuninya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun.

0: pun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu diantaranya supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedelapan, karena istighfar adalah salah satu sebab datangnya kebaikan dan kehidupan yang baik. Jadi dengan beristighfar ini bukan hanya sekedar kita memohon ampunan, bukan hanya sekedar kita bersyukur atas semua nikmat Allah, ternyata dengan memperbanyak istighfar akan menyebabkan kita mendapatkan banyak kebaikan. Sebagaimana dalam surat Nuh, Allah menurunkan hujan, Allah memperbanyak harta dan anak kita, memberikan kebun, sungai, air, segala hal yang terkait dengan kenikmatan dunia bahkan nanti di akhirat. Itu salah satu disebabkannya karena memperbanyak istighfar. Yang kesembilan, karena pada akhirnya kita membutuhkan jalan pulang kepada Allah. Dan jalan pulang kepada Allah itu jalannya hanya satu, dengan istighfar dan bertobat. Nah, inilah ya sahabat MK dan Kang Zaini, di dua pertemuan yang lalu ya, kita membahas kenapa kita mesti beristighfar karena alasan yang sembilan ini. Ini mesti clear dulu. Why? Kenapa kita mesti beristighfar? Alasannya yang tadi. Nah, sahabat MK rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua dari pembahasan istighfar ini, dalil atau perintah istighfar baik di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Apa dalilnya bahwa kita diperintahkan untuk beristighfar? Yang pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memohon ampunan pada Allah. Dalil yang paling jelas yang sahih dalam Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20. Ini bisa dibuka oleh sahabat MK di dalam Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20, perintah dari Allah kepada kita untuk kita beristighfar. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wastagfiru Allah. Kalau dibacanya disambung, wastagfirullah, innallaha ghafurun rahimun. Wa dan istagfiru, memohon ampunlah kalian semuanya. Sahabat MK, kalau kita mentadaburi dari segi bahasa, kalimat atau lafaz istagfiru ini adalah bentuk fi'lu amrin. Fi'l amr itu adalah kata kerja perintah. Istagfaro, yastagfiru, istagfir gitu ya, kata kerja perintah. Kalau banyak, kalau domirnya antum, yang diperintahkannya banyak, polanya jadi istagfiru. Memohon ampunlah kalian semuanya, berarti kepada kita semuanya. Di dalam kaidah usul fikih ada satu kaidah yang menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pokok dalam perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Berarti istighfaru dengan bentuk fi'il amr ini artinya apa? Istighfar itu hukumnya apa? Wajib.
1: Wajib ya.
0: Kayak seperti gini sahabat MK, aqimus shalat, dirikanlah
1: salat.
0: Nah, aqimu itu bentuk fi'il amr tuh. Maka karena aqimu diungkapkan dalam bentuk fi'il amr, berarti hukum shalat itu hukumnya apa?
1: Wajib.
0: Wajib. Aqimus shalat atau zakat. Jadi pokok dalam perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Nah, termasuk istighfiru, istighfar. Maka berdasarkan dalil Al-Quran bahwa istighfar itu nanti hukumnya apa? Wajib. Yang namanya hukum wajib itu adalah apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan
1: dapat dosa.
0: Namakan dosa. Jadi kalau kita meninggalkan istighfar, nanti hukumnya adalah dosa. Sehingga pantas kalau Rasulullah SAW beliau beristighfar sehari lebih dari 100 kali.
1: Padahal Rasulullah ini sudah dijamin surganya.
0: Sudah dijamin surga, betul Kang Zaini. Rasulullah saja sudah dijamin surga, istighfarnya begitu banyak. Ini beliau itu mengamalkan surat Al-Muzzammil ayat 20 ini. Istighfiru. Nah, berarti istighfar itu bukan sekedar kebiasaan spiritual yang dibuat oleh manusia. Ya, kita memang butuh istighfar, tetapi apa? Tetapi Allah sendiri yang memerintahkan hambanya untuk
1: beristighfar.
0: Berarti istighfar ini memang merupakan ibadah yang kalau kita melaksanakannya menjadi nilai ibadah, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat MK, yang menariknya setelah Allah memerintahkan kita untuk beristighfar, Allah kemudian menutup ayat ini dengan dua sifat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun
1: rahimun.
0: Ghafur itu artinya maha pengampun, rahimun maha
1: penyayang.
0: Dan kata ghafur dan rahim ini dalam bahasa Arab ini adalah bentuk sigoh mubalagoh, Kang. Apa tuh sigoh mubalagoh? Sigoh mubalagoh itu bermakna banyak. Jadi makanya diartikan maha pengampun. Berarti Allah itu ampunannya amat sangat banyak bahkan tak terhingga. Banyak, sering, dan berulang. Maha banyak ampunannya, selalu mengampuni dan terus-terusan akan mengampuni manusia. Masya Allah. Jadi ini salah satu di antara keindahan bahasa Quran yang kalau kita pahami ini luar biasa. Jadi Allah itu menyuruh kita beristighfar, kemudian memberikan alasan. Kenapa kita harus beristighfar? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah, ini inna itu huruf taukid. Sudah memakai taukid, artinya penguat ya. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Ghafur, bukan hanya sekedar sekali, tapi banyak mengampuni, berulang-ulang mengampuninya, dan terus-menerus. Jadi kalau si gombalago itu maknanya tiga. Banyak, berulang-ulang, dan terus-menerus. Rahimun, ditambah satu lagi, yaitu maha
1: penyayang.
0: Penyayang. Sudah Allah itu maha pengampun, ditambah
1: maha penyayang.
0: Maha penyayang. Sayangnya sekali atau berkali-kali?
1: Berkali-kali.
0: Banyak atau sedikit?
1: Banyak.
0: Terus-terusan atau tidak?
1: Terus-terusan.
0: Menyayangi dengan sayang yang sangat banyak, tak terbatas, berkali-kali, dan terus-menerus. Istaghfiru Allah, istighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sebanyak apapun dosa kalian, Allah itu ghafurun rahim. Maha pengampun, banyak ampunannya, berulang-ulang mengampuninya, dan terus-menerus mengampuninya. Bahkan bukan hanya mengampuni saja, tapi juga menyayangi. Karena bisa jadi ya, di dunia ini ada orang yang memaafkan kesalahan, tapi dia tidak
1: menyayangi.
0: Menyayangi. Ada misalkan kita berbuat salah kepada seseorang, lalu kita meminta maaf. Orang itu memaafkan kita, tapi belum tentu dia
1: menyayangi
0: kita. Memaafkan tapi membiarkan. Allah itu tidak, Kang. Sudah mengampuni dosa-dosa kita, bahkan
1: disayangi.
0: Menyayangi. Jadi Allah itu betapa Rahman Rahimnya. Bahkan kalau kita memperhatikan nanti di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Nah, ini Allah menggunakan kata ibadi. Ini kalau kita cek ya. Ini surat, kita cek dulu dalam Quran ini ada salah satunya Ar-Ra'd kalau tidak salah. Asrafu. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah nih. Ayat yang menyatakan bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar, maaf Pak Sahabat MQ. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kul, katakan olehmu Nabi Muhammad, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui
1: batas
0: terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Maha akan mengampuni semua dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Itu sama ini juga akhir ayatnya. Sesungguhnya Allah al-ghafur. Huwa dialah Allah al-ghafuru yang Maha
1: pengampun
0: ar-rahimu
1: lagi Maha penyayang.
0: Maha penyayang sama. Bahkan kalau kita perdalami di dalam ayat ini, orang yang melakukan kedoliman, kemaksiatan, saking maha pengampun dan maha penyayangnya Allah, Allah tetap memanggil hamba yang maksiat, yang berdosa ini dengan sebutan apa, Kang? Ibadi. Ini kalau kita dalami, rasa bahasanya sangat tinggi sekali. Ibadi itu maknanya adalah hamba yang aku cintai. Jadi nanti dalam bahasa Arab, hamba itu bentuk jamaknya ada dua. Ada abdun. Abdun itu hamba. Nanti bentuk jamaknya itu ada dua. Ada abid. Abid, banyak panjang ya. Pakai ya, abidun. Dan ibad. ba-nya panjang pakai alif. Nanti ada ba yang panjang pakai ya dan pakai alif. Jadi ada jama dari abdun, hamba itu ada dua. Ada ibadi, ada abid. Apa bedanya? Kalau ibadi adalah hamba-hamba yang Allah sayangi. Hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang Allah cintai itu ibad. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Nah, dalam surah Al-Baqarah ya. Tapi kalau abid, hamba-hamba yang Allah murkai. Nah, ketika hamba itu melakukan asrafu ala anfusihim, ternyata panggilannya bukan abid. Atau misalkan wahai ahli maksiat. Nah, enggak gitu kan? Wahai orang kafir, enggak gitu. Wahai ahli durhaka, wahai penjahat, wahai manusia tak berguna. Nah, gitu kan? Enggak gitu. Tapi apa yang ya, panggilan Allah kepada orang yang melampaui batas, kepada orang yang berdosa, ibadi. Tetap Allah memanggil dengan panggilan apa, Kang? Sayang. Masya Allah. Kita sebagai manusia kadang-kadang ya, sahabat MB, contoh aja di keluarga. Nah, ini kita biasa memanggil kepada anak kita dengan panggilan sayang, AA, teteh gitu ya. Betul. Tapi ketika dia salah dan mencoreng nama baik, sudah tidak AA, teteh lagi.
1: Ya, ini masalah.
0: Iya. Wahai, nama langsung. Misalkan namanya teh. Siapa misalkannya? Kevin. Wah, Kevin anak durhaka. Nah, gitu kan. Pergi kamu. Nah, gitu. Tidak lagi, tapi Allah itu Masya Allah kan. Untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Panggilan kepada ahli maksiat, orang yang berdosa dan orang yang dolim itu tetap memanggil dengan panggilan yang penuh sayang. Apa? Ibadi, wahai hambaku yang aku sayangi, la taqnatu, janganlah engkau berputus asa. Nah, inilah sahabat, ini baru dalil ya, dalil pertama dari Al-Qur'an bahwa kenapa kita diperintah untuk beristighfar. Karena memang perintah dari Allah sendiri. Kalau Allah sendiri yang membuka pintu istighfar, mengapa kita justru menutup pintu itu dengan merasa bahwa dosa kita terlalu banyak. Jangan merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti dalam hadis kudsi dosa-dosa kita begitu banyak sekali, cepat kembali kepada Allah selama Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita. Istaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Allah. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah itu banyak mengampuni, banyak menyayangi.
1: Jadi jangan putus asa juga bisa ketika banyak dosa-dosa. Itu jangan, berarti harus tobat terus berarti.
0: Iya, harus istighfar terus setiap waktu, setiap saat. Innallaha ghafurur rahim. Bahkan kemahapengampunan Allah, kemahapenyayang Allah itu selebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi.
1: Masya Allah.
0: Yang kedua, Kang. Ini dua dulu aja ya di sesi pertama. Ini sebenarnya ada banyak alasannya. Yang kedua, dalil bahwa kita mesti beristighfar itu, ternyata Allah memerintahkan istighfar itu bersama dengan taubat. Jadi ketika kita beristighfar, tidak cukup beristighfar saja. Mesti dilengkapi dengan apa?
1: Bertaubat.
0: Dengan taubat. Sebagaimana di dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ini pasangannya. Wa anistaghfiru, dan hendaklah istaghfiru, ini sama fil amr ya. Kalian memohon ampun kepada rabbakum, kepada rabb kalian, tsumma, kemudian tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Jadi ada dua perintah. Perintah pertama apa? Istaghfiru, kita memohon ampun kepada Allah. Perintah yang kedua, tubu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti antara istighfar dan tobat hubungannya sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Kalau istighfar artinya meminta ampun kepada Allah dari dosa yang kita lakukan. Kalau tobat adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan memperbaiki diri. Jadi bedanya kalau istighfar itu meminta ampun, kalau tobat kembali kepada Allah. Jadi karena kalau hanya istighfar saja tapi tidak kembali, ini nanti sia-sia. Ya, ya. Kita sudah melakukan dosa, sebenarnya. Kemudian kita memohon ampun, tapi setelah memohon ampun, tetap saja dalam dosa. Itu nanti sia-sia. Makanya suma tubu ilaihi. Tobat itu kan berasal dari kata taba, ya tubu, taubatan, kembali. Berarti kalau kita kembali, kita pernah ada di posisi yang semula, ya.
1: Betul.
0: Posisi semula kita apa pertanyaannya? Posisi semula kita, sahabat MQ, sangat amat dekat dengan Allah. Jadi posisi kita itu sebelum melakukan dosa
1: dekat,
0: sangat dekat dengan Allah. Fa inni qarib. Ketika kita melakukan dosa, maka kita berjarak dengan Allah. Nah, karena kita berjarak, berarti posisinya jauh dekat.
1: Jauh.
0: Nah, karena sudah jauh, maka kita harus taba yatubu taubatan. Kembali lagi ke posisi semula, yaitu dekat dengan
1: Allah.
0: Dengan Allah. Dengan cara apa? Kembalinya, ya, dengan cara beristighfar. Kemudian meninggalkan perbuatan dosanya dan berniat tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa, dan menggantinya dengan amal soleh. Banyak melakukan sholat yang asalnya tidak sholat jadi sholat, itu namanya taubat. Jadi kalau istighfar itu adalah ucapan, keyakinan dalam hati, kemudian terucap adanya penyesalan yang luar biasa, taubat itu adalah amaliyah nih. Amaliyah berupa amal sholih dan meninggalkan dosa, itu namanya apa? Taubat. Karena itu sahabat MQ, jangan sampai seorang berkata saya sudah istighfar misalkan, tetapi dia masih sengaja mempertahankan dosa dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkannya. Berarti dia istighfar yang benar seharusnya mendorong kepada taubat. Dan ayat ini memberikan urutan istighfiru kemudian tubuh, kan. Istighfar dulu kepada Allah, memohon ampun, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Nabi memberikan contoh lafaz istighfar yang paling singkat, yang paling sederhana itu adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini yang sering Nabi ucapkan. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku pun siap untuk senantiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu gimana? Menghentikan perbuatan dosanya, menyesali, memohon ampun, dan mengganti dengan amal soleh. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat kembali. Kemudian jujur, yang tadinya berbohong jadi jujur. Mengembalikan hak-hak yang kita ambil, itu namanya taubat. Ini mungkin di sesi pertama, ya sahabat MQ, dalil ini baru dalil nih. Betul, belum dalil. Masuk sampai pengertian dan hikmah. Dalil dari Al-Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memohon ampun, dan yang kedua bahwa istighfar itu tidak hanya istighfar saja tetapi harus disertai dengan taubat, yaitu dalam Quran surat Hud ayat yang ketiga. Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ telah disampaikan ya, dua poin penting sahabat MQ di sore hari terkait bagaimana mentadaburi kalimat ataupun lafaz istighfar antara dosa penyesalan dan ampunan. Silakan sahabat MQ, kami masih nantikan Anda dan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini. Anda bisa langsung sampaikan juga ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MQ yang sedang menyimak di media sosial MQ FM Bandung, Anda juga bisa sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda juga sahabat MQ. Dan kami akan kembali untuk Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
2: Apa tuh?
1: Ana.
2: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MQFM, namanya MQFM Arabic by Kuangus.
3: Emang apa bedanya?
2: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwirah juga loh.
4: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis Muttafaq.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak program Inspirasi Quran di segmen Kajian Tadabur Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK kembali melanjutkan pembahasan Tadabur Lafaz Istighfar. Ini untuk kita sama-sama antara dosa, penyesalan dan ampunan di bagian ketiga. Dan silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini. Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang sedang menyimak di media sosial MK FM Bandung, ada yang menyimak di TikTok, kemudian di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website, silakan boleh Anda sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita sebelum menyapa sahabat MK, dilanjutkan terkait tadi dalil-dalil yang disampaikan dalam Al-Quran, ini terkait lafaz istighbar ini Ustaz.
1: Ya sahabat MK, kita lanjutkan. Kita di bagian yang kedua ini ya. Iya. Kalau di bagian yang pertama, alasan kenapa kita mesti beristighfar, ini bagian yang kedua itu dalil perintah istighfar dalam Quran dan hadis baru dua dalil. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk beristighfar itu dalam Quran surat Al-Muzzammil ayat 20. Dan yang kedua, Allah memerintahkan istighfar itu bersama dengan taubat. Jadi kalau istighfar itu tidak cukup istighfar, tapi mesti dibarengi taubat dalam Quran surat Hud ayat 3. Makanya lafaz istighfar itu astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya memohon ampun setiap waktu, setiap saat kepada Allah, wa atubu ilaik, dan saya pun senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sahabat MK, ini masih dalil ya, sahabat. Ini dalil, jadi dalil-dalil gitu, judul besarnya, supaya sahabat MK fokus dulu. Ini seperti kuliah ya Kang ya? Insya Allah. Yang ketiga, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar. Ini sangat menarik sahabat MK, perintah istighfar bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang banyak dosa ternyata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada Rasulullah secara khusus untuk beristighfar. Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia yang sudah pasti dimaksum ya. Dimaksum itu artinya dijaga oleh Allah dari dosa. Yang kedua, Rasulullah SAW pun sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nanti bisa dibaca Quran surat Al-Fath. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Allah itu pasti akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Yang akan datang dan yang telah lalu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah rasul yang sudah pasti dijamin masuk surga. Dan beliau pun adalah uswatun hasanah. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini kan sangat istimewa, sangat mulia sekali. Tapi ternyata sahabat MK, di dalam Quran surat Muhammad ayat 19, Rasulullah SAW pun Allah perintahkan untuk beristighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaghfirhu. Nah, ini kalau fastaghfir berarti domirnya anta. Kalau tadi kan wastagfiru, ro-nya panjang ya. Berarti antum tuh, antumnya kalian banyak. Istagfir, kamu. Kalau istagfiro, kalian berdua. Kalau istagfiru, kalian banyak. Dalam surat Muhammad itu, domir muhotobnya yang diperintahkannya adalah anta, istagfir. Wastagfir, dan hendaklah engkau seorang. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastagfir li dzanbika, dan mohonlah ampun atas dosamu. Masya Allah. Sahabat MK rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kedudukan istighfar dalam kehidupan seseorang mukmin itu sangat amat tinggi sekali. Jadi Rasulullah SAW saja yang maksum, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan sudah pasti dijamin masuk surga tetap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau pun diperintahkan untuk beristighfar dari dosa-dosanya. Berarti sahabat MQ, istighfar bukan hanya obat untuk orang yang merasa dirinya buruk. Buruk itu maksudnya terpuruk dalam gelapnya kemaksiatan. Kan kemaksiatan itu sesuatu yang gelap, dulumat. Adulmu dulumatun yaumal kiamat. Kedoliman, kemaksiatan itu adalah kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Makanya kita dikenal ya, ada istilahnya dunia. Dunia apa kan? Dunia gelap. Dunia gelap itu biasanya kejahatan itu biasanya digambarkan dengan kegelapan. Jadi orang yang istighfar itu bukan hanya untuk orang yang obat untuk orang yang merasa dirinya gelap gitu ya, penuh dengan dosa. Tetapi juga ibadah seorang hamba yang semakin mengenal kebesaran Allah dan menyadari keterbatasan dirinya. Jadi istighfar itu bukan untuk obat bagi orang yang berdosa saja, tetapi istighfar pun adalah bentuk ibadah tingkat tinggi seorang hamba yang mengenal kebesaran Allah dan sangat menyadari betapa dirinya sangat kecil, sangat lemah dan penuh dengan dosa. Ini kalau kita semakin mengenal Allah, Kang, maka semakin kita itu merasa kecil, bahkan merasa banyak dosa. Maka semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap Allah, semakin besar pula kebutuhan dia untuk merendahkan diri di hadapan Allah, bukan malah menyombongkan diri. Istighfar itu merupakan bukti ciri bersihnya hati seorang mukmin. Ulangi ya kan. Ciri. Istighfar, memperbanyak istighfar itu menunjukkan betapa hati seorang mukmin itu sangat bersih. Apa cirinya bahwa hati seorang mukmin itu bersih? Dia akan banyak istighfar dan bertobat. Karena dia merasa ketika kita dekat dengan Allah, Allah itu begitu besar, begitu mulia, begitu maha sempurna. Di hadapan kemahabesaran Allah, di hadapan kemahasempurnaan Allah, maka kita begitu sangat kecil sekali. Saking kecilnya kita, maka kita tidak layak. Sehingga fala tuzakku anfusahum. Maka nanti Kang, Rasulullah SAW beliau sampai menggambarkan begini kepada istrinya Aisyah. Aisyah menggambarkan ciri hati seorang mukmin itu melihat dosa sebagaimana. Jadi nanti ada dua gambaran, ada orang mukmin, ada orang fajir. Fajir itu artinya orang durhaka. Orang yang beriman melihat dosa, walaupun dosa itu amat sangat kecil sekali banget, kacida pisan gitu ya. Kecil banget. Walaupun dosa itu kecil, maka dia melihatnya seperti dia sedang berada di bawah gunung yang akan meletus. Dia merasa tidak aman dengan dosa itu, dan dia segera beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kang, kalau kita ada di bawah gunung yang akan meletus, kira-kira merasa aman tidak?
0: Tidak, Ustaz.
1: Takut banget, takut, kan? Ya. Kita akan berlari sejauh-jauhnya untuk menyelamatkan diri. Maka demikian pula dengan hati seorang beriman. Orang beriman itu jangan dengan dosa besar, dosa kecil saja dia amat sangat takut sekali. Betapa sangat dekatnya dengan Allah. Karena gini, Allah itu, Rasul itu pernah membuat garis lurus. Ini garis lurus. Dan beliau menyatakan inilah jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Nah, kalau kita melakukan dosa berarti kita kan menyimpang ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita tarik garis, kan kalau ini garis lurus, ujungnya itu pasti surga kan?
0: Betul.
1: Kalau kita tetap berada di jalan lurus, ujungnya apa?
0: Surga.
1: Surga terus, di garis lurus itu berarti terus dekat dengan Allah. Tapi kalau kita melakukan dosa sedikit aja, berarti kita menyimpang.
0: Betul.
1: Dari garis itu kan? Dan kalau kita tarik garis ke sini, nanti dengan ujung itu jauh atau dekat kan? Semakin jauh. Walaupun sedikit menyimpang, tapi kalau ditarik garis, jadi jauh. Ini surga, ini di sana tuh garisnya. Apalagi jauh banget gitu, bengkoknya. Inilah yang menjadi kekhawatiran orang beriman. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja amat sangat takut sekali. Makanya mereka akan banyak beristighfar dan bertobat. Tidak merasa aman dengan amalnya. Bahkan ketika dia merasa bahwa dirinya yang paling soleh, itu berarti dosa enggak kan? Dosa itu, ujub kan?
0: Iya.
1: Nah itu bedanya orang beriman itu cirinya begitu, memperbanyak istighfar. Nah kalau orang yang fajir, orang yang durhaka, maka melihat dosa itu, Walaupun dosa itu besar, nah kebalikannya ya. Mm-hmm. Walaupun jangankan kecil, walaupun dosa itu besar, dia merasa aman dengan dosanya. Mm-hmm. Rasulullah sampai mengamalkan seperti dia sedang duduk, kemudian ada lalat hinggap di hidungnya, dia hanya tinggal menepuk hidungnya saja, maka lalat itu pun akan pergi. Maksudnya apa perempuan ini? Maksudnya adalah dia merasa aman, tidak merasa adanya bahaya, walaupun dosa itu besar. Sehingga akhirnya dia tidak beristighfar, apalagi bertobat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini ciri yang sangat jauh berbeda. Kalau orang fajir itu karena memang jauh dari Allah, maka dia tidak diizinkan oleh Allah lisannya untuk beristighfar. Jadi kita harus selalu memohon ampun kepada Allah. Makanya ada doa dari Rasulullah itu ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, a'inni itu artinya ya Allah tolonglah aku. Tanpa pertolonganmu ya Allah aku tidak berdaya. Sahabat MQ, kita bisa sholat, bisa beristighfar, bisa bersilaturahmi, bisa tolabul ilmi, bisa menuntut ilmu itu karena bukan karena kita hebat, bukan karena kemampuan kita. Kita ini la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Semua amal soleh kita, semua maksiat yang kita tinggalkan semata-mata karena a'inni, pertolongan dari Allah. Kita minta pada Allah secara khusus, Allahumma a'inni ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri semua nikmatmu, wa husni ibadatika, dan baiknya ibadahku kepadamu. Nah ini kita harus selalu meminta dan meminta. Ini yang ketiga ya, dalil bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar. Ternyata kita mengetahui bahwa di antara ciri hati seorang yang beriman itu justru banyak beristighfar. Karena semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin
0: merasa kecil.
1: Nah, merasa kecil, merasa tidak berdaya, dan akan banyak istighfar. Satu lagi terakhir, sebelum kita tutup di sesi kedua ini, ada kisah ya sahabat MQ, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan sahabat Rasulullah ya. Dimana di antara Kristen beliau, kalau di dalam kitab Imam Bukhari, Imam Bukhari itu menggambarkan bahwa ilmu Umar itu sangat luar biasa. Rasulullah itu pernah bermimpi ada orang yang pakai bajunya hanya sampai dada, ada yang sampai perut, ada yang sampai lutut, ada yang sampai kaki, mata kaki. Dan saya, kata Rasulullah, melihat Umar bin Khattab itu bajunya itu panjang sampai dia menarik-narik jubahnya saking panjangnya. Sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa takwilmu terhadap mimpi itu? Kata Rasulullah, ilmu. Jadi Umar bin Khattab itu dikaruniai ilmu yang sangat banyak, yang sangat dalam. Sampai ada tiga pemikiran Umar bin Khattab yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada tiga ayat yang turunnya itu sesuai dengan kehendaknya Umar bin Khattab. Sangat istimewa sekali. Dan Umar bin Khattab itu adalah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi di antara 10 sahabat itu, Umar itu termasuk sahabat yang oleh Allah sudah dijamin surga, masuk surga. Padahal sebelumnya beliau kan ingin membunuh Rasul ya.
0: Betul.
1: Tapi kemudian beliau beristighfar dan bertobat, dan ternyata jadi sahabat yang sangat istimewa. Sudah dijamin masuk surga, ilmunya sangat banyak. Bahkan putrinya menjadi istri Rasulullah SAW. Jadi beliau itu adalah mertua Rasulullah. Ya. Dan apa yang jadi keistimewaan yang lain? Keistimewaan yang lain Umar bin Khattab itu, beliau wafatnya, kuburannya tepat di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Yang lain tidak. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu, kalau kita ziarah ya, ke makam Rasulullah itu hanya ada tiga itu. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini saking hebatnya. Dan di zaman Umar lah, maka Islam itu sampai menguasai setengah dunia itu. Di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apa yang terjadi? Begitu sangat dekatnya dengan Allah, sangat solihnya. Umar itu secara khusus pernah memanggil sahabat yang namanya Huzaifah al-Yamani. Siapa Huzaifah al-Yamani ini? Huzaifah al-Yamani adalah seorang sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah siapa saja orang-orang munafik di kalangan umat muslim. Si ini, si ini, si ini. Jadi sahabat yang lain tidak tahu, hanya Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu kalau ada sahabat yang meninggal dunia, beliau selalu lihat Huzaifah. Kalau Huzaifah tidak menyolati orang itu, Umar pun gak sholat. Tapi yang lain mah sholat gitu ya. Karena orang munafik itu kan serigala berbulu domba. Sebenarnya orang kafir tapi ngaku-ngaku Islam. Itu orang munafik. Musuh dalam selimut gitu. Ya, dia musuh itu sebetulnya. Dan susah, jadi yang membuat umat Islam kalah itu karena adanya orang munafik. Nah, Huzaifah al-Yamani dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ini pembicaraan dua orang yang sangat solih. Umar, apa yang ditanyakan oleh Umar? Wahai Huzaifah, di antara nama-nama munafik yang diberitahukan kepada Rasulullah SAW kepadamu, ini Rasulullah sudah wafat, apakah ada nama Umar bin Khattab? Masya Allah, Kang.
0: Ini sampai nanyain ya,
1: sampai nanya, coba Kang. Sudah dijamin masuk surga, ilmunya begitu dalam sekali, Umar bin Khattab itu. Tapi beliau tetap bertanya, apakah ada dari orang-orang munafik yang diberitahukan pada Rasulullah kepadamu itu nama Umar bin Khattab? Kira-kira kalau kita sudah di posisi itu, nanya enggak kan? Enggak akan kan? Iya. Ah, udah pasti dijamin masuk surga.
0: Udah dijamin dari awal
1: ya. Iya, kalau kita misalnya kata dosennya, kamu sudah pasti lulus. Iya. Kira-kira nanya enggak akan adakah nama orang yang tidak lulus? Enggak akan nanya kan?
0: Betul.
1: Itu jadi orang yang beriman itu begitu kan?
0: Masyaallah.
1: Selalu merasa dirinya itu banyak dosa, banyak salah. Semakin dekat dengan Allah itu bukan semakin merasa suci, tapi semakin merasa kecil sekali. Allah itu maha besar, Allah itu maha sempurna, subhanallah. Tidak membanggakan dirinya. Kata Huzaifah apa jawabannya? Masya Allah, tidak akan ada wahai Amirul Mukminin. Gak mungkin ada namamu. Bukankah engkau adalah orang yang oleh Allah dijamin masuk
0: surga?
1: Surga tidak mungkin ada. Kalau memang tidak ada nama saya, apakah engkau melihat dalam diri saya ada tanda-tanda sifat-sifat kemunafikan? Sampai demikiannya kan. Jadi sahabat MQ rahimakumullah, kita harus menjadi apa, pelajaran ya dari kisah tadi, bahwa ternyata orang beriman itu, ciri hati seorang beriman, ciri hati seorang beriman yang qalbun salim adalah dia akan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena merasa dirinya begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah. Inilah sahabat MK, di segmen yang kedua ini telah disampaikan juga satu dalil dan juga kisah yang Masya Allah kita harus pelajari sahabat MK, dan menjadi motivasi untuk kita terus beristighfar dan bertaubat. Masih ada kesempatan untuk Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan juga Anda yang menyimak di media sosial MQ FM Bandung, sahabat MQ boleh sampaikan juga di kolom komentar, insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MQ. Dan kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
8: Apa tuh?
7: Ana.
8: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kuangus.
9: Emang apa bedanya?
8: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
10: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Laki-laki, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Mickey FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Dan Alhamdulillah masih bergabung juga, terima kasih sahabat MK. Kami akan menyapa Anda seperti ada Ibu Parilah dari GBI3. Alhamdulillah juga menyimak aturun Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Dan menyapa juga Ustaz ada yang menyampaikan pertanyaannya dari sahabat kita di 0857-9341 sekian-sekian. Ini izin bertanya Ustaz, mau tahu untuk rujukan dari materi yang disampaikan dari kitab apa ini Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya, kepada hamba Allah mungkin ya.
0: Betul,
1: kan ya?
0: Allah,
1: tidak, ada namanya.
0: Tidak ada namanya.
1: Rujukannya apa? Tentu rujukan yang paling utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini tadi Al-Quran nanti bisa dilihat ya, tadi surat Al-Muzzammil, surat Hud, ya. Termasuk surat tadi surat Muhammad, ya. Dan nanti banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan istighfar. Kemudian termasuk dari dalil dari Al-Hadis, baik hadis sahih, Bukhari, Muslim. Adapun kitab-kitab yang terkait dengan istighfar ini dan taubat ini, yaitu kitab Riyadus Salihin, kalangan Imam An-Nawawi, dan kemudian kitab Al-Azkar juga kalangan Imam An-Nawawi, zikir-zikir, dan ada tafsir Ibnu Katsir, dan termasuk kitab Fathul Bari. Betul, itu mungkin rujukan pokoknya ya sahabat. Betul. MK, Allahu a'lam bisawab.
0: Alhamdulillah. Jadi bisa sambil buka-buka juga ya Ustaz ya. Yeah. Ketika Ustaz Firman siaran nih sahabat MK. Dan selanjutnya Ustaz ada sahabat Imron dari Bojong Soang. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana kiatnya agar taubat ini bisa diterima Allah, dan apa tanda ketika diterima taubatnya itu seperti apa nih Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum Pak Imran nih. Ini Pak Imran itu jamaah kami nih.
0: Masya Allah.
1: Di Masjid An-Nur.
0: Bergabung juga di
1: sahabat dan jamaah. Masya Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Bagaimana kiatnya, gimana Kang tadi? Taubat diterima oleh Allah dan tanda-tandanya bagaimana, ini betul. Bagus sekali ya. Tapi nanti kita akan secara khusus membahas tentang tadabbur lafaz taubat. Nah, untuk sekarang ini bagaimana kiatnya agar taubat itu diterima oleh Allah. Kiat diterima taubat itu, satu, sahabat MK, ikhlas bertobat karena Allah. Jadi kita harus memiliki keikhlasan tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak takut kehilangan dunia, tetapi memang ikhlas semata-mata kita bertobat itu karena ingin mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Jadi adanya penyesalan, karena at-taubatu an-nadamu, taubat itu intinya adalah penyesalan. Kalau tidak ada rasa penyesalan dalam diri kita, berarti kita belum benar-benar bertaubat. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesali dosa, yang ketiga sahabat MK berhenti dari perbuatan dosa. Jadi ada tekad yang kuat, saya tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Karena itu akan membahayakan dunia dan akhirat. Ikhlas, menyesal, dan ada tekad tidak akan mengulangi dosa tersebut. Nah, kemudian yang keempat, memperbanyak istighfar dan amal soleh. Jadi perbanyaklah istighfar, taubat, dan beramal soleh, serta menjauhi lingkungan yang menjadi penyebab kita bermaksiat. Nah, itu kalau dosanya kita dengan Allah. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi ya dalam kitab Riyadus Salihin. Jadi kalau kita melakukan dosa kita kepada Allah, tadi ikhlas, yang kedua menyesali dosa, yang ketiga ada tekad meninggalkan perbuatan maksiatnya, yang keempat adalah isi dengan berbagai bentuk amal soleh dan menjauhi lingkungan yang buruk. Nah, kalau dosanya dengan sesama manusia, ditambah yang kelima syaratnya, yaitu mengembalikan hak sesama muslim. Seperti kalau kita mengambil harta orang lain, kembalikan hartanya. Kalau kita pernah mencoreng nama baik seseorang, segera minta maaf. Baru selesai itu dosanya. Kalau belum selesai, nanti akan diselesaikan urusannya di mana? Di akhirat. Kalau punya hutang, segera lunasi gitu ya. Jadi kalau ada hak-hak dengan manusia itu harus dibereskan dengan sesama manusia. Itu diantara syarat. Makanya dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya ada 5 tadi. Lalu apa cirinya atau tandanya bahwa taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini luar biasa ya pertanyaannya. Syarat dan ciri. Nah, ciri sahabat MK bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an dan hadis, yang pertama semakin taat kepada Allah. Jadi setelah kita bertobat, beristighfar pada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertobat, seseorang itu berusaha menjaga sholatnya, memperbaiki ibadahnya, bergaul dengan orang-orang yang sholih, meninggalkan maksiat. Jadi semakin semangat dalam beribadah, maka itu ciri orang itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlaknya semakin baik. Maka ia lebih jujur, lebih rendah hati, mudah meminta maaf, mudah memaafkan kesalahan orang, tidak meremehkan dosa, tidak mudah marah. Yang asalnya suka marah, gampang itu. Nah, sekarang lebih mudah mengendalikan marahnya, jujur, memaafkan kesalahan orang. Jadi akhlaknya semakin mulia, itu ciri pertanda bahwa taubatnya diterima. Karena dia akan dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diterima taubatnya, Allah akan membimbing kita. Yang ketiga, tidak merasa aman dari dosa. Ini poin penting. Ia tetap berharap pada rahmat Allah dan juga merasa takut terjerumus kembali ke dalam kemaksiatan. Inilah yang menyebabkan dia akan senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat. Karena istighfar dan taubat itu, selain daripada kita memohon ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah dan meminta pelindungan kepada Allah, dan juga jangan sampai kita terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak merasa aman dari dosa itu adalah tanda bahwa kita
0: diterima
1: tobat kita. Kan kalau kita merasa aman, berarti kita akan seenaknya hidup.
0: Betul.
1: Yang keempat, segera kembali bertobat ketika tergelincir. Jadi walaupun kita sudah tobat kepada Allah dan beristighfar dan berusaha menjaga agar dalam kesolehan, yang namanya manusia itu tetap tidak akan luput dari
0: dosa
1: dan salah. Jadi suatu saat ketika kita salah kembali karena berbagai macam godaan atau ujian, terpleset gitu ya, segera bertobat. Makanya nanti dalam surat Al-Imran 135-136 Allah berfirman, ciri orang yang bertakwa itu adalah bukan orang yang bebas dari dosa. Justru wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, orang yang takwa itu adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, jadi bisa saja kita pun nanti tergelincir lagi. Aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri. Dzakarullah. Nah, ini jawaban dari Allah. Ciri orang yang takwa itu, jadi yang membedakan takwa dan orang yang durhaka itu, ketika orang yang takwa itu ketika jatuh dari dosa, terjerumus ke dalam dosa, dzakarullah. Nah, ini bedanya. Segera ingat
0: Allah.
1: Fastaghfalu dzunubihim, dan segera memohon ampun dari dosa-dosanya. Bedanya kalau orang yang durhaka, ketika dia dosa, maka boro-boro ingat Allah. Apalagi istighfar, ingat Allah pun tidak. Bahkan dia merasa aman dengan dosanya. Ini yang keempat ya. Jadi ketika kita terjerumus, segera
0: bertobat
1: dan ingat Allah. Kelima, semakin mencintai amal soleh. Ia berusaha mengganti keburukan dengan kebaikan dan memperbaiki hak-hak orang lain yang telah dilanggarnya. Jadi sangat mencintai amal soleh. Ia cinta membaca Quran, cinta melaksanakan sholat, cinta thalabul ilmi, cinta hadir di majlis-majlis ilmu yang di situ banyak orang-orang yang soleh. Menghormati orang tua, silaturahmi dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 122, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu, sesungguhnya Allah amat sangat cinta kepada siapa? At-tawabin. Kepada orang-orang yang banyak bertaubat. Ini nampaknya ya sahabat MK, mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu bertaubat. Selalu bertaubat, karena ternyata orang yang selalu bertobat ini adalah orang-orang yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.
0: Masyaallah, juga terima kasih Ustaz atas penjelasannya, dan kembali bergabung Ibu Rus dari Rekan Rul juga menyimak di setiap hari Selasanya nih Ustaz.
1: Masyaallah.
0: Ada hamba Allah juga di Sleman juga ini alhamdulillah selalu senantiasa menyimak program di Inspirasi Quran di sore hari ini. Ada juga Ibu Yanti dari Yanti Apani, alhamdulillah juga ini menyimak dan suka berzikir juga yang disampaikan tadi oleh Ustaz, alhamdulillah. Dan insya Allah Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Ada hamba Allah juga di Sleman juga ini alhamdulillah selalu senantiasa menyimak program di Inspirasi Quran di sore hari ini. Ada juga Ibu Yanti dari Yanti Apani, alhamdulillah juga ini menyimak dan suka

0: Karena ternyata istighfar dan tobat ini bukan hanya sekedar kita memohon ampun dari dosa yang telah kita lakukan, tetapi ternyata istighfar dan tobat pun sebagai wujud rasa syukur kita terhadap karunia yang telah Allah berikan pada kita. Dan istighfar serta tobat pun ternyata adalah ibadah tertinggi di hadapan Allah yang menunjukkan kebersihan hati seorang yang beriman. Cukup dengan dua kalimat sederhana ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan mungkinnya yang banyak ya masuk ya kan?
1: Insyaallah nanti di
0: insyaallah kita akan saja bahas di pekan depan. Ini supaya setiap Selasa hadir gitu ya insyaallah. Insyaallah
1: selalu menyimak
0: Allahu a'lam bissawab.
1: Insyaallah dulu Ustaz, terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan semoga Ustaz diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan senantiasa bisa terus membersamai sahabat MQ untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas-aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah sahabat MQ, tadi ya kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG. Beliau sebagai instruktur bahasa Arab Kuamus Arabik. Kita senantiasa mendoakan beliau sahabat MQ, semoga Allah berikan kesehatan, berikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MQ sudah bergabung, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian ada Ibu Dias, ini juga alhamdulillah menyimak juga di sore hari ini. Dan untuk Anda yang juga menyampaikan pertanyaannya, mohon maaf belum tersampaikan, insyaallah di pekan depan akan dilanjutkan sahabat MQ. Dan jangan kemana-mana sahabat MQ, masih ada satu segmen di sore hari ini, yaitu inspirasi sore dalam berita dunia Islam selepas informasi dari MQFM berikut ini.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKI FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami dalam sajian di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Setelah tadi disimak juga ya sahabat MKI, menggali ilmu di sore hari ini, dan di penghujung sore ini juga dilengkapi oleh informasi berita-berita terkini sahabat MKI yang dihadirkan oleh MKI FM, sahabat MKI dalam Berita Dunia Islam. Dan di sore hari ini pun kami juga mengundang Anda sahabat MKI, bagi Anda juga yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya, boleh Anda langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MKI juga pendengar dimanapun Anda berada, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKI FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Syifa? Kabar baik juga, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat sahabat Zaini, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat sahabat Syifa di sore hari ini. Sudah disiapkan juga ya sahabat Syifa, 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa dipilih oleh sahabat MKI, maksimal 3 di kesempatan sore hari ini. Dan untuk di pilihan pertama, ada pemilu Palestina ditunda, PBB janjikan dukungan teknis.
1: Ya sahabat MKI, kabar soal pemilu di Palestina yang pada mulanya akan diselenggarakan pada November mendatang di tahun ini 2026 ternyata harus ditunda terlebih dahulu setelah sebuah dekrit dari Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Sabtu kemarin yang mempertimbangkan kondisi sarana-prasarana, politik, bahkan juga pertikaian ataupun juga penjajahan yang masih terus terjadi di wilayah Palestina, ini menilai tidak memungkinkannya dilaksanakan pemilu sahabat MG, sehingga pemilu hendak dilaksanakan atau diundur menjadi tahun 2027.
0: Ya silakan sahabat MG, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, pemilu di Palestina ditunda, PBB janjikan dukungan teknis. Selanjutnya di pilihan nomor 2, jelang wajib halal, BPJPH siapkan aturan permudah pelaku usaha.
1: 5 hari menjelang wajib halal di 18 Oktober 2026, sahabat MG, ini nampaknya semakin banyak para pelaku usaha menengah yang ternyata masih merasa kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwasannya di tahun 2026 tidak ada lagi penundaan setelah beberapa tahun sebelumnya ini sempat ada tertunda ya sahabat Zaini. Maka dari itu dari pihak BPJPH kali ini tengah menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan, agar nanti implementasi wajib halal bisa berjalan secara tertib.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, jelang wajib halal, BPJPH siapkan aturan permudah pelaku usaha. Selanjutnya di pilihan nomor 3, MUI Singapura atur penyesuaian sholat di masjid.
1: Dikabarkan dari Majelis Ugama Islam Singapura, sahabat MKI, yang menerbitkan sebuah panduan penyesuaian pelaksanaan ibadah sholat berjamaah di masjid-masjid seiring memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap di kawasan tersebut. Ini sebagai ikhtiar dari Majelis Ugama Islam agar dalam beribadah, masyarakat umat Islam khususnya kelompok rentan ini terhindar dari riwayat penyakit pernapasan akibat kabut asap.
0: Silakan sahabat MKI, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, MUI Singapura atur penyesuaian sholat di masjid. Selanjutnya di pilihan nomor 4, Kementerian Agama dan Al-Azhar sepakati kerjasama gelar ganda pendidikan tinggi.
1: sebuah kabar baik bagi Anda yang mungkin memiliki anak-anak ataupun saudara ya sahabat MK yang hendak menempuh perguruan pendidikan tinggi di kampus Indonesia ataupun juga di Mesir. Salah satunya dari Kementerian Agama dan juga Universitas Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir yang sudah menyepakati perluasan kerjasama akademik dengan mencakup persiapan skema double degree alias gelar ganda sahabat MK, kuliah jarak jauh, riset kolaboratif, hingga pertukaran pendidik.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Kementerian Agama dan Al-Azhar sepakati kerjasama gelar ganda pendidikan tinggi. Selanjutnya di pilihan nomor 5, Kementerian Agama petakan 5 tantangan penyuluh agama Islam.
1: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, sahabat MK, diiringi juga dengan perubahan sosial serta dinamika kehidupan masyarakat, penyuluh agama khususnya Islam diketahui menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama melalui Direktur Penerangan Agama Islam memetakan ada setidaknya 5 tantangan bagi para penyuluh agama Islam yang perlu untuk dihadirkan solusinya dengan menekankan pembelajaran secara intensif di 5 bidang tersebut.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Kementerian Agama petakan 5 tantangan penyuluh agama Islam. Selanjutnya di pilihan nomor 6, Malaysia dan Indonesia keluarkan imbauan keamanan bagi jamaah umroh.
1: Kita ketahui bersama sahabat MK, kabar terkini berkaitan dengan kondisi di Arab Saudi yang mana masih mengalami ataupun juga merasakan efek ya dari serangan yang terjadi di bandara wilayah Saudi, sahabat MK. Adanya tingkatan resiko keamanan setelah serangkaian serangan mematikan di sejumlah bandara negara tersebut, pihak Malaysia meminta warganya menunda sementara perjalanan umroh. Sama halnya dengan Indonesia, bahkan sejumlah pengamat mengimbau agar pemerintah menunda keberangkatan para jamaah umroh di waktu dekat.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Malaysia dan Indonesia keluarkan imbauan keamanan bagi jamaah umroh. Itu tadi sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya, Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Syifa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, ada pemilu Palestina ditunda, PBB janjikan dukungan teknis.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, jelang wajib halal 18 Oktober nanti, sahabat MK, BPJPH siapkan aturan permudah pelaku usaha.
0: Di pilihan nomor 3, MUI Singapura atur penyesuaian sholat di masjid.
1: Selanjutnya nomor 4, ada Kementerian Agama dan Kampus Al-Azhar Mesir sepakati kerjasama gelar ganda pendidikan tinggi.
0: Di pilihan nomor 5, ada Kementerian Agama petakan 5 tantangan penyuluh agama Islam.
1: Dan di pilihan berita terakhir, dari Malaysia dan juga Indonesia keluarkan imbauan keamanan bagi jamaah umroh. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda untuk ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhan al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak sajian program di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di segmen pertama sahabat MK, kami telah hadirkan ke ruang dengar Anda 6 pilihan berita dunia Islam. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung dari awal, sahabat MK bisa langsung sampaikan 3 pilihan beritanya. Dan mungkin bagi Anda juga sahabat MK yang baru saja bergabung menyimak MK FM di sore hari ini, kami akan kembali review ya sahabat Syifa, karena judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada pemilu di Palestina ditunda, PBB janjikan dukungan teknis.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, jelang wajib halal BPJPH, siapkan aturan permudah pelaku usaha.
0: Di pilihan nomor 3, MUI Singapura atur penyesuaian sholat di masjid.
1: Nomor 4, dari Kementerian Agama dan Al-Azhar yang sepakati kerjasama gelar ganda pendidikan tinggi.
0: Selanjutnya di pilihan nomor 5, ada Kementerian Agama, petakan 5 tantangan penyuluh agama Islam.
1: Dan pilihan berita terakhir, Malaysia juga Indonesia keluarkan imbauan keamanan bagi jamaah umroh. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak pada kesempatan sore hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan 6. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada sahabat Yudi dari Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 6. Dari Antapani kita beranjak ke Ciwastra, ada Ibu Anggi Nurpahmi ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Dari Ciwastra kita ke Pasir Impun, ya ada Bapak Slamet menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 6. Ada Kang Ujang dari Pangalengan ini bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Bapak Andang dari Gelong ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada Ibu Empat Patimah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Selanjutnya ada Umi Zikri dari CPM Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ada Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Dan selanjutnya ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Kami akan sapa juga Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui grup komunitas sahabat MK di sore hari ini. Ini untuk di polling pilihan pertama ada 8 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 2 suara, di pilihan nomor 3 ini ada 7 suara, kemudian di pilihan nomor 4 ada 3 suara, dan di pilihan nomor 5 juga ada 3 suara, di pilihan nomor 6 ini ada 7 suara. Kami sapa Anda sahabat MK yang pertama, ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Pujasari dari Cicadas, Mama Ismi dari Cianjur, ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Ibuti dari Kabupaten Bandung, Pak Ratno yang bergabung juga di Jalur Gaza, kemudian ada Mama ataupun Ibu Ripa dari Cicalengka, kemudian selanjutnya ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis yang bergabung. Dan terima kasih juga untuk Anda yang baru saja bergabung, ada hamba Allah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Dan bagaimana sahabat Syifa untuk pilihan di sore hari ini yang paling banyak dipilih oleh sahabat MQ, jatuh pada nomor berapa?
1: Ya, sahabat Zaini dan juga sahabat MQ, untuk pilihan berita dunia Islam yang paling banyak secara berurutan didapatkan oleh pilihan berita nomor 1, disusul dengan nomor 6 dan juga nomor 3. Ini beda tipis dengan nomor 2 ya. Insya Allah, informasi berkaitan dengan pemilu di Palestina, juga himbauan dari Malaysia dan Indonesia berkaitan dengan jamaah umroh, dan ditutup oleh berita di pilihan nomor 3 sebagai pilihan berita terbanyak juga dari MUI Singapura yang atur penyesuaian sholat di masjid. Pilihan nomor 1, 3 dan juga 6 insya Allah segera kami hadirkan, sahabat Zaini.
0: Baik sahabat MQ, langsung saja kita simak berita dunia Islam di edisi hari Selasa di tanggal 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Selasa 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, pemerintah Palestina menunda pemilihan legislatif yang semula dijadwalkan berlangsung pada 28 November 2026 menjadi 11 September 2027. Dilansir laman Mina News, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan tetap akan mendukung Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tersebut. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefani Durajik, mengatakan dukungan tersebut akan difokuskan pada kesiapan teknis hingga pemilihan benar-benar dapat dilaksanakan. Diketahui otoritas Palestina menyebut penundaan diperlukan karena hambatan yang berkaitan dengan tindakan Zionis Israel serta belum memadainya kondisi politik, keamanan, dan situasi lapangan untuk menjamin pemilu yang bebas, adil, dan inklusif. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Majelis Ugama Islam Singapura atau MUI Singapura mengeluarkan panduan penyesuaian pelaksanaan sholat berjamaah menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap pada Oktober 2026. Masih dari laman Mina News, panduan tersebut diterbitkan pada Senin 12 Oktober 2026 untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jamaah, terutama kelompok rentan. Pihaknya menghimbau agar pengelola masjid untuk memperpendek durasi khutbah dan sholat Jumat guna mengurangi paparan udara luar. Pelaksanaan sholat juga dapat dialihkan ke ruangan tertutup yang dilengkapi sistem pendingin dan pemurni udara memadai. Disampaikan bagi umat Islam yang sakit atau memiliki resiko kesehatan tinggi, Majelis Ulama ataupun Majelis Ugama Islam Singapura memberikan keringanan atau rukhsah untuk melaksanakan sholat di rumah apabila indeks standar pencemaran udara mencapai tingkat berbahaya. Berita terakhir, sahabat MQ, pemerintah Malaysia meminta warganya menunda sementara perjalanan umroh. Sedangkan pemerintah Indonesia mengimbau jamaah dan warga negara Indonesia di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan menyusul memburuknya situasi keamanan. Melansir dari laman IDN Financials, imbauan kedua negara muncul setelah serangkaian serangan terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Diketahui kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut yang menurut laporan yang dikutip artikel menewaskan sebanyak 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang pada Sabtu kemarin. Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa meskipun belum ada insiden keamanan yang dilaporkan di Mekah, serangan di Riyadh meningkatkan kekhawatiran pemerintah terhadap keselamatan warganya. Sementara itu, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Indonesia meminta jamaah untuk menghindari lokasi rawan, mengikuti arahan otoritas tempat, dan berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call

0: Waktu Sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thoha ayat ke-14 yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita di setiap waktunya.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Shiva, ini kami akan lengkapi informasi terkait Malaysia dan Indonesia keluarkan imbauan keamanan bagi jamaah umroh. Sahabat MK, Malaysia ini meminta warganya untuk menunda sementara perjalanan umroh ke Arab Saudi di tengah meningkatnya risiko keamanan ini setelah serangkaian serangan ya sahabat Shiva yang mematikan di sejumlah bandara di negara Arab Saudi ini, sahabat MK.
1: Ya, dua himbauan dari pemerintahan yang berbeda meskipun bertetangga, sahabat MK. Kalau Malaysia ini menunda perjalanan umroh, sementara kalau dari pemerintah Indonesia ini menghimbau agar jemaah umroh dan warga negara Indonesia yang sudah terlanjur di Arab Saudi ataupun memang bekerja tinggal di Arab Saudi agar meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan otoritas setempat. Di mana dari himbauan kedua negara tersebut ini memang sedang ramai juga ya diperbincangkan. Betul. Sahabat Zaini, muncul akibat adanya serangan dari Houthi Yaman yang diketahui bersekutu dengan Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan terbaru di sejumlah bandara di Arab Saudi, sahabat MK.
0: Ya, dan serangan ini dilaporkan di hari Sabtu kemarin ya, sahabat Shiva, dan menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Menteri Luar Negeri sahabat MK Malaysia Muhammad Hassan ini mengatakan meski belum ada insiden keamanan yang dilaporkan dari Mekah, serangan rudal di Riyadh ini telah meningkatkan kekhawatiran juga ya sahabat Shiva, pemerintah terhadap keselamatan warganya dan juga warga asing juga yang sedang melaksanakan ibadah umroh ataupun haji ya sahabat Shiva.
1: Ya, maka dari itu pemerintah Malaysia sendiri kemudian menyarankan agar warganya menunda perjalanan yang tidak mendesak ke kota suci Mekah juga Madinah hingga situasi keamanan lebih kondusif. Sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia sebelumnya menyatakan tidak ada warga negaranya yang terdampak secara langsung, baik itu meninggal dunia atau terluka dalam serangan yang dilaporkan terjadi di Bandara Internasional King Khalid maupun insiden yang melibatkan proyektil di dekat Bandara Internasional King Fahd di Dammam, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat MK, di Indonesia, Kementerian Haji dan Umroh ini meminta seluruh warga negara Indonesia di Arab Saudi termasuk jamaah yang sedang menjalankan ibadah umroh tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul memburuknya situasi keamanan di Arab Saudi ya sahabat Shiva. Ia juga mengimbau warga negara Indonesia di Arab Saudi termasuk jamaah umroh untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Hindari ini ya lokasi yang rentan, patuhi juga aturan yang diberlakukan di sana ya sahabat Shiva, dan ikuti arahan otoritas setempat.
1: Ini memang kalau dari pihak Indonesia, keselamatan harus menjadi prioritas. Betul. Sahabat MK. Tidak hanya itu, diingatkan pula oleh pihak terkait agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, karena bisa justru memicu kepanikan yang tidak perlu. Apalagi bagi jamaah Indonesia yang sudah berada di Arab Saudi. Harapannya pemerintah meminta untuk terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan, memantau perkembangan situasi, juga termasuk mengikuti instruksi keselamatan dari otoritas tempat, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat Sipan dan juga sahabat MK, sementara itu calon jamaah yang belum berangkat diminta menghubungi penyelenggara perjalanan untuk memastikan jadwal penerbangannya ya sahabat Sipan, pengaturan keberangkatan serta kemungkinan perubahan jadwal dan persyaratan perjalanan, sahabat MK dan juga sahabat Sipan.
1: Ya, kita doakan ya sahabat Zaini agar ini bisa segera tenang kembali, karena sudah banyak pihak juga yang kemudian menyampaikan suara. Betul. Termasuk juga diantaranya para ulama untuk mengedepankan dialog, sahabat MK, supaya dalam Islam ini tidak justru saling menyerang begitu ya sahabat Zaini. Apalagi di kota suci seluruh umat Islam, yakni di Mekah ataupun juga di Madinah.
0: Ya, dan ini juga sahabat MK, dari beberapa pengamat juga disampaikan sahabat Sipa, termasuk di pengamat ekonomi syariah dari Universitas Paramadina. Ini menyarankan pemerintah Indonesia agar sebaiknya menunda keberangkatan jamaah umroh ke Arab Saudi hingga ini situasi aman regional dinyatakan pulih oleh otoritas yang berwenang ya sahabat Shiva.
1: Bahkan kalau disampaikan eskalasi konflik bersenjata ini tidak hanya berpotensi mengganggu keamanan perjalanan dan kenyamanan beribadah. Betul. Dalam perspektif ekonomi syariah, kita tahu perputarannya begitu kuat ya kalau di wilayah Arab Saudi, sahabat MK. Ini juga perlu disikapi dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa, kemaslahatan publik, bukan semata-mata dampak fisial terhadap industri perjalanan umroh saja. Karena sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia, kita Indonesia ini juga punya peran dalam ekosistem penyelenggaraan umroh global. Bahkan kalau bisa, kita bisa menengahi ya sahabat Zaini ini sebagai peran kedudukan di hubungan internasional dari segi diplomatik sahabat MK, apalagi dalam desain. Kalau di Saudi sendiri visi 2030-nya itu sektor pariwisata religi termasuk haji dan umroh diproyeksikan menjadi salah satu pilar diversifikasi ekonomi non migas Arab Saudi.
0: Ya, dan di sisi lain sahabat MK, keberangkatan jemaah umroh juga ini menopang ekosistem bisnis perjalanan umroh di Indonesia. Namun ini pihaknya menyatakan apakah manfaat ekonomi tersebut ini sepadan dengan resiko keselamatan ya sahabat Sifa, yang mungkin dihadapi oleh jemaah di tengah kondisi ketidakstabilan di kawasan Arab Saudi. Dan juga pemerintah menilai ini tidak cukup hanya untuk mengeluarkan imbauan saja, agar jamaah ini tetap berhati-hati saat menjalankan ibadah umroh di Arab Saudi ya sahabat Syifa.
1: Ya, ini masih ada banyak resiko-resiko yang kemudian bisa jadi terprediksi. Salah satunya adalah resiko biaya perjalanan yang meningkat sahabat MK, ini dampak ekonomi yang lebih luas. Dan salah satunya juga terkait dengan asuransi perjalanan syariah atau takaful, yang mana ini perlu dihadirkan dan difokuskan kembali, karena keselamatan jiwa dalam perspektif maqasid syariah ini juga penting untuk dihadirkan. Apalagi ini perjalanannya untuk ibadah umroh ataupun nanti tahun depan haji ya sahabat Zaini. Harapannya semuanya benar-benar bisa terkendali harapannya.
0: Ya sahabat, yang selain itu juga penutupan atau pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari jangkauan proyek til maupun pesawat tanpa awak juga atau drone dapat memperpanjang waktu tempuh perjalanan. Dan kondisi ini sahabat MK berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar juga ya sahabat Sifa. Pesawat yang mengurangi efisiensi operasional maskapai penerbangan tersebut ya sahabat Sifa.
1: Iya, maka dari itu tidak heran kalau sejumlah pihak di Indonesia juga menyarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Jadi tidak harus segera berangkat meskipun sudah dijadwalkan, karena melihat kondisi yang ada sekarang sahabat Zaini.
0: Iya, betul sahabat Syifa. Dan sahabat MK, mari kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah umroh ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan pulang kembali ke tanah air ini dalam kondisi yang sehat ya sahabat Syifa, juga sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, seperti ada Ibu Aminah yang baru bergabung dan juga sahabat Rian Ramadian. Ini mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, Ya Qarib, Ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan. Ya Khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rob, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi
2: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Jumadil Awal.

kata jumada diambil dari bahasa Arab jamada, yang bermakna membeku atau menjadi padat. Contohnya, dalam kalimat jamada al-ma'u, yang artinya air itu membeku. Kiasannya dapat berarti tetap dan bakhil. Kata jumada dihubungkan pada kata awal yang maknanya pertama, dengan arti yang lebih luas, bulan ini adalah bulan ketika air di negeri Arab membeku karena dinginnya suhu udara. Jumadil Awal adalah bulan kelima dalam tahun Hijriah, yaitu di antara Rabiul Akhir dan Jumadil Akhir dengan jumlah 30 hari. Kaitan Rabiul Akhir dengan Jumadil Awal adalah ketika bulan Rabiul Akhir, saatnya umat Islam mengenyam ketenangan, ketentraman dan kedamaian karena rasa syukur mereka atas nikmat Allah. Maka pada bulan Jumadil Awal, Allah memberikan cobaan kepada mereka dengan cuaca dingin. Melalui perubahan cuaca ini, apakah dapat membuat mereka ingkar atas nikmatnya, atau mereka akan menambah kesyukuran dengan mencairkan kebekuan itu menjadi kemakmuran? Hal ini bisa terjadi jika umat Islam istiqomah dengan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, apapun yang menimpa tak akan menjadikan mereka berduka cita. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-13, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Dalam perjalanan sejarah Islam, bulan Jumadil Awal sangat erat kaitannya dengan momen penaklukan Konstantinopel oleh bara tentara Sultan Muhammad II yang berjuluk Al-Fatih atau Sang Penakluk, yaitu pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah. Nama Konstantinopel kemudian berganti menjadi Istanbul.

0: Muhammad.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.

Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal 'alamin. Baik, alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini, ya alhamdulillah, saya Ivan Setiawan dapat menemani kembali para sahabat MKFM dalam program kesayangan kita, ya Masya Allah, program Maghrib Mengaji. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama bertilawah, ya, mentadaburi, dan insya Allah kita sama-sama mempelajari, ya, bacaan bertalaqi insya Allah itu pada Quran Surat Al-Isra ayat 16. Ya, sekali lagi pada sahabat-sahabat MKFM yang akan mengikuti, ya, program kali ini, ya, bertilawah dan kemudian mentalakikan bacaannya itu pada surat Al-Isra ayat 16. Ya, seperti biasa pada segmen pertama kita akan sama-sama bertilawah dan kemudian kita akan sedikit mentadaburi, barangkali ya, tadaburi ayat ini, ya, dan kemudian nanti di segmen kedua dan ketiga kita akan sama-sama mengoreksi bacaan, ya insya Allah. Mudah-mudahan dengan setiap saat kita membaca, mentalakikan, memperbaiki, ya insya Allah, mudah-mudahan itu Allah mendatangkan kebaikan buat kita, ya. Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran tetap Allah berikan ganjaran kebaikan, gitu ya. Apalagi kalau kita terus, ya, memperbaikinya dan sampai pada tahap mahir, insya Allah kita akan senantiasa dilindungi, ya, dan senantiasa bersama para malaikat yang mulia, insya Allah. Baik, insya Allah, ya, insya Allah kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu, ya, barangkali ada para sahabat yang baru masuk, ya, baru bergabung, insya Allah kita akan bertilawah di Quran Surah Al-Isra, ya, ayat 16. Kita akan mulai, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق وعليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم.
1: Kita akan lihat, ya, terjemahnya dulu. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Baik, sahabat MKFM, kita sedikit barangkali, ya, mentadaburi pada ayat ini. Ayat ini mengingatkan bahwa kehancuran, ya, suatu negeri, masyarakat, itu bukan semata karena kurangnya kekayaan, teknologi ataupun fasilitas, tapi karena jauhnya mereka dari ketaatan kepada Allah. Allah telah memberikan amanah, ya, lebih kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, pengaruh, ya, mungkin ilmu dan harta. Dan ketika amanah-amanah ini tidak digunakan untuk kebaikan, malah untuk kemaksiatan, dan tentunya hal ini akan mengakibatkan kerusakan, ya, akan menyebar kepada masyarakat luas. Maka titik poinnya ataupun pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama adalah
0: nikmat harus melahirkan syukur, ya, bukan malah kebalikannya, ya, kesombongan, ya. Contohnya nikmat sehat, ya, yang Allah karuniakan saat ini, kita harus syukuri, ya, kita perbanyak amal soleh, kebaikan, malah jangan sampai menjauh dari Allah, gitu ya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil pada ayat ini adalah bahwa pengaruh, ya, yang kita miliki, ya, jabatan, ilmu, harta dan sebagainya, hendaknya digunakan untuk mengajak kepada kebaikan, ya, jadi amal soleh. Jadi yang sebaliknya, ya, jadi menzalimi kepada yang lain. Kemudian berikutnya yang bisa kita ambil, ya, tadabburi pada ayat ini adalah bahwa keberkahan sebuah negeri, ya, masyarakat, keluarga, gitu, maupun lembaga dan lain sebagainya, itu akan terjaga, dia akan makmur, ya, dia akan terhindar dari azab ketika apa? Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dari ayat ini kita bisa mentadaburi, ya, dan akhirnya kita harus bisa bermuhasabah, gitu, ya. Semoga Allah menjadikan nikmat yang kita miliki saat ini, ya, amanah dan lain sebagainya, itu sebagai jalan mendekat kepadanya, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebalik. Ya, gitu, sahabat MKPM, ya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca, mentadaburi ayat-ayat, ya, dan tentunya ayat yang saat ini kita bahas, itu mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Baik, itu barangkali, ya, sahabat MPFM, yang bisa kita ambil, ya, kita bisa petik pada Quran Surah Al-Isra ayat 16 ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah. Baik, berikutnya, ya, kita akan masuk ke segmen berikutnya, dan silakan para sahabat MPFM bisa bergabung di nomor WA yang tentunya sudah pada hafal semuanya. Silakan nanti bisa menyetorkan bacaannya nanti di segmen kedua itu. Insya Allah kita akan sama-sama menyimak dan kita mau perbaiki bacaan, insya Allah. Selepas ini, ya, kita akan sama-sama simak, ya, pesan-pesan berikut ini. Maghrib mengaji.
2: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
3: Baik, alhamdulillah. Kembali kepada program kita ya, Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, alhamdulillah, pada segmen kedua ini kita akan sama-sama menyimak bacaan ya dari sahabat Ugi yang insya Allah sudah bergabung ya. Baik, silakan kepada ibu ya maupun bapak ya yang sudah bergabung.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rumi di Ciporeat Ujung Berung, Bandung. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jajak Allah, haturun Pak Ustadz, nyunkun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bu Rumi dari Singapura tadi ya. Baik, alhamdulillah. Baik, berikutnya kakak yang sudah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah udah 5 ya dari Batam tadi ya. Berikutnya silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terhormat Ibu Yuyun ya dari Bandung. Baik, berikutnya ini dari bapaknya ya, dari ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Edi Setiawan, usia 68 tahun, alamat Pici Terip Cimahi. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ija arudna annu lika koryatan amar namut ropiha. Amar namut ropiha papasaku piha. Fahakko alai halko lupa jamarna. Kajamarna ha tadmiro. Saudakulah Rodi Mankuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada ibu sama bapak ya, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kita coba ya, bapak ibu, kita koreksi satu persatu. Tadi yang pertama dari Ibu Rumi ya, di Cikoreat. Baik, alhamdulillah, secara keseluruhan sudah lancar bacaannya ibu. Namun tadi ada bagian di pada mutrofiha, disana ada fi, ada ya sukun sebelumnya kasro. Ya, tentu di sana membaca mad ya. Tadi ibu kurang dibaca madnya ibu. Jadi fiha mutrofiha fi dua harokat di sana. Dan kemudian sama tadi yang fafasaku fiha. Nah, fi-nya pun sama di sana ada ya sukun di depannya sebelumnya kasro. Di sana ada mad ya atau bi'i ya. Lanjut.
4: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh, loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya? Sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
4: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
2: Gua Ibu Eti Supriyati, insyaallah tidak ada koreksi. Nek, ya alhamdulillah, insyaallah ya, berkah dan senantiasa istiqomah ya. Masyaallah sudah di penghujung acara pada program mengaji pada hari ini ya, masyaallah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama menjadikan kebaikan dan bisa senantiasa kita terus memperbaiki bacaan kita dan mengamalkan setiap apa yang sudah kita dapatkan ya, ilmu-ilmunya. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, ya, gemar membacanya, memahaminya, ya, mudah-mudahan. Dan mari kita sama-sama tutup barangkali ya, karena Masya Allah sudah azan. Saya Ipan Setiawan, pamit undur diri. Ya, kita akhiri bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أحمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-54, Al-Qamar, bulan 55 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar.
3: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
2: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
3: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقيم.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: منتشر.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كذبت قبلهم قوم نوح يقول الكافرون هذا يوم عسير.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata,

0: mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin-nudzur.
0: Kaum Tsamud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu

0: diturunkan kepadanya di antara kita. Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: Saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
1: Wa nabbihum

0: muhtabar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: muhtadir.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
2: Kazzabat qawm Lutin bin nuzur.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: uzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadzuqu 'adzabi wa nudzur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
1: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'auna nudzur.
1: Dan sungguh peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhd 'azizin muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: البصر.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maqadi sidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Surat ke-73 Al-Muzammil, orang yang berselimut, 20 ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya ayyuhal muzammil.
1: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
0: Qumil layla illa qalila.
1: Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil.
0: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
1: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
0: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
1: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
0: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwam qila.
1: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
0: Inna laka finnahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
0: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila.
1: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
0: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
1: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
0: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
0: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
1: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
0: Inna ladaina ankalan wa jahima.
1: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
0: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
1: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
0: Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
1: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aun ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi, karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
5: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad, lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam, di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi, jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur. Maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya, fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12,
In tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab aqimi sa'ah hatta arsi ila ahlih, Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun berada pada malam hari ini? Kabar baik, juga kabar sehat ya sahabat MK. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sahabat MK, diberikan nikmat iman, juga nikmat Islam. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Alhamdulillah sahabat MK, pada kesempatan malam hari ini akan dibahas yaitu tentang sholat istisqo bersama narasumber kita, guru kita yaitu Ustadz Abu Yahya. Dan sebelum kami terhubung bersama guru kita sahabat MK di malam hari ini, kami juga turut mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan Anda di kebersamaan malam hari ini. Ataupun juga Anda sahabat MK yang sedang menyimak di media sosialnya MK FM Bandung, ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di TikTok, dan juga di website, boleh Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan juga banyak yang bergabung di Zoom juga, nanti insya Allah boleh juga menyampaikan pertanyaannya. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita melalui tautan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ya Kang Zaini gimana?
0: Alhamdulillah Ustaz, kabar baik juga kabar sehat. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya. Amin. Allahumma amin. Di malam hari ini kembali melanjutkan ya Ustaz pembahasan ini terkait surat istisqo dari sudut pandang akidah. Di awal Ustaz mungkin sebagian dari sahabat MK ini tidak tahu apa ini sholat istisqo dalam akidah ini Ustaz. Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat MK, baik yang bergabung lewat gelombang radio, lewat internet maupun lewat Zoom, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita bisa tolak
0: MK yang sedang menyimak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat MK, baik yang bergabung lewat gelombang radio,

0: Kemudian juga Rasulullah SAW menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka dia dibuat faqih, dibuat mengerti tentang urusan dinnya, urusan agamanya. Dan din itu adalah yang dibawa Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Oleh karena itu kita jangan menambah-nambah. Setelah Allah menyempurnakan agamanya, jangan kita membuat-buat ya keyakinan-keyakinan, ritual-ritual, juga hukum-hukum selain dari yang sudah ditetapkan Allah setelah diutusnya Rasulullah SAW, bahwa agama ini sudah sempurna. Ya. Inilah pentingnya kita mengenal sunnah. Jadi mengenal sunnah itu agar kita tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Kitab yang kita bahas adalah Syarhus Sunnah. Penjelasan sunnah. Ya, sunnah itu adalah segala yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini pengertian akidah. Sunnah adalah akidah. Adapun sunat dalam istilah fikih itu artinya sesuatu yang tidak wajib. Ya. Nah, oleh karena itu nanti harus dijelaskan kalau ada kata-kata sunnah, ada kata-kata wajib, maka kita harus memperjelas. Ini wajib dalam istilah fikih, ini sunnah dalam istilah fikih, atau dalam konteks yang lain. Ya, ini supaya dibedakan juga antara pembahasan akidah dengan pembahasan fikih. Kemudian kita harus bertakwa kepada Allah dengan cara taat, mengikuti, jangan mendahului. Ya, surat Al-Hujurat ayat ke-1, mungkin Kang Zaini bantu terjemahnya ya. Mu'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya. Silakan dibaca terjemahnya.
1: Quran surat Al-Hujurat ayat ke-1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
0: Ya, mendahului bahasa anak mudanya sotoy ya, sok tahu ya. Seolah-olah ini dari agama padahal bukan ya. Kemudian bahasa Sundana nya nyahwana ya. Sama juga maksudnya ya. Culangung ya. Nah, ini larangan keras. Larangan keras jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya, artinya kita harus mengikuti, harus nunggu perintah dulu. Ini adalah kaidah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Al-aslu fil ibadati al-futlan hatta yakumad dalilu alal amr. Asal daripada beribadah yang melakukan ritual sesuatu dianggap berpahala, itu terlarang. Terlarang kita menetapkan sesuatu itu harus dilakukan, ritual itu berpahala. Ya, hatta yakumad dalilu alal amr. Sampai datang dalil yang memerintahkan hal tersebut, baru kita ikuti. Nah, itulah maksud jangan mendahului. Sebaliknya, dalam urusan dunia, itu semuanya boleh. Sampai ada larangan, yaitu surat ke 2 ayat 29 ya. Waladhi khalaqakum ma fil ardi jami'a sumastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ya, surat Al-Baqarah ayat 29 ya.
1: Quran surat Al-Baqarah ayat ke-29 yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke penciptaan langit lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Jadi apa yang di bumi semuanya untuk kamu, artinya semuanya boleh ya. Al-aslu fil asya al-ibahah, segala sesuatu asalnya boleh, hatta yakumad dalilu ala nahi, sampai ada dalil yang melarangnya ya. Jadi kalau urusan agama, urusan ibadah, urusan akidah, cari perintah. Kalau urusan dunia, cari larangan ya. Bukan terbalik ya, apa larangannya saya melakukan gini ya, Bu. Jangan dicari larangan, mana perintahnya? Kalau gak ada perintahnya ya berarti terlarang gitu. Sebaliknya urusan dunia ya, karena tidak ada larangan jadi boleh. Ketika ada larangan, kita harus berhenti. Nah, itulah yang dimaksud, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, disinilah maksud Imam Al-Muzani menjelaskan tentang sunnah.

0: akidah. Sunnah itu segala sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu hal-hal yang diperintahkan bersifat wajib atau bersifat sunnah, hal-hal yang terlarang bersifat haram atau bersifat makruh, dan hal yang dibolehkan yang disebut mubah ya, atau halal ya, sebagai lawan dari haram ya. Jadi ada haram lawan dari wajib, ada haram lawan dari mubah ya. Ini juga harus dibedakan ya. Kalau haram lawan dari wajib berarti kan perbuatan. Tapi kalau haram lawan daripada halal atau mubah itu berarti sesuatu yang bersifat fisik dan materi dan lain sebagainya ya. Jadi ininya istilah-istilah fikih dan istilah-istilah akidah itu ada yang beririsan, namun ada unsur-unsur perbedaan ya. Kita lanjutkan dulu. Syarh Sunnah menjelaskan ucapan Imam Al-Muzani, qauluhu wa shalatul istisqa mata wajaba, dan disyariatkan atau disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat istisqa ya. Jadi di sini bukan pembahasan fikih ya. Sekali lagi ya, ini pembahasan akidah. Maksudnya bahwa salat istisqa merupakan salat yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai syariat dari Nabi ya. Bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang bid'ah ya. Tapi ini betul-betul disyariatkan, maka disebut sunnah. Mata wajaba, ketika diperlukan. Di sini wajaba bukan berarti wajib. Ya, wajaba di sini ketika diperlukan. Jadi salat istisqa itu sifatnya sunat. Ya, sunat itu maksudnya tidak wajib. Tetapi melakukan salat istisqa itu berpahala karena itu disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al istisqa huwa talabus tuqya. Ya. Jadi yang namanya istisqa adalah meminta minum ya. Minum itu artinya air. Air itu kita dapat di bumi dari turunnya hujan ya. Walaupun ternyata hujan yang turun itu pun berasal dari air dari bumi yang menguap ke langit lalu dimurnikan lagi kan gitu. Ya. Dan itu disebut siklus hidrosfera kalau dalam ilmu alam ya. Ilmu alam itu ada siklus hidrosfera, bahwa air yang ada di muka bumi diuapkan ke langit, turun menjadi hujan, turun di sungai, turun di laut, turun juga di daratan menjadi mata air. Ketika dipakai oleh manusia kotor lagi, nah karena kotor lagi akhirnya diuapkan lagi supaya bersih. Jadi kenapa air itu seolah-olah berasal dari hujan? Karena itulah proses pembersihan air yang sudah kotor di bumi kan, kayak begitu. Kurang lebih seperti itulah gampangnya mak ya. Nah itu makanya kita meminta hujan, meminta air yang sudah berkumpul di langit segera diturunkan oleh Allah di tempat yang kita butuhkan. Nah, di mana turun, kapan turun itu semata-mata rahasia Allah dan hak Allah. Bagaimana kan sekarang ada teknologi hujan buatan. Nah, ada salah pengertian. Hujan buatan itu bukan membuat hujan. Hujan buatan itu awan yang belum matang, belum siap turun dipaksa untuk untuk mengembun. Ya, ditambahkan garam atau apalah. Dan itu pun turunnya tidak bisa diatur karena anginnya belum bisa dikendalikan. Misalnya di Bandung sedang dilakukan hujan buatan dengan pesawat misalnya ditaburi garam atau apalah awannya supaya segera mengembun ya. Tiba-tiba turunnya malah di Garut kan, itu karena anginnya berhembus ke arah sana kan. Jadi istilah hujan buatan itu bukan berarti manusia mampu mengatur turunnya hujan ya. Begitu juga perkiraan cuaca atau dulu disebut ramalan cuaca. Ya, manusia hanya memperkirakan, oh dengan keadaan begini kelihatannya besok sudah mulai ada hujan yang turun ya. Seperti tadi kan ada hujan sebentar di waktu asar, tapi setelah itu nggak ada lagi. Dan itu tidak bisa juga diperkirakan, ya, karena turunnya hujan itu termasuk rahasia, rahasia gaib yang secara mutlak itu milik Allah. Yaitu beberapa ilmu gaib yang harus kita yakini tidak boleh diaku-aku oleh makhluk. Ya, surat ke 31 ayat 34, yaitu harus kita yakini dari sisi akidah. Hakikatnya turunnya hujan itu hak Allah semata. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa menurunkan hujan atau bisa menolak hujan, maka dia seorang dukun dan dia menyaingi Allah, maka kita tidak boleh mempercayainya, ya. Mengundang pelang hujan itu haram, ya. Sebab itu hak Allah. Ada lima perkara yang merupakan hak Allah yang kita tidak boleh percaya ada seorang pun yang tahu pasti atau menguasai hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut innallaha alimun khabir. Ya, silakan dibaca
1: Quran surat Luqman ayat ke-34 yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
0: Ya, jadi jelas ada lima perkara yang merupakan ilmu gaib yang mutlak hanya milik Allah. Tidak boleh seseorang mengaku-ngaku secara pasti mengetahui hal tersebut. Kapan pastinya hari kiamat? Ya, itu tidak boleh kita percaya kalau ada orang yang memastikan. Ya, kecuali ada dalil, misalnya Rasulullah mengabarkan antara aku dengan hari kiamat sudah dekat. Cukup begitu saja. Nanti hari kiamat terjadi hari Jumat. Itu ada hadisnya. Tapi kiamat hanya terjadi pada orang yang paling jahat di muka bumi. Karena orang-orang beriman, sebelum hari kiamat nanti akan ada angin yang sangat harum, lebih harum dari kasturi. Tapi kalau dia punya keimanan walaupun sebesar debu, mencium angin itu langsung meninggal. Ya, tidak bisa menyaksikan hari kiamat. Jadi yang menyaksikan hari kiamat sebagai bentuk keadilan Allah. Jadi karena itu merupakan salah satu goncangan yang sangat dahsyat, hanya disaksikan oleh orang-orang paling jahat di muka bumi. Walaupun disebut terjadinya hari Jumat. Nah, itu beberapa isyarat saja, beberapa tanda-tanda saja. Tapi kalau memastikan itu tidak boleh. Seperti dulu pernah ada kiamat akan terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 misalnya, itu ternyata itu iklan film. Iklan film 2012, ya, tapi akhirnya dipercaya oleh banyak orang. Ya. Karena tadi tidak mengenal akidah yang benar. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, menurunkan dan menolak hujan, itu semua hak Allah. Tidak boleh seseorang mengaku bisa menurunkan hujan ataupun menolak hujan. Di pawang hujan itu dukun yang harus diingkari, ya. Nah, kemudian layaklahmu mafil arham, memperkirakan seorang anak nanti akan jadi apa. Oh, dia suka nendang-nendang, nanti akan jadi pemain bola, gitu kan misalnya. Atau dia suka teriak-teriak, nanti akan jadi artis. Nah, itu ramalan-ramalan bayi yang belum lahir itu adalah sesuatu yang harus diingkari, karena hanya Allah yang tahu, ya. Sebab banyak orang yang bangga dengan itu, ya. Misalnya ada seseorang, dia jadi pengusaha, kemudian jadi gubernur, lalu dia cerita, aku memilih jadi pengusaha, lalu cerita di bukunya, saya sudah diramalkan ketika mau lahir akan jadi orang kaya dan akan jadi pejabat, karena saya lahir lebih dari 9 bulan, jadi dikandungnya 10 bulan, lalu ada yang meramalkan, oh karena dikandung 10 bulan dia akan jadi begini-begini, nah itu gak boleh. Ya, tapi kalau misalnya dengan ultrasonografi diperkirakan, oh bayi ini kayaknya laki-laki, oh bayi ini kayaknya perempuan. Nah, itu perkiraan seperti itu boleh, seperti perkiraan cuaca, ya. Jadi kalau perkiraan yang bersifat ilmiah boleh, tapi jangan dipastikan kembali, ya. Jangan dipastikan. Kemudian, kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Walaupun kita punya planning, oh hari Rabu jadwal saya begini, begini, ya silahkan. Tapi belum tentu itu terlaksana, jangan dipastikan. Makanya harus insya Allah, ya. Nah, kemudian lama tadi nafsum biayi arti tamut, dan seorang jiwa, satu jiwa pun tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Di mana ini mencakup tiga perkara, ya. Tempatnya, waktunya, dan bagaimananya. Itu rahasia Allah semuanya, ya. Nah, itu tentang masalah gaib. Berarti hujan adalah urusan gaib yang hanya bisa diminta kepada Allah secara hakiki, ya. Tentang sholat istisqa, teksnya berbunyi qauluhu wa sholatul istisqa, bahwa Imam Al-Muzani menetapkan sholat istisqa merupakan sunnah, merupakan syariat. yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan disyariatkan untuk umatnya. Mata wajaba yaitu ketika diperlukan. Jadi di sini wajaba bukan berarti wajib. Jadi itu juga harus paham. Bukan berarti wajib. Sifatnya ketika diperlukan, ketika dibutuhkan. Ya. Istisqa adalah memohon diturunkannya air apabila hujan terhenti dan air menjadi sedikit, maka disunnahkan bagi kaum muslimin untuk memohon hujan sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan perkataan ulama Syafi'iyah atau bahkan perkataan Imam Syafi'i sendiri, ya. Perkataan Imam Syafi'i atau para pengikutnya, wa inna ma yusra'ul istisqa, adapun disyariatkannya salat istisqa, salat minta hujan, idza ajdabatil ardu wan qata'al ghaisu. Istisqa disyariatkan apabila bumi mengalami kekeringan dan hujan terputus atau sungai dan mata air yang dibutuhkan tidak lagi keluar air. Telah sahih berbagai hadis tentang bahwa Rasulullah SAW melakukan istisqa baik dengan sholat maupun dengan doa. Ya, dengan sholat, yaitu sholat khusus yang mengumpulkan orang untuk melakukan sholat istisqa. Dengan doa, misalnya dilakukan ketika Jumatan. Jadi Jumatan bisa merangkap istisqa. Ini banyak yang tidak tahu juga ya. Jadi kita sholat istisqa di hari Jumat, gak usah. Jumatan itu disatukan saja dengan istisqa. Karena istisqa itu bisa berupa sholat istisqa, bisa juga berupa doa ya. Di Jumatan, di hari raya. Jadi hari raya sekaligus istisqa itu boleh. Hari Jumat sekaligus istisqa itu boleh ya. Dan ini yang banyak yang tidak paham ya. Setelah Jumatan ini kita ngadain istisqa ya, itu kan menambah-nambah juga kan jadinya gitu. Kalau memang mau dilakukan di hari raya atau dilakukan di hari Jumat itu sekaligus bisa. Hanya tentunya ada beberapa sunnah yang perlu dilakukan. Misalnya si imam mengangkat tangan tinggi-tinggi ya ke langit. Kalau doa Jumat sebenarnya cukup mengangkat satu jari saja sambil berdoa. Tapi kalau Jumatannya sekaligus istisqa, maka kedua tangan diangkat tinggi-tinggi ke langit. Kemudian disunahkan si imamnya membalikan jubahnya. Ya, jubahnya bagian luar dipindah ke dalam, bagian dalam dipindah keluar untuk isyarat membalikan keadaan halodo, keadaan kemarau menjadi keadaan hujan. Dan itu ada hadisnya. Jadi hal-hal seperti itu harus ada dalilnya kalau kita mau melakukan. Ya, jangan sekedar dugaan-dugaan, walaupun tadi hikmahnya seperti tadi, hikmahnya kenapa disunahkan imamnya membalikan pakaiannya ya, itu karena kalau di Arab sana kan selain pakai baju, baju luar ada yang disebut jubah ya, jubah luar, dan itu yang dibalikan ya, kayak begitu. Nah kemudian Rasulullah SAW melakukan istisqa baik dengan sholat maupun dengan doa. Ini ditambahkan oleh Imam Ibnu Qudamah, sholatul istisqa sunnatun muakkadatun. Hukumnya sendiri sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sabitatun bisunnati Rasulullah SAW wa khulafaihi radhiyallahu anhum. Dan telah tetap sunnahnya lengkap, baik sunnah Rasul maupun sunnah khulafaur rasyidin. Karena Rasulullah SAW telah berpesan, alaikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh pada sunnahku, wa sunnati ulafai rasyidin al-mahdiin min ba'di. Peganglah sunnah ulafai rasyidin yang telah diberi petunjuk sepeninggalku, yang disepakati adalah 4 khalifah setelah beliau wafat. Itulah ulafai rasyidin. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham muatnya, pegang kuat-kuat sunnahku dan sunnah ulafai rasyidin tadi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada dalilnya dari Rasul maupun dari Khulafaur Rasyidin ya, yang baru-baru dianggap bagian dari agama padahal bukan ya. Fa inna kullu muhdatsatin bidah, karena setiap yang diada-adakan baru itu jadi bidah, asalnya ibadah itu terlarang. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bidah itu sesat ketika itu bidah urusan agama, beda dengan urusan dunia tadi kan. Jadi yang dimaksud bid'ah yang terlarang adalah bid'ah urusan agama, baik akidah maupun ritual ibadah ataupun hukum atau syariat ya. Fakula dolalatin finar, dan semua kesesatan mengarah kepada siksa neraka. Yang itu kita harus waspada kalau meninggalkan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, walaupun sifatnya bukan wajib, artinya sunnah muakkadah. Dalil yang sangat jelas adalah hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat salat untuk meminta hujan. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yastasqi. Rasulullah sallallahu bergegas keluar ke tempat salat. Musalla di sini bukan tajub ya, bukan bangunan kecil, tapi musalla adalah tempat salat, yaitu lapang. Ya, sebagaimana hadis yang menyatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fa la yaqbanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan tapi tidak mau berkurban pada hari ini, hari Idul Kurban, padahal dia mampu, udah jangan dekat tempat sholat kami. Di sini bukan tempat sholat yang kecil, musholat di sini. Maksudnya musholat itu adalah tempat sholat berjamaah, yaitu lapang. Ya. Jadi sholat istisqa disunnahkan, dilakukan di lapang, terbuka, supaya banyak orang yang ikut. Walaupun sebagian ulama mengatakan di masjid pun boleh, sebagaimana sholat id. Ya. Disunnahkan di lapang, tapi kalau masjid juga mencukupi atau ada halangan lain, maka sebagian ulama juga membolehkan melakukannya di masjid. Tapi yang utama di mana? Musola, yaitu tempat sholat yang luas, ya. Nah, Rasulullah SAW pergi ke tempat sholat yang luas, ya, staski untuk melakukan sholat minta hujan. Pastak balal kiblata waqala barida'ahu. Beliau menghadap kiblat lalu membalikkan jubahnya, rida di sini artinya jubahnya dibalikan. Wa shalla rakaataini, dan beliau salat 2 rakaat, ya. Inilah salat istisqa yang berupa salat, ya. Ada juga salat istisqa yang berupa doa. Ada pula istisqa dalam bentuk doa tanpa salat khusus, sebagaimana ketika seorang laki-laki datang saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat. Lalu laki-laki itu mengadukan, ya Rasulullah, di tempat kami mengalami kekeringan, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aqisna, Allahumma aqisna, Allahumma aqisna dalam khutbah Jumatnya. Jadi boleh khutbah Jumat disatukan dengan istisqa minta hujan. Salatnya tetap salat Jumatan. Hanya di sela-sela Jumatan ada doa minta hujan, ya. Yaitu bunyinya Allahumma aqisna, Allahumma aqisna, Allahumma aqisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya. Jadi istisqa dapat dilakukan dengan salat 2 rakaat disertai khutbah dan doa, atau dalam keadaan tertentu dengan doa memohon hujan, misalnya ketika khutbah Jumat. Ya. Disunahkan pula ketika salat istisqa itu menganjurkan untuk banyak istighfar dan taubat, karena kemaksiatan merupakan salah satu sebab tertahannya keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam, surat Nuh, ya, ayat 10 dan 11, ya. Silakan Kang Zaini dibaca terjemahnya, surat ke 71 ayat 10 dan 11. Faqultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara.
1: Quran surat Nuh ayat ke-10 yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ayat 11-nya yang artinya, jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.
0: Ya, jadi doa istisqa bisa langsung, yaitu Allahumma aqisna. Bisa juga tidak langsung, yaitu ya Allah, kami mengalami kekeringan, ampunilah kami, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga sama dengan minta hujan. Menurut surat Nuh ayat 10 dan 11. Jadi boleh saja minta hujan secara tidak langsung, yaitu dengan banyak istighfar, ya. Walaupun tadi lebih sorry, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, itu lebih baik, apalagi kalau disertai dengan sholat, ya, seperti itu. Nah, itu dulu untuk bagian pertama malam ini, ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi di segmen yang pertama ini. Dan silakan sahabat MQ, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan Anda juga sahabat MK yang sedang menyimak di media sosial MK FM Bandung, Anda yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh juga sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
12: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
14: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.
1: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini sahabat MK membahas Salat Istisqa dalam Kitab Sharh Sunnah, dan bersama guru kita yaitu Ustadz Abu Yahya. Dan silakan sahabat MK, bagi Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan di segmen yang kedua ini Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada sedikit tambahan mengenai salat istisqa ini, dan ini sangat berkaitan dengan akidah ya. Yaitu tadi salat istisqa merupakan sunnah, baik sunnah Rasulullah SAW maupun sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang terkenal dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ini ada tambahan catatan, doa wa Amirul Mukminin fil istisqa. Bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab berdoa ketika meminta hujan ya. Berarti tadi kan istisqa bisa sholat, bisa juga berdoa. Nah, jadi doa Amirul Mukminin ini yang dimaksud adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, apabila terjadi kekeringan, Umar meminta Al-Abbas paman Nabi bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Al-Abbas radhiyallahu anhu berdoa memohon hujan. Lalu Umar sendiri berdoa, "Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyyina fa taskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina." Ya. Qala fayusqawun ya. Anas meriwayatkan bahwa ketika terjadi kekeringan, Umar datang kepada Abbas, silahkan pimpin sholat istisqa dan doa minta hujan, aku sendiri akan berdoa. Umarnya berdoa begitu, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan Nabi kami, lalu kau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ya. Maka mereka pun diberi hujan, kata Anas. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang sudah mati, sudah meninggal, itu tidak boleh dimintai doa. Ya. Karena Umar radhiyallahu anhu juga tahu di mana kuburan Nabi. Tapi mereka tidak mendatangi kuburan Nabi, ya Rasulullah mintakan hujan buat kami. Ya, berarti kan tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu tidak disyariatkan, bahkan bisa terjadi bid'ah, bahkan bisa terjadi syirik ketika meyakini yang sudah mati itu yang mengabulkan doa. Ya, ini bahaya. Ya, oleh karena itu dalil ini menunjukkan Umar bin Khattab sunnah khulafaur rasyidin, beliau bukan tidak bisa memimpin doa, beliau menghargai orang yang lebih dekat kepada Nabi, yaitu pamannya Nabi Al-Abbas. Ya. Kemudian perkataan Abbas itu sendiri juga menunjukkan hal tersebut. Wa amal Abbas radhiyallahu anhu, adapun Abbas semoga Allah meridainya, beliau berdoa, Allahumma innahu lam yanzil bala'un minas sama'i ila bidanbin. Ya Allah, sesungguhnya tidak mungkin terjadi bencana dari langit kecuali karena dosa penutup bumi. Walam yankasyif ila bitaubati. Dan kalau kami ingin terlepas dari bencana itu, maka kami harus bertaubat. Ya. Waqad tawajjaha biyal qaumu ilaika limakani min nabiyyik. Ya, kaum ini telah menghadap kepadamu dengan membawaku karena kedudukanku sebagai kerabat nabimu. Wa hadhihi aydina ilaika bidunu. Ya Allah, inilah tangan kami, ya, mengangkat kepadamu dengan mengakui dosa-dosa yang diperbuat tangan kami. Wa nawasina ilaika bitaubah. Kami juga menghadapkan tengkuk kami dengan tunduk kepadamu, bertaubat kepadamu. Ya. Inilah tangan-tangan kami menghadap kepadamu dan mengakui dosa-dosa kami dan ugun-ugun kami. Tunduk kepadamu dengan taubat. Faskinal goitha. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Dan ini juga kemudian dikabulkan. Karena itu bersamaan dengan doa Amirul Mukminin tadi. Al-Abbas juga berdoa seperti ini. Dan cespleng. Kalau zaman dulu, Rasul yang berdoa, cespleng. Umar dan Abbas berdoa, cespleng. Langsung begitu selesai istisqa, turun hujan. Ya. Nah, ada beberapa riwayat tentang masalah bahwa sholat istisqa ini membuat orang makin yakin dan makin sungguh-sungguh bersandar kepada Allah dalam perkara yang merupakan ilmu gaib yang hanya mutlak hakikatnya kekuasaan Allah semata, termasuk turunnya hujan. Tadi telah disebutkan dalilnya di surat Luqman ayat 31, ya, surat 31 ayat 34. Jadi kalau sibuk mencari pawang hujan atau memanggil dukun itu bisa jatuh kepada syirik, ya, karena memintanya bukan kepada Allah, ya. Kemudian juga ada beberapa kisah lain. Khalifah Harun ar-Rasyid sedang membangun masjid yang sangat besar, ya, supaya bisa dipakai berjamaah oleh orang Baghdad. Nah, kemudian ketika sedang membangun masjid, datang rakyat yang mengadu, wahai khalifah, engkau tahu kan hujan sudah lama tidak turun, kenapa engkau tidak mengumpulkan orang dulu untuk sholat minta hujan? Ya, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, meniru Umar bin Khattab, dulu khalifah meminta kepada orang soleh, yaitu kepada Al-Abbas. Yang saya tahu orang soleh di zaman ini adalah Syekh Fulan, rumahnya di Anu. Ya. Kamu datang saja, bilang aja. Ini suruhan Harun, gitu kan. Ya, jadi khalifah dekat dengan ulama waktu itu, ya. Jadi datanglah orang itu kepada Syekh tadi, tidak disebut namanya di sini. Lalu Syekh tadi bertanya, kenapa aku yang harus memimpin sholat hujan? Emangnya khalifah lagi ngapain? Gitu ya. Khalifah lagi mengawasi pembangunan masjid yang besar di luar kota Baghdad supaya bisa menampung penduduk Baghdad sholat di sana, gitu kan. Nah, kata Syekh tadi, kalau penguasa di bumi saja sudah adil, sudah memikirkan ibadah rakyatnya, gak mungkin Allah akan membiarkan kita kekeringan, ya. Sudah pulang, kita gak perlu sholat minta hujan, sebentar lagi juga hujan. Nah, begitu orang itu keluar dari rumah Syekh tadi, langsung turun hujan. Ini kan tidak perlu istisqo, cukup dengan doa, doa juga dengan keyakinan. Ya. Doa dengan keyakinan bahwa raja yang di bumi saja adil, tidak mungkin yang di langit akan membiarkan kita sengsara. Ya. Hmm. Karena sudah terjadi keadilan di muka bumi, maka turunlah hujan. Ini ada riwayat seperti itu. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu ketika di Saudi kekeringan, di Mekah Syekh Sudais melakukan doa istisqo ketika Jumatan, langsung turun hujan, bahkan sempat kebanjiran. Mekah kebanjiran kayak gitu. Ketika saya tinggal di Saudi Arabia tahun 1417 Hijriah sampai 1418, yaitu 2 tahun, saya mendengar di radio, ya radio Idaatul Quranil Karim, ya, bahwa saya sudah sedang meminta hujan dari Mekah. Padahal saya tinggal di Mantikos Janubiah, di Khomis Musyaid namanya, itu sekitar 600 kilo lebih, 10 jam perjalanan. Nah, begitu siangnya ada terdengar khutbah Jumat itu doa istisqo, sorenya kami juga kebagian hujan. Jadi begitu luar biasanya zaman itu, ya, Imam Masjidil Haram doa dari Mekah sampai 600 kilometer dari Mekah berdampak hujannya. Ini kan membuat kita makin yakin bahwa makin dekat ke kota Mekah itu doa itu memang makin cespleng gitu, apalagi kalau yang berdoanya orang soleh. Dan itu merupakan kabar gembira buat kita, agar tadi cukuplah kita dengan iman, cukuplah kita dengan takwa, gak usah mengada-ada, gak usah syirik, gak usah bid'ah, gak usah berhukum kepada hukum yang lain. Nah itu, cukuplah kita dengan itu, Allah akan memberikan pertolongan. Ya, surat 10 ayat 62 sampai ayat 64. Ini sebagai penutup karena ini kajian akidah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Wadhalika wal fawzul adzim. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Surat ya, Yunus surat 10, ya. Kurang ayat surat 62 sampai 64.
1: Ya, ya, Quran surat Yunus ayat ke-62. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka, berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.
0: Zalika huwal fawzul adzim. Kemenangan yang agung itu diberikan oleh Allah kepada wali-walinya, yaitu orang-orang yang dicintainya, selama mereka beriman dan bertakwa. Jadi makanya cukupkanlah dengan itu, ya. Cukupkanlah dengan tauhid yang benar, cukupkanlah dengan ibadah yang sesuai sunnah, dan ikutilah syariat, hukum Allah dengan taat, jangan bermaksiat. Maka Allah akan memberikan kegembiraan, bukan hanya nanti di akhirat, tapi sejak di dunia. Dan kita harus yakin, ya. Dan makin cespleng itu harusnya makin kuat iman kita, ya. Walaupun kadang-kadang Allah juga menunda karena Allah lebih mencintai doa kita. Bisa saja itu terjadi. Jadi jangan berburuk sangka sedikit pun kepada Allah. Itu kunci akidahnya seperti itu, ya. Ya baik, silakan sekarang atensi kalau ada. Baik, ya,
1: ini sudah ada juga yang bergabung, ada sahabat Nidiar Fitriani, alhamdulillah juga ini menyimak di malam hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya ini ada dari hamba Allah juga, Ustaz, bergabung di malam hari ini. Dalam diceritakan oleh sahabat kita ini, dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering baru mengingat Allah ini ketika sedang kesulitan. Ya, contohnya di saat sekarang nih, Ustaz, karena musim kering, ini air juga kurang dari mata airnya nih, Ustaz. Nah, ini ramai-ramai berdoa juga minta hujan. Nah, ini bagaimana, Ustaz, agar ibadah ini bukan hanya sekedar reaksi ketika terkena musibah saja, tetapi juga ini menjadi bukti bahwasanya ketergantungan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dalam kondisi apapun ini, Ustaz.
0: Ya. Ini yang sering disampaikan guru kita, ya, Agim Ya. Sebenarnya di dunia ini enggak ada masalah yang besar. Masalah kita itu, apakah kita ditolong Allah atau tidak? Bagaimana agar kita ditolong Allah? Nah, pelajari itu, ya gitu kan. Ya, surat ketiga ayat 160. Ya, jadi salah satunya istisqa. Kita beribadah sesuai sunnah, bersandar hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti menolong, ya. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahdulkum faman dalladhi yansurukum min ba'dih walallahi falyatawakkalil mu'minun. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 160.
1: Ya, Quran surat Ali Imran ayat ke 160 yang artinya jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu, dan jika Dia membiarkanmu, tidak memberimu pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
0: Ya, jadi tawakalnya harus kuat, kemudian juga bersandarnya juga harus kuat, lalu harus ridho apapun keputusan Allah, apakah hujannya langsung turun atau tertunda. Pasti di situ ada hikmah buat orang beriman, karena bagi orang beriman semua kejadian akan jadi kebaikan. Ya, itu yang harus kita yakini. Jadi perbaiki, pertama yang penting kita diridhoi Allah sehingga Allah menolong kita. Yang kedua, yang penting nanti di akhirat berbuah pahala atau berbuah ampunan. Urusan dunia kita yakin Allah sudah mengatur yang terbaik. Belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti itu yang terbaik. Ya, begitu. Jadi jangan terlalu orientasi duniawi, jangan terlalu ingin segera atau ingin harus langsung terkabul. Tapi yang penting kita sudah melaksanakan apa-apa yang diridhoi Allah, semoga Allah menolong kita. Kemudian pertolongan Allah belum tentu di dunia, yang penting nanti di akhirat kita ditolong Allah dengan diampuni dan diberi pahala. Kayak begitu. Itu dulu yang harus dijadikan pegangan kuat, ya, supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah maupun kepada takdir yang sedang kita jalan. Yakin di situ pasti ada kebaikan bagi orang yang beriman. Ya, surat 64 ayat 11, ya. Jadi makanya luruskan keimanan dan tawakal kita. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Ya.
1: Quran surat At-Taghabun ayat ke 11 yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Ya, kemudian dilengkapi dengan surat 57 ayat 22 sampai 24. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila taksau ala maafatakum wala tafrohu bima atakum wallahu la yuhibu kullal muhtalin fakhur alladina yabkhulun wa yamurunan nasa bilbuh wa mayatawala fa innallaha huwal waniyul hamid.
1: Quran surat Al-Hadid, ya Ustaz?
0: Ya, ayat 22 sampai 24.
1: Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkan. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mereka itu adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Siapa yang berpaling dari perintah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji.
0: Ya, jadi urusan dunia biasa-biasa saja. Ya, kalau susah jangan lebay, ya. Kalau senang jangan logai. Jangan loba gaya. Jadi biasa-biasa sajalah gitu. Ini masih di dunia kok gitu. Ujung-ujungnya harus berbuah ampunan atau berbuah pahala, maka seluruh takdir jadi kebaikan jika disikapi dengan iman yang benar, ya. Jadi luruskan iman kita, luruskan tawakal kita, lalu tingkatkan ketakwaan. Nah, disitulah kita berharap Allah menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Tapi orientasi utamanya adalah akhirat. dunia, ya kita percayakan apa yang Allah takdirkan pasti itu terbaik bagi orang yang beriman. Ya seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah, saya terima kasih atas nasihatnya. Dan izin Ustaz, kita harus sudah terlebih dahulu sebelum kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Dan silakan sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak program Inspirasi Malam di malam hari ini, Anda boleh langsung sampaikan pertanyaan Anda, berbagi atensi Anda ke layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MK FM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim, insyaallah ini menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadiri, ajak keluarga dan juga sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
15: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
16: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
17: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang masih senantiasa menyimak sajian program MK FM di Inspirasi Malam, segmen kajian akidah. Dan silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda, bagi Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Atau juga Anda yang menyimak di media sosial MKFM Bandung, Anda juga boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan silakan bagi sahabat-sahabat yang bergabung langsung di Zoom MKFM Bandung, mungkin ada yang ingin bertanya di segmen yang ketiga ini, boleh menyalakan mic-nya sebelum menyapa sahabat MK yang bergabung di WhatsApp. Nampaknya belum ada yang bergabung di Zoom MKFM Bandung. Dan izin saya kita kembali menyapa sahabat MK di WhatsApp MKFM Bandung. Ada hamba Allah ini dari Komplek Balitsa, Ustaz. Ini semoga Ustaz sehat selalu dan mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan. Ini menyampaikan pertanyaannya, Ustaz, mohon penjelasannya, apakah yang dimaksud dengan sholat suruk ataupun isrok, dan ini kapan waktunya, Ustaz? Kalau misalkan sudah waktu sholat isrok, bolehkah ini langsung melakukan sholat duha di rumah, dan ini seperti apa, Ustaz?
1: Baik, sholat suruk atau sholat isrok itu adalah sholat setelah terbit matahari, ya. Jadi dalam hadis disebutkan, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu menunggu matahari terbit, setelah hilang waktu terlarang dia sholat dua rakaat, maka pahalanya setara dengan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan yang lain, walaupun Syekh Albani menyebutnya derajatnya hasan, tidak sampai derajat sahih. Ini dari sisi pahalanya. Tapi dari sisi amalan, bahwa dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW terbiasa kalau sholat subuh berjamaah beliau tidak langsung pulang, tapi beliau berzikir dulu sampai matahari terbit, setelah hilang waktu terlarang beliau berdiri, yaitu sholat, baru pulang. Jadi amalannya dilakukan oleh Nabi, kemudian pahalanya disabdakan oleh Nabi, tapi derajat hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi juga sampai derajat hasan, artinya kita boleh berharap pahala tersebut. Serta tata caranya, yaitu kalau laki-laki kita harus sabar tinggal di masjid sampai matahari terbit. Matahari terbit jangan langsung sholat, tunggu dulu 10 menit atau 15 menit, karena ketika matahari sedang terbit itu waktu terlarang. Jadi ada jadwal terbit kan, jadwal terbit misalnya jam 5.30 kalau di masjid At-Taqwa di Balitsa, ya. Ada tulisannya kan, nah 5.30 tambah lagi 10 menit, nah, baru kita sholat syuruk. Nah, sholat suruk itu boleh juga diniatkan sholat duha awal. Berarti kalau kita niatnya duhanya 4 rakaat, 2 rakaat di masjid sekaligus sholat suruk, nanti di rumah 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat. Kalau mau lebih dari itu, maksimal 12 rakaat itu sholat duha. Ya, jadi sholat duha dengan sholat suruk boleh disatukan, boleh juga dibedakan. Ya, jadi kalau sholat suruk sekaligus sholat duha itu boleh, karena sama-sama sholat sunat. Ya, begitu. Ya itu, jadi sholat suruk itu syaratnya berjamaah di masjid sampai matahari terbit, kita tetap mengingat Allah, mendengar kajian, membaca Quran atau apapun, tidak keluar dari masjid, baru bisa kita sholat syuruk atau sholat isyrok berdasarkan riwayat-riwayat tentang sholat tersebut. Adapun orang yang misalnya menganggap, oh ini hadisnya tidak sahih, saya tidak melakukan, ya udah, kamu aja gak melakukan, jangan menyalahkan orang lain, karena ini boleh dikata kalaupun ada yang tidak melakukannya itu masalah khilafiyah, bukan bid'ah. Ini khilafiyah, perbedaan pendapat karena sama-sama ada dalil, ya, seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kembali menyapa di WhatsApp MKFM Bandung, Ustaz, ada hamba Allah yang kembali ini bergabung, izin bertanya Ustaz, ini ketika hujan tidak turun berbulan-bulan, sempat ada yang bilang ini karena tadi karena ulah manusia dan karena perbuatan manusia yang banyak dosa. Nah, apakah boleh Ustaz langsung menyikapi bahwasanya terjadi kemarau ini sebagai hukuman atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala berbulan-bulan? Sempat ada yang bilang ini karena ulah manusia dan karena perbuatan manusia yang banyak dosa. Nah, apakah boleh Ustaz langsung menyikapi

0: aku kagum dengan urusan orang beriman, semua urusannya jadi baik. Apakah Allah mengingatkan atas dosa-dosanya atau disebut teguran, tapi tetap ujung-ujungnya bagi orang yang beriman akan jadi baik, yaitu dia akan beristighfar, dia akan mengakui kekurangan diri. Ya, Al-Abbas saja tadi mengatakan begitu kan, ya. Al-Abbas mengatakan kemarau ini karena dosa-dosa kami, kami memohon ampunanmu dan kami bertobat kepadamu, maka turunkanlah hujan bagi kami. Ya, kayak begitu ya. Jadi istighfar mendatangkan hujan, dari surat 71 ayat 10 dan 11. Tadi sudah disampaikanlah di materinya. Bahwa musibah itu terjadi karena dosa-dosa kita, walaupun tidak semua musibah harus diartikan sebagai dosa. Bisa saja musibah itu hakikatnya adalah anugerah Allah yang terselubung. Misalnya Nabi Ayub kena musibah sakit. Dia kan seorang nabi, dimaksud, ya, terjaga dari dosa. Kenapa sakit? Itu menjadi pelajaran buat kita. Wong nabi aja kena sakit, mosok kita gak boleh kena sakit. Karena merasa saya tidak banyak dosa, itu salah. Jadi Allah menimpakan musibah atau cobaan apapun, terserah Allah. Bisa karena dosa, bisa karena Allah ingin menguji kesabaran dan keimanan, bisa juga karena ingin mengingatkan hambanya agar kembali ke jalan yang benar. Jadi, kalau kita sendiri menyadari bahwa itu karena dosa kita, agar kita dapat pahala, agar kita dapat ampunan. Ya, walaupun tidak selalu setiap musibah itu karena dosa, saya contohkan tadi Nabi Ayub kan seorang nabi. Gitu. Ya, walaupun kemudian kayak Nabi Yunus, beliau menyadari dosanya sebenarnya bukan dosa yang besar, berat kan. Ya, beliau kesal oleh kaumnya yang tidak mau menerima dakwahnya, mau cari madu yang lain. Ya, tapi tetap Allah mengingatkan, kamu tidak sabaran. Akhirnya ditelan perut, di perut ikan, dan dia mengakui kedzaliman dirinya. Ya, kalau Nabi saja mengaku dosa, masa kita gak mau mengaku dosa, gitu aja ya. Jadi intinya bagi kita mah lebih baik ketika dapat musibah segera bertobat, dan kita berharap dengan tobat kita Allah mengangkat musibah tadi ya, seperti itu.
1: Alhamdulillah, baik Ustaz, terima kasih. Dan selanjutnya kembali bergabung ada sahabat Ikhwan Ustaz, ini tidak menyebutkan asalnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, kalau sudah berikhtiar Ustaz berdoa, laksanakan sholat istisqo dan berikhtiar juga ini, tetapi qadarullah hujan belum turun juga ini. Ini bagaimana Ustaz cara menjaga keyakinan agar tidak muncul pikiran bahwa doa yang dilaksanakan atau ikhtiar yang dilakukan ini tidak didengar oleh Allah. Ini seperti apa Ustaz?
0: Ini ada kisah juga khusus ya, kisah Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa pernah mengumpulkan Bani Israel, lalu beliau memimpin doa minta hujan atau sholat minta hujan. Karena kita tidak tahu di zaman Nabi Musa syariatnya seperti apa, tapi itu pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, berkumpul bersama umatnya lalu berdoa minta hujan. Karena Nabi Musa ini digelari Kalimullah, artinya beliau berdoa oleh Allah langsung dijawab kan gitu ya.
1: Betul.
0: Karena Nabi Musa katakanlah diberi keistimewaan ngobrol langsung dengan Allah gitu, ketika di dunia ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah ngobrol langsung dengan Allah ketika di dunia, yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad juga Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Muhammad juga Kalimullah ya, alaihimus salatu wassalam ya. Nah, Nabi Musa ketika sudah berdoa bersama kaumnya, ternyata hujan gak turun juga. Akhirnya Nabi Musa bisa langsung bertanya, ya Allah, kenapa engkau belum turunkan hujan juga? Kami kan sudah berdoa dengan sesuai dengan petunjukmu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya ada di antara Bani Israel yang ikut denganmu, seorang pendosa yang belum bertobat, bertahun-tahun dia bersembunyi dari kalian atas dosanya. Ya, maka aku menghalangi dikabulnya doa kalian karena orang ini, ya gitu. Nabi Musa kan marah kan, siapa nih orang yang berdosa ini, kok ikut-ikutan berdoa gitu. Dan tiba-tiba turun hujan tiba-tiba turun hujan, lalu Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, kenapa engkau turunkan hujan, aku kan belum tahu siapa tuh orang yang berdosa tadi gitu. Maka Allah berfirman, hey Musa, dia menyembunyikan dosanya dan sekarang pun dia sembunyi-sembunyi sadar bahwa dialah yang menyebabkan terhalangnya hujan. Dia sudah bertobat dan aku terima tobatnya. Ya, ini mungkin kita yang harus kita ambil pelajaran. Boleh jadi kita berdoa itu tidak dikabulkan.

0: dan doa kita karena banyaknya dosa-dosa kita, mm-hmm. atau bukan semuanya yang berdosa, ada salah satu yang berdosa ikut-ikutan berdoa dan jadi menghalangi turunnya hujan dalam kisah ini ya. Atau tadi sebenarnya Allah ingin mengabulkan tapi waktunya bukan segera. Ya. Bisa jadi tertunda ya. Nah begitu ya, jadi intinya tetap baik sangka kepada Allah. Begitu.
1: Alhamdulillah baik, Ustaz, terima kasih. Dan selanjutnya ada yang bergabung juga, Ustaz, di SMS MKFM. Ini di 08211253. Menyampaikan pertanyaannya, bismillah Ustaz, mohon maaf, ini di luar tema, ini terkait masalah hilal ini Ustaz. Waktu mulai saum Ramadan ini selalu berbeda, yaitu organisasi dengan organisasi yang lain. Ini karena sahabat kita ini orang awam, ini seperti apa Ustaz, kenapa bisa berbeda itu Ustaz?
0: Ya ini kesalahan paham ya. Kesalahan paham bahwa di Indonesia suka terjadi perbedaan awal Ramadan, perbedaan Lebaran, perbedaan Idul Adha. Ya, itu adalah kesalahan paham. Kenapa? Karena untuk menentukan tetapnya atau sabitnya hilal atau tertutupnya hilal itu hak penguasa, hak qadhi, hak ulil amri, bukan hak perorangan, bukan hak ormas, ya, hak penguasa. Ya, itu disepakati sebagai fikih ala madahibil arba'ah. Imam Al-Jazari dalam kitab Al-Fiqhu ala madahibil arba'ah telah menyatakan idha hakamal qadi bisubutil hilal ina'an ala ayyiro'in min aro'il fukoha wajabas sa'umu ala umumil muslimin walau kholafa madhabal ba'di li'anna hukmal qadi yarfa'ul khilaf. Ya, jadi jika seorang hakim atau penguasa di suatu wilayah kaum muslimin sudah menetapkan hilalnya sabit bahwa besok mulai saum, wajib seluruh muslim di wilayahnya ikut saum walaupun madhab mereka berbeda. Adapun keputusan qadhi itu yang penting mengikuti salah satu dari fikih Ahlussunnah wal Jamaah, empat madhab itu ya. Dan pakai fikih manapun kalau yang menetapkan qadhi itu sudah wajib diikuti oleh seluruh kaum muslimin di wilayahnya. Walaupun mereka berbeda pendapat. Li'anna hukmal qadhi yarfa'ul khilaf. Keadaan khilafiyah itu kalau sudah diputuskan oleh hakim, sudah tidak boleh lagi ada perbedaan. Ini kaidahnya begitu dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, cuma kadang-kadang kita beralasan, negara kita kan bukan negara syariat Islam. Pemerintah kita kan tidak berdasarkan Islam dan lain sebagainya. Tapi ketika prosesnya, prosesnya sudah sesuai dengan fikih Ahlussunnah wal Jamaah, kita cukup nurut aja. Tapi kenapa kok berbeda juga Ustaz? Bukan berbeda, ada yang nurut, ada yang gak nurut, itu saja. So, kapan pemerintah Indonesia mengatakan besok boleh saum, boleh tidak, besok boleh lebaran, boleh tidak, gak pernah kan? Sejak zaman kemerdekaan dulu, selalu Kementerian Agama mengatakan keputusan Menag atau keputusan Menteri Agama atau keputusan Depag atau keputusan Kemenag kalau sekarang, saum mulai hari Senin atau lebaran hari Selasa misalnya, hanya satu, gak pernah dua. Ini betul gak Kang Zaini? Pernahkah pemerintah kita menetapkan ada dua hari awal Ramadan atau ada dua hari Fitri? Gak pernah kan, hanya satu. Cuma rakyatnya ada yang ikut, ada yang enggak. Nah itu masalah ya, masalahnya adalah kita tidak sepenuhnya mengikuti kaidah fikih dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu taat saja kepada penguasa apapun madhabnya selama itu sesuai dengan fikih dalam dalam kita kaum Sunni ya, kayak gitu. Mau fikih Syafi'i, mau fikih Hambali, mau fikih Hanafi, mau fikih Maliki, pemerintah sudah melakukan sesuai dengan fikih yang berlaku di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, semua rakyatnya yang mengaku muslim harus ikut. Nah begitu kaidah. Jadi permasalahannya bukan berbeda. Kita salah nurut, bukan nurut ke penguasa, tapi nurut kepada orang yang kita sukai atau kelompok yang kita sukai, itu masalahnya. Ya begitu. Jadi tidak pernah berbeda di Indonesia menurut saya. Yang ada adalah ada yang nurut, ada yang nggak nurut, itu saja. Tidak pernah berbeda di Indonesia, hanya satu kok. Pemerintah menetapkan satu Ramadan hanya satu, Idul Fitri hanya satu, Idul Adha juga hanya satu, nggak pernah dua kan gitu. Hanya ada yang nurut, ada yang nggak nurut, itu saja masalah. Ya,
1: Masya Allah.
0: Baik, itu saja mungkin kalau sudah
1: Ini
0: lumayan ya,
1: Ustaz,
0: sudah
1: ini
0: lewat.
1: sebagai penutup juga ada yang menyampaikan juga pertanyaan di Zoom. Ini izin Ustaz, sebagai, nanti dilanjut dengan closing statement. Ini jadi sahabat kita ini pulang dari masjid habis sholat isya berjamaah dan sampai rumah, boleh gak mengimami anak istri Ustaz perempuan di rumah yang belum sholat isya? Nah, ini dan apa niat sholat isyanya, apakah sholat sunat atau seperti apa Ustaz?
0: Ya, jawabannya boleh tapi tidak harus. Karena kalau istri wanita tidak harus berjamaah. Anak-anak juga tidak wajib untuk ke masjid kalau belum balik kan gitu. Jadi boleh tapi tidak harus ya. Jangan dibiasakan. Ya, jangan dibiasakan sehingga akhirnya buru-buru pulang dari masjid karena saya harus mengimami istri, tidak harus ya. Istri boleh sholat sendiri, anak-anak boleh sholat sendiri-sendiri. Syukur-syukur anak itu sejak kecil sudah dilatih untuk ke masjid, yaitu sejak umur 7 tahun biasanya. Jadi begitu. Jawabannya boleh tapi jangan dibiasakan ya. Begitu.
1: Alhamdulillah. Dan akhir Ustaz mungkin closing statement juga penguatan terkait tema di malam hari ini Ustaz.
0: Baik, jadi sholat istisqa ini nanti ada kaitannya dengan taubat, meninggalkan yang haram. Jadi sambungannya insya Allah masih dikaitkan dengan pembahasan hari ini. Bagaimana, bukan hanya soal minta hujan, tapi bagaimana taubat kita, bagaimana takwa kita bisa mendatangkan pertolongan Allah. Mungkin nanti judulnya saya ubah dikit lah, insya Allah. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran Ustaz, atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga Ustaz ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya, sehingga kita terus mendapatkan ilmu dari Ustaz. Dan mudah-mudahan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya pada kesempatan malam hari ini. Masya Allah, sahabat MK masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda 3 murotal pilihan yang maksimal bisa Anda pilih satu, sahabat MK, pada malam hari ini. Dan untuk pilihannya, di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rahman, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rahman, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan pertanyaan pilihan murotalnya ya di malam hari ini ke 0811-224-1027. Di 0811-224-1027 jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga murotal pilihan di malam hari ini yang ingin Anda simak, sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

MKI FM inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, juga pendengar dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami di malam hari ini di sajian program Inspirasi Malam, segmen Merotal Pilihan sahabat MKI. Silakan kami hadirkan ke ruang dengar Anda 3 merotal pilihan yang maksimal bisa Anda pilih satu sahabat MKI di kesempatan malam hari ini. Dan untuk merotal pilihannya, yang pertama ada Quran Surat Ar-Rahman, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat An-Nahl. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rahman, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Silakan sampaikan merotal pilihan yang ingin Anda simak sahabat MKI untuk menemani waktu istirahatnya di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MKI sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga merotal pilihannya. Kami sapa Anda sahabat MKI yang bergabung menyampaikan merotal pilihannya, ada Kang Ayi dari Rawabango Cianjur menyampaikan merotal pilihannya di Quran Surat Ar-Rahman, bergabung ini melalui SMS di MKI FM Bandung. Selanjutnya kami sapa ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan juga pilihan merotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Kompak dengan Ibu Aminah dari Cipras Puncak menyampaikan merotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Dan selanjutnya sahabat MKI, kami sapa Anda juga yang bergabung di polling group sahabat MKI. Ini yang pertama ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Selanjutnya ada sahabat Nisa dari Jawur Gelis menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya ada sahabat Hadianto Asmara dari Tangerang menyampaikan juga pilihan merotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Dan ada juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Silakan sahabat MKI, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan merotal pilihannya untuk menemani waktu rehatnya, waktu istirahatnya di malam hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan merotalnya sahabat MKI.

0: Ada hamba Allah yang baru saja bergabung, ini dari Tugu Monumen, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Alhamdulillah sahabat MQ, untuk murotal yang paling banyak Anda pilih pada kesempatan malam hari ini yaitu pada Quran Surat Al-Furqan. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaannya di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensi maupun juga pertanyaan tidak sempat tersapa pada kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda, Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-108, Al-Kausar. Nikmat yang banyak, 3 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Duhai ya Allah yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami ya Allah, ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung. Tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilu sholihat, orang yang beramal soleh, yang ketiga yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata jadi keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini, kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rezeki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, Maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak, banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang kurang iman pasti stres, takut berkurang, Fakrohu baina ainaih. Di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi. Punya popularitas takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat

0: lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya, dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Teruskan perjuanganku.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah. Seperti biasa di hari Rabu, yang mana hari ini kita sudah bertepatan dengan hari ketiga bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah, atau sudah di pertengahan bulan Oktober ya, di 14 Oktober 2026. Insyaallah hingga jam 6 pagi nanti, sahabat MK, kita akan sama-sama kembali mengoptimalkan waktu pagi yang sudah Allah berikan untuk bisa kita gunakan sebagai waktu terbaik menuntut ilmu. Insyaallah ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Dan pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Menjadi orang tua tentu bukan hanya tentang membuat anak menurut saja, sahabat MK, tapi juga tentang memahami apa yang sedang ia rasakan. Anda mungkin punya pengalaman anak tantrum dan juga emosi yang meledak-ledak, yang kadang ini membuat kita ikut kehilangan kesabaran. Tapi seperti apa sebetulnya cara menghadapi kondisi tersebut dengan bijak? Insya Allah, nanti kita akan bahas, diskusikan bersama dengan narasumber kita, Tessasa Esa Agustiana. Dan Anda pun juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, berbagi pengalaman, inspirasi Anda, berbagi hikmah, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Anda juga bisa melaporkan bagaimana kualitas siaran radio MKFM di wilayah Anda, atau mungkin Anda yang sedang menyimak melalui beragam radio relay, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027.
1: Ketika
0: dan alhamdulillah, sahabat MK, sajian ilmu di setiap paginya dalam Manajemen Kolbu Pagi tidak hanya tersiar melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Kini Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di mkfmnetwork.com, atau bisa juga mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak melalui laman radiojabar.id dan pilih Radio MKFM, sahabat MK. Bisa didengarkan kapanpun, dimanapun Anda berada. Tidak hanya itu, spesial untuk program Manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay MKFM Network di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Di wilayah Cilacap dan sekitarnya, Anda bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ untuk wilayah Pangkal Pinang di frekuensi 104,3 FM, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo. Di wilayah Palembang turut menyiarkan juga Radio Urban 90 FM Palembang. Kemudian di Radio Kelof 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur, radio yang turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Bagi Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin turut ikut serta dalam jajaran untuk menyambung siarkan program dakwah ini, sahabat MK, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com. Atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.

Ki, peluang-peluang kebaikan akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang saat ini saja, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjangnya. Menyambut kemerdekaan Palestina, kali ini DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama mulai tahun ini hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengan perhatian pada 3 hal utama yakni tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk itu, kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. FTR ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa ikut kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Padamu harus ku memohon.
0: Kembali kami informasikan sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di pagi hari ini yang akan segera kita simak dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah, insya Allah akan berkaitan dengan mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Insya Allah nanti kita akan gali ilmu serta hikmahnya bersama dengan Tesasa Esa Agustiana. Silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi, pertanyaan, ataupun juga inspirasinya, hikmah-hikmah ketika Anda mendampingi anak untuk bertumbuh, sahabat MQ, melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, sahabat MQ, untuk menyimak sajian ilmu, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Teh Sasa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa dan sahabat MK Muslimah pagi. Alhamdulillah.
0: Kabar baik dan sehat, Teh Sasa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah bisa kembali menyapa sahabat MQ bersilaturahmi di udara, Teh Sasa, di bulan yang baru, di Jumadil awal ya, alhamdulillah. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama berbagi hikmah, berbagi ilmu berkaitan dengan tema kita, yakni mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Silakan, Teh Sasa.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah dengan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW, juga kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian, dan juga setelahnya kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Syifa dan sahabat MQ Pagi Muslimah 102,7 MQ FM, pagi ini tema kita adalah mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Wah, ini siapa yang harus mengalah atau selalu harus dipahami ya? Berarti emang ini ada kondisi di mana ada orang tua dan ada juga anak. Nah, sebenarnya kita mau cari dulu arti dari tantrum yang dimaksud gitu ya. Karena sungguhnya kalau saya pribadi zaman waktu dilahirkan termasuk setelah baby boomers ya, berarti saya termasuk gen Y gitu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu sih nggak terlalu booming istilah tantrum begini gitu ya. Tapi setelah adanya gen Z, gen Alpha ataupun gen orang tuanya gen Z yaitu gen X gitu ya. Nah X Y Z, A, Beta, Jadi memang banyak banget nih istilah-istilah yang keluar setelah itu. Nah, apa sih namanya tantrum gitu ya? Tantrum yang dimaksud adalah luapan emosi dari anak ya, yang secara meledak-ledak gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung konsep orang tua ya. Benarkah dia tantrum gitu? Jadi makanya perlu kita ini dulu, apa mindset orang tuanya dulu yang kita betulkan. Karena anak itu kan lahirnya belakangan ya. Perkawinan dulu ya. Setelah pernikahan baru ada kehamilan, nah dilahirkanlah anak gitu ya. Berarti di sini fitrah dari setiap anak yang lahir kan fa'abawahu ya, lingkungan yang membentuk. Jadi sebenarnya mereka itu adalah fitrah. Nah, makanya yang perlu diketahui adalah mindset orang tua terhadap konsep perkawinan itu apa, itu satu ya. Juga konsep dia terhadap anak itu apa gitu ya. Jadi relasi orang tua dan anak ya, kalau dia adalah hanya relasi kuasa ya, orang tua berkuasa nih, dia otoriter terhadap anak, maka bisa jadi ada efek-efek samping ya. Tapi kalau ketika dia adalah wa min ayatihi ya, melihat ciptaan Allah gitu ya, maka dia akan relasi amanah, yaitu relasi dia dengan sang pencipta ya. Dia itu kan terikat perkawinan tuh misakon gitu. Jadi orang tuanya ini suami istri, ada anak, semuanya bertanggung jawab kepada sang pencipta, sang khalik yaitu Allah. Nah, bahkan dia punya konsep dari awal nih, ku anfusakum ahlikum narok ya. Jadi akan ikuti tuh ya petunjuk-petunjuk di Al-Qur'an ya, bahwa jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Jadi dia tidak akan sembarang ya, tidak sembarang punya anak, tidak sembarang membesarkan anak gitu ya, tidak sembarang memarahi anak ya, dalam tanda petik ya, memberitahu anak gitu harus dengan cara yang seperti apa. Nah, gitu. Jadi memang harus mengikuti relasi sabar dan syukur gitu ya. Syukuri anak gitu ya, sabar terhadap anak. Ini dua orang tua ini, kedua orang tua ini memang punya mindset yang sama gitu ya. Nah, jadi relasi cinta mereka itu mahabbatullah, kasih sayang, rahmah gitu ya, dari Allah. Makanya relasinya tidak caper. Misalkan lagi marah ke pasangan, tapi yang dibully anak. Nah, ini bakal tantrum nih anak gitu ya. Ini istilah tantrum itu sebenarnya nanti kita akan penjelas lagi. Ini tidak ada relasi caper, cari perhatian, relasi baper, atau medsos mania. Kalau zaman sekarang ini pasti medsos mania dan digital mania ya. Yang ada adalah relasi ibadah. Kayak subuh begini teh udah berwudu ya, udah sholat gitu ya. Dan memulai hari itu dengan keberkahan ya, dengan zikir gitu kan, berdoa ya, memperbanyak sedekah, menjadikan anak itu menjadi investasi alam kubur. Ketika dia udah wafat, jariahnya akan mengalir gitu, karena anaknya soleh gitu ya. Dia doakan anak itu soleh dan dia dampingi ya. Soal soleh atau enggak akhirnya mah itu Nabi Nuh dan Nabi Lut juga dipisahkan ya. Jadi emang ada versi lain ya, dalam rumah tangga Islam. Kemudian lintasan hati dan fikir yang diikuti tuh yang bisikan malaikat gitu ya. Orang tua juga bisa tantrum sebetulnya ya, kalau istilahnya tadi ya, yang meledak-ledak tadi, karena memang dia marah-marah kerjaannya dan sabarnya setipis tisu ya. Jadi dia tidak mengenal dalil hadis la tagdob malakal jannah, jangan marah surga untukmu. Jadi kepada anak tuh kelihatannya dia menjadi agenda marah harian gitu. Memaafkan sih memaafkan, maaf marah, maaf marah, yo ya, itu juga akan merusak anak ya. Nah, jadi orang tua yang benar tuh ingin memberikan kenyamanan. Hadis la tagdob malakal jannah, jangan marah surga untukmu. Jadi kepada anak tuh kelihatannya dia menjadi agenda marah harian gitu. Memaafkan sih memaafkan, maaf marah, maaf marah, yo ya, itu juga

0: orang yang melepaskan kekesalan gitu ya pada anak. Nah, itu tidak akan terjadi. Nah, seperti Rasulullah SAW itu dikelilingi cucunya, beliau dinaiki punggungnya gitu kan ketika sedang sholat. Wah, kalau misalkan istilahnya itu sebut anak tantrum gitu ya, nggak tahu tuh kakeknya sedang sholat gitu kan, pasti sama Nabi akan dikibaskan dan jatuh tuh anak gitu ya. Tapi karena Rasulullah SAW itu adalah khairukum li ya, dia adalah yang terbaik untuk keluarganya gitu ya, li ahlinya. Jadi memang beliau tuh dengan lemah lembut gitu. Jadi tidak dengan kekerasan verbal atau non verbal. Anak itu akan belajar terus gitu ya, sesuai dengan kadar umurnya gitu ya dan lingkungannya. Kemudian jadi tantrum zaman sekarang sih ya, yang kita kenal ya, kita kembali lagi ke tantrum yang dimaksud yang zaman now. Tantrum itu adalah luapan emosi anak yang ditunjukkan dengan meledak-ledak, mulai dari merengek, menangis, berteriak, atau bahkan menendang, memukul, ya, atau juga mau apa, kepalanya di ke satu tempat gitu yang membuat dia sebenarnya bisa cedera gitunya. Biasanya ini hal serius gitu ya. Tapi tantrum atau tidak ya, biasanya karena menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu gitu kan, dan dia tidak bisa mengucapkannya lewat kata-kata. Keterbatasan stock of knowledge gitu. Jadi emang dia memang belum belum bisa bicara seperti orang-orang dewasa pada umumnya gitu ya. Halo? Ya, masih terdengar Teh? Teh?
1: Alhamdulillah masih tersimak
0: Oh ya.
1: dengan baik, Teh Sasa.
0: Ya, ini anak-anak itu baru mulai belajar gitu kan, ingin mandiri gitu kan, ingin punya keinginan sendiri gitu kan, ingin ingin berbeda dengan orang tuanya gitu. Jadi sesuai kadar umur ya, saya tidak bisa menunjukkan ini tantrum di usia berapa. Yang paling wajar sih memang anak-anak itu diperlakukan itu tetap dengan kelemah lembutan. Karena mau tidak mau mereka tuh belajar dari lingkungan gitu ya. Karena yang paling bahaya itu mulai melukai diri sendiri ya. Nah, kemudian juga tidak tahu cara dia menyampaikan keinginan gitu, karena tidak pernah didengarkan gitu kan. Nah, dia maunya apa, kakak maunya apa gitu kan. Ini Umi ngasih ini gitu kan, belum dikasih karena ini gitu. Jadi emang tidak ada kesempatan untuk dialog gitu. Rata-rata tuh main, ibunya juga main lempar barang atau bapaknya lempar barang. Jadi emang ada kekerasan juga sih dalam rumah tangga biasanya. Nah, jadi biasanya ya seperti itu ya, tidak bisa mengendalikan keinginannya, tidak tahu mana yang bisa atau belum karena memang butuh diarahkan. Kemudian juga agak sulit berteman dengan lingkungan karena dia memang di keluarganya juga diperlakukan tidak sesuai dan seharusnya umur misalkan ya. Nah, jadi yang terganggu kesehatan mental itu sebenarnya bisa jadi orang tuanya ya, bukan bukan anaknya gitu. Jadi memang supaya kita bisa melihat gitu sebenarnya tantrum itu kenapa gitu kan. Makanya sebetulnya ketika anak itu marah, nangis gitu kan, ada merasa kurang diperhatikan, itu ditenangkan, didengarin gitu kan, atau dinasehatinya juga dengan umurnya ya. Ibu happy sebetulnya sih ya, lebih tepatnya dihibur gitu. Jadi bukan dinasehati yang kayak nanti turun ya kamu, jadi diancam ini, turun ya kamu, di tol itu ya ngomongnya, turun kamu. Nah, itu di tol. Anak kecil misalkan usia pelajar SD, TK, balita, batita, SD, turunnya di tol. Itu bukan cara yang benar ya, tantrum tuh orang tuanya gitu kan. Jadi memang anak terus kemudian akhirnya iya ya udah aku mau turun aja, gini gini gini, aku udah gak disayang. Jadi emang akhirnya anak itu tidak mendapatkan way out karena orang tuanya juga tidak memberi way out ya. Bukannya menjawab apa yang menjadi keinginan anak gitu ya, tapi malah mengalihkan kepada bentuk ancaman. Nah, ini berarti tantrumnya double nih, orang tuanya sebetulnya gitu ya yang agak error gitu ya. Ini banyak sekarang nih di generasi, maaf ya, di generasi sekarang yang anaknya generasi Gen Z dan generasi alpha dan beta nih. Orang tuanya bukan saya menuduh ya. Jadi banyak yang tidak sabaran ya kepada anak. Nah, kemudian ketika anak itu memang

0: bingung harus meresponnya gimana gitu ya. Jangan sampai pakai metode misalkan, mohon maaf ya, saya tidak sependapat dengan suruh berdiri di ujung gitu ya, di pojok ruangan gitu. Ceritanya itu untuk dia merenung gitu. Aduh, merenung anak sebesar itu ya, mau TK, mau SD, mau balita. Justru orang tua harus memeluk, kemudian kemudian saling saling memberikan apa, luapan rasa sedihnya apa gitu, didengar, bukannya dia di sana ya. Jadi metode seperti itu tidak ada diajarkan di Quran ataupun dalam hadis. Yang ada adalah fondasi disiplin time management, yaitu sholat gitu ya. Dengan sholat dia bersujud, dia berdoa, dia berzikir gitu, memohon pertolongan kepada Allah gitu ya. Jadi nak, yang penting itu ada sholat ya. Kalau nggak ada sholat di umur balita, batita atau 7-10 agak sulit anak itu dipegang gitu. Tapi ternyata orang tuanya juga nggak sholat kadang-kadang gitu, sehingga anak juga lihat, ah, orang tua aku juga kadang sholat kadang enggak. Nah itulah jadi awal dari disaster tantrum sekeluarga itu ya. Jadi memang di dalam Islam itu yang paling penting tuh ada mau'izah hasanah gitu ya, mengingatkan dengan dialog yang menyentuh hati tanpa membentak. Ya misal cerita gitu ya, alhamdulillah ya dek, ayo makan dulu, ini enak banget nih, masih anget gitu ya, subhanallah, nanti apa buat kekuatan dede di sekolah gitu ya. Jadi maksudnya ada semangat gitu, anak itu melihat hari itu dengan berdoa dulu ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah orang tuanya ada juga yang bekerja, akhirnya dia substitusi dengan orang lain. Tak masalah ketika yang menjadi apa, orang yang substitusi itu adalah orang yang dia percaya gitu ya, bukan sembarang orang gitu. Karena khawatirnya zaman now tuh istri biasanya juga ikut berperan ya dalam ekonomi keluarga, karena ada hal-hal tertentu yang memaksa dia untuk keluar gitu ya, karena rata-rata kondisi suami yang keuangan tertutup atau dia mengaku tidak punya padahal ada gitu. Jadi memang si istri bertahan untuk dirinya dan anaknya. Cuman anak sekecil itu nggak usah dibilang juga, mama tuh cari uang tuh karena gara-gara papa kamu gini gitu. Itu nggak penting juga, itu juga tantrum juga tuh si ibu gitu ya. Jadi memang ada lagi, yaitu selain nasihat ya, mauzul hasanah, terus kemudian juga untuk disiplin waktu, yaitu sholat, yaitu konsisten untuk melakukan amalan yang rutin walaupun sedikit gitu ya. Bisa dengan tilawah gitu ya, ayat-ayat Quran nih, misalkan di jalan nih setel murotal gitu. Yang repotnya gini, ibunya mau setel murotal, bapaknya mau setel lagu kekinian gitu. Jadi anak akan ngikut tuh yang gampang. Rata-rata hawa nafsu tuh kebawahnya yang mudah-mudah aja gitu ya. Nah kemudian ada juga yaitu cara untuk nggak ngajak bicara dulu anak, bisa gitu ya, tapi bukan memusuhi gitu ya. Jadi hanya mengingatkan aja gitu ya, bahwa apa yang dilakukannya itu memang misalkan tidak seharusnya. Nah jadi untuk yang berdiri di ujung atau berdiri pojok ruangan, saya tidak menemukan dalilnya ya di Quran atau hadis, meskipun ada yang berpendapat yaitu memberikan time out, dia berpikir ya, berpikir stock of knowledge di otaknya dia kan terbatas apa yang dia dapat hari itu. Nah pelajarannya apa memang bisa direview sama orang tuanya, tapi kayak anak itu memang dijauhkan gitu. Harusnya ada attachment, ada pelukan gitu, saling saling memeluk lah gitu ya. Nah jadi subhanallah, manusia itu memang pengennya disayang, diperhatikan gitu kan. Maka anak juga sama gitu ya, dia mulai belajar hal-hal baru kan ya, dari hal yang paling sederhana sampai kompleks gitu ya. Dari mulai dia belum bisa mengetahui tangan kiri dan kanan, sampai dia tahu auratnya, sampai dia tahu siapa robnya ya, siapa rasulnya, siapa orang tuanya. Nah itu kalau Luqman itu contoh teladan untuk orang tua ya, tidak ada tantrum-tantruman Luqman gitu ya. Silakan nanti cek ya di surat Luqman ayat 12-19 itu, cek gitu ya, gimana bagaimana caranya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keikhlasannya, Ismail meskipun tidak serumah dengan bapaknya, ketika bapaknya ini memang ada dakwah oleh Allah, disuruh meninggalkan keluarganya di padang yang tandus yaitu Safa dan Marwah, tapi tetap terhubung dengan Rob gitu. Jadi makanya untuk obat tidak tantrum itu apa? Takut sama Allah. Orang tua kalau lihat anak ya, kalau dia membuli anak, membuat anaknya jadi tantrum, tidak terselesaikan apa keinginannya, tidak dipahami gitu ya, itu malah dia menzalimi anaknya sendiri. Nah itu karena dia tidak ada perasaan mukhlis, ikhlas melakukan pekerjaan sebagai ibu, sebagai suap, sebagai ayah gitu. Melihat anak itu sebagai beban. Coba lihat orang yang saya pernah lihat ya, adalah ini bukan nabi dan bukan rasul, juga bukan seleb gitu ya. Dia itu sekeluarga gitu ya. Penarik ojol. Ada sih postingannya. Anaknya dua laki-laki gitu. Ayahnya datang tuh semua pada meluk gitu ya. Kemudian bapaknya juga emang setia, dia pulangnya ke rumah gitu. Jadi selalu makan di rumah gitu ya. Dan istrinya juga masak apapun selalu nikmat gitu ya. Dengan biaya cuma 35 ribu gitu ya. Tapi cara dia memang menyajikan dengan penuh cinta. Suami juga mencari nafkah ojol dengan cinta. Dan anak-anaknya pun juga dengan cinta gitu. Jadi enggak ada tuh misalkan kebetulan anaknya tuh tiba-tiba jatuhkan makanan, terus si ibunya tuh kena marah gitu, enggak, aja beresin aja bareng-bareng gitu kan. Nah, terus anaknya terjatuh dari kursi, enggak dibilang kamu enggak hati-hati, enggak juga gitu. Jadi kesabaran seseorang ya, enggak reaktif itu tidak akan mengakibatkan tantrum gitu ya, baik di orang tuanya ataupun di anaknya. Jadi ketahuilah batas toleransi anak Anda. Jangan paksakan anak untuk beraktivitas pada waktu dia butuh istirahat gitu. Anak juga butuh istirahat gitu, butuh dipahami ya. Ketika dia sakit juga kan, cobalah mempertimbangkan permintaan anak. Jangan langsung menolak mentah-mentah. Ada anak yang suka di PHP, tiap kali lewat toko, ya nanti beli, nanti ya beli, sampai barangnya enggak ada gitu. Anaknya nanti tantrum pas nagih. Pas lihat udah nggak ada gitu kan. Nah ini kesalahan di mana? Kesalahan dari janji-janji orang tua PHP itu. Anak walaupun masih kecil tetap dia paham bahwa ini tuh akan dijanjikan, akan dibelikan. Apalagi misalkan dia berprestasi atau dia emang menjadi anak yang soleh gitu kan. Jadi tantrum itu karena keadaan orang tua yang katanya saya tidak punya keuangan. Ya bukan harus juga bilang, nah kita mah keluarga miskin, nggak gitu juga caranya. Ya carilah alternatif lain gitu ya, yang membuat anak tetap semangat gitu ya. Kemudian bantu anak untuk mempelajari hal yang paling sederhana ya, tadi problem solving apapun ya, kasih way out caranya seperti apa, kasih gambaran bareng-bareng gitu ya. Dan juga mengalihkan sesuatu pada anak ya, ada gantinya. Misalkan anak yang tantrum nih, mau minta sepatu, udah tahu sepatunya nggak ada ukuran dia yang model yang dia mau gitu. Mesti dia tantrum tuh, misalnya, mau mau yang itu, yang itu, yang itu. Nah, akhirnya si ibu bilang, ya kalau ada nanti kita cari dulu nih, tapi ternyata beberapa toko nggak ada. Nah itu si anak nggak bisa ngerti juga, ya nangis, ya tunggu aja sampai dia nangisnya beres gitu ya, akhirnya pulang gitu. Nah, nanti pas di rumah ketika dia nanya mana sepatunya, belum ada yang sesuai kakinya kegedean gitu ya, ceritainnya yang santai aja, jangan sampai ini mah anaknya terus jadi marahin terus ya, akhirnya dia tantrum beneran gitu ya. Nah jadi emang tidak semua keinginan bisa dipenuhi itu karena memang berbagai alasan. Ada yang memang karena tidak ada barangnya, kalaupun ada juga belum waktunya, atau juga mau dikasih tapi memang anak ini minta sesuatu yang ya tadi belum waktunya gitu. Jadi memang orang tua juga harus punya alasan yang bukan mem-PHP anak, pemberi harapan palsu anak gitu ya. Ya dan banyak cara lain, yaitu intinya komunikasi dengan tenang ya. Orang tua kalau mau cerita ini harus diajarkan sih dari kecil ya. Orang tua itu suka cerita gitu. Anaknya jadi dengerin. Kalau sekarang kan sulit ya. Eye contact aja enggak ada, scroll aplikasi tertentu itu membuat rentang perhatian anak tuh sangat pendek gitu ya. Dan kemudian juga ketika anak lagi kecewa ya, ibunya validasi, oh anak lagi kecewa, ikut bersedih gitu. Anak ketika dia merasa sakit ya, ibu harus validasi sakit juga. Yang repot tuh kalau ibunya marah, anak kudu ngerti, ya mama tuh marah gini-gini, kamu harus ngertiin loh gitu kan. Anak juga bingung ya, kok orang dewasa marah-marah terus gitu, apalagi lempar barang terus. Atau pernah misalkan mengunci anak di kamar mandi Nah, itu lebih parah lagi gitu ya. Jadi menjadi orang tua tuh harus konsisten di frekuensi tidak naik emosinya. Sekali aja naik emosi, anak tuh bakal menjauh sebenarnya ya. Ya bisa menjauh karena dia atau karena orang lingkungan. Yang penting adalah berikan anak pujian ya, bahwa kita emang mengapresiasi gitu ya. Jadi ketika misalkan minta ambil minuman nih, anaknya ambil minuman, pinter adek gitu, pinter kakak, makasih ya kak, ikut bantu-bantu cuci piring juga, alhamdulillah. Walaupun misalkan hasilnya banyak air ke sana kemari, ya nggak masalah juga gitu. Ya gitu ya, jadi tantrum atau tidak tergantung konsep seseorang menganggap ini bahwa ini adalah tantrum yang masih normal ya, bukan yang tantrum yang karena langsung harus apa sih sistem sarafnya terganggu gitu kan, atau harus orang yang depresi gangguan kecemasan, itu mah orang dewasa ya. Kalau anak kecil sih rata-rata butuh ini aja sih, contoh teladan yang konsisten, yang sangat rohmah sayang cinta kasih karena Allah gitu ya, walau alam bisawab.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair, Teh Sasa, atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat MQ serta pendengar dimanapun Anda berada, tadi menjadi materi pembuka diskusi kita pagi hari ini berkaitan dengan mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Kembali kami mengundang Anda, silakan yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, atau berbagi pengalaman, juga inspirasinya terkait dengan tema tersebut, Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Masya Allah, Teh Sasa, ini memang menjadi fenomena yang nampaknya relate di zaman sekarang ya. Sangat dekat dengan kehidupan orang tua di era sekarang. Sambil kita sapa juga ya, Teh Sasa, sahabat MK yang sudah bergabung. Dan kali ini sudah ada hamba Allah Teh Sasa. Ini tidak menyebutkan nama, berbagi topik diskusi nih Teh Sasa. Sahabat kita pernah melihat anak tantrum di pusat perbelanjaan. Nah ini ada yang pernah dilihat anak tantrumnya dibiarkan, jadi mengamuk-ngamuk di lorong-lorong pusat perbelanjaan. Tapi di sisi yang lain pernah juga melihat bahwa ketika anak tantrum ini langsung ditenangkan, bahkan dibawa pergi begitu oleh orang tuanya. Memang kalau dilihat di sosial media, ini ada yang kemudian tantrumnya dibiarkan Teh Sasa. Kalau dalam Islam itu sebetulnya yang mana yang baik untuk mendidik anak supaya paham juga terhadap konsekuensi, karena ini bagian dari anak tidak dipenuhi keinginannya Teh Sasa. Silakan Teh.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga pernah lihat, benar-benar masih terekam di memori saya. Dan saya ingin menolong, tapi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya bisa mendoakan, ya Rob, mudah-mudahan itu anak selamat gitu. Maksudnya, karena itu orang terdekatnya, itu ibunya gitu ya. Ada bapaknya, tapi bapaknya gak tahu satu mall ataukah dia emang lagi di sebelah mana ya. Karena waktu itu cuma ada ibunya. Dan memang anaknya ada dua. Satunya lagi si, kalau bahasa Sunda mah anteng, sibuk sendiri gitu ya. Yang satunya, yang kecilan ini yang nangis gitu sampai di lantai dia terbaring gitu. Kalau bahasa Sunda sih nggak goler gitu apa ya. Tidur-tiduran di lantai gitu ya, dia nangis gitu. Si ibunya tuh biarin aja gitu ya. Memang untuk beberapa saat bagus dibiarkan supaya anak mengekspresikan kemauannya. Tetapi anak itu tuh sebenarnya butuh pertolongan. Jadi cobalah ibu merendah badan, jangan berdiri tinggi ya. Langsung ibu jongkok ke bawah, langsung samperin eye to eye, anak itu mata dengan mata dilihat, jangan diplototin. Kemudian karena anaknya perempuan ya, terus kemudian apa sih rambutnya dibelai, kemudian juga air matanya diusap gitu kan. Anak itu kan butuh pertolongan ya. Coba di mall yang sebesar itu dia berargumen dengan ibunya, ibunya lebih dewasa, lebih akalnya juga lebih luas gitu ya. Anak segede gitu harus misalkan memohon minta maaf sama ibunya di tempat umum misalnya, kalau kebiasaannya di rumah kayak gitu, atau anaknya menjadi diam karena punishment orang tuanya yang membiarkan. Ada toleransinya. Yang saya lihat sih ada sih percakapan sebelumnya ya. Anak itu minta apa, kemudian ibunya menolak. tapi terus akhirnya debat kusir itu anak sama ibu. Dari situ aja udah saya nggak merasa empati. Ini ibu belum mature, belum dewasa untuk punya anak gitu. Walaupun anak yang satu lagi sih santai-santai aja gitu ya, tapi anak ini memang kalau agak khusus gitu. Kenapa dia bisa guling-guling di lantai mall? Ya karena dibiarkan terus. Kalau bisa gitu ya, setelah dia menangis, kemudian ibu turun badannya, peluk orangnya, peluk anaknya, tatap matanya dan kasih sayang, dipeluk gitu. Yang saya lihat waktu itu tuh dia memang mama, mama gitu. Ya bayangkan anak kecil kan stock of knowledge-nya cuma mama, mama gitu kan. Nggak ngerti gitu misalkan, oh ini tuh nggak boleh atau apa. Jadi ya setelah entah ya karena doa atau gimana, karena akhirnya ibunya juga akhirnya seperti itulah, dia turun terus memeluk, dia akhirnya ngomong, akhirnya berlalu lah, jadi tidak nangis lagi. Nah, jadi memang selesai gitu. Nah itu, tapi itu kelamaan, itu dibiarinnya gitu ya. Entahlah apa dia mau ngukur waktu 30 menit kayak, atau 10 menit, 15 menit, kelamaan gitu nangisnya. Jadi memang harusnya peka gitu. Dan kenapa anak itu bisa begitu? Pasti karena ibu suka debat kusir dengan anak gitu. Ya, kalau menjadi orang tua itu harus tahu kapan harus aulias mut, harus diam. Tidak semua harus didebat anak kecil. Oh, kamu tahu apa? Oh, kamu minta ini padahal belum ada uangnya. Papa kamu tuh gini. Misal kalau jadi melebar gitu ya. Atau apalah alasan-alasan yang tidak masuk realisis anak gitu ya. Atau papa ini ada banyak kerjaan. Papa tuh pusing di kerjaan gitu kan. Kamu aja gini. Nah itu omelan orang tua kepada anak kecil yang membekas. Dan itu membuat anak juga, ah saya juga mau begitu gitu. Ya sebenarnya dia itu ada miniatur ibunya gitu sebenarnya, atau miniatur dari dia pernah nonton apa atau melihat siapa gitu. Bisa juga menular sih, misalkan bergaul nih, dia punya teman ternyata kayak gitu kalau menyelesaikan problem keinginannya. Nah dia juga bisa niru gitu, di usia-usia meniru bisa begitu. Jadi intinya tadi teteh yang melihat anak ada yang dibiarin, nah itu untuk sesaat dibiarin, tetapi menangisnya itu langsung dipeluk gitu, langsung disayangi lagi gitu. Karena emang masalahnya sih sebesar apa sehingga anak itu harus punishment seorang diri menyelesaikan masalah ya. Stock of knowledge-nya juga tidak banyak, ya harus diisi gitu ya. Maksudnya pengetahuan di otaknya itu ya, bahwa bagaimana kosakata saling menyayangi, saling memaafkan, mengerti bahwa oke, nanti dibeliin, tapi waktunya kita cari lagi. Tapi jangan PHP gitu, ya, yang pemberi harapan palsu. Itu ya, walau alam bisa.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan ini kita sapa juga sahabat kita yang bergabung dari Bandung. Ada sahabat Ibu Nisa, Teh Sasa. Ini berbagi atensi. Anak zaman sekarang kan sudah banyak terpapar gawai, Teh. Anak sahabat kita ini bisa marah besar, bahkan menangis atau sulit ditenangkan ketika waktu bermain gadget atau ponselnya habis. Pertanyaannya bagaimana, Teh Sasa, cara membatasi penggunaan gawai tanpa harus selalu berakhir dengan pertengkaran antara orang tua dan anak terkait gawai tersebut, Teh Sasa? Silakan, Teh.
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya membatasi gawai atau gadget ya? Ini sebetulnya nggak bisa dikerjakan sendiri oleh anak itu ya, kecuali memang ibu punya komitmen sama bapak untuk saum gadget bersama-sama itu. Misalkan mau jalan-jalan bareng, ya udah gadgetnya ditaruh dulu, dimatiin dulu sama-sama, semua tidak buka HP gitu. Atau mau makan juga semua matiin HP gitu. Kalaupun mau main bareng ya, misalkan zaman now sih anak-anak suka main game ya, main game lah sama orang tuanya gitu. Tapi misalkan catatan ya, abis sholat dulu ya gitu. Jadi memang anak juga ngerti, abis belajar dulu ya, akhir pekan dulu ya gitu kan. Nah ini waktunya jam berapa nih, mulai jam 10, oh selesai nanti kita setengah 12. Jadi tunjukin aja walaupun dia belum ngerti angka atau jam, dari jam ini sampai segini ditunjukin gitu. Jadi memang harus ada disiplin antar mereka gitu. Misalkan di luar teman-temannya nggak gitu, ya nanti balik lagi ke rumah kan gitu lagi sama orang tuanya. Jadi emang akan selalu ada tutup buka gitu. Kalau dengan orang tua seperti itu, lingkungan terdekat. Nanti kalau dengan sekolah ya biasanya disimpan di locker gitu kan. Atau dengan teman-temannya sih agak bebas, tapi juga tetap aplikasi apa yang di-download dan berapa lama dia main dengan temannya, tetap dalam pendampingan ya. Wallahualam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah, seorang ibu yang juga mengurus pekerjaan rumah tangga, Teh Sasa. Qadarullah nih, ketika sedang capek, kemudian anak rewel, marah-marah karena hal kecil, sebagai manusia terkadang sahabat kita ini juga ikut terpancing emosinya, bahkan sampai membentak. Tapi setelah itu sahabat kita sadar dan merasa bersalah, Teh Sasa. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sebagai orang tua, ini khususnya ibu, bisa mengendalikan emosi ketika menghadapi anak yang tantrum padahal kondisinya juga sedang lelah, begitu Teh Sasa. Jazakillah khair. Silakan Teh Sasa.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak dipungkiri bahwa seorang ibu yang ikut membantu pekerjaan di luar gitu ya, enggak hanya di rumah, itu pasti mengalami kelelahan. Tetapi makhluk kecil ini sangat menggemaskan gitu. Jadi, ubah dulu mindset bahwa ibu orang yang paling lelah, paling yang harus dipahami. Tapi ibu di sini adalah orang yang paling rohmah, paling kasih sayang, paling mencintai. Selelah apapun jadi ibadah ya. Lelah yang lillah gitu. Coba ibu tanamkan bahwa yang menilai ibu, yang memberikan pahala tak berbatas dengan kesabaran ibu ya, itu adalah Allah. Maka di situ semangat lagi gitu ya. Mau fisiknya lemah ya ibu tinggal duduk. Mau misalkan butuh minum ya minum dulu gitu ya. Atau ibu butuh wudu dulu, sholat duha dulu gitu. Jadi cooling down ya. Selalu ingat ya zikir yang banyak, zikron kasiro. Begitu ada pikiran buruk masuk, istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Begitu ibu melihat anak, alhamdulillah anakku sehat gitu kan. Kalaupun dia membutuhkan sesuatu, aku paling terdepan yang akan menggardai dia gitu. Jadi emang akan memberikan fasilitator gitu. Jadi tumbuhkan rasa rohmah gitu, rasa kasih sayang gitu. Karena kalau tidak ada rasa rohmah gitu ya, kata Nabi bakal dicabut gitu ya. Ada ini seorang orang tua laki-laki, tapi ini ya, memangku anaknya dua gitu ya. Yang satu dipangku, yang satu enggak dipangku. Yang satu dicium, yang satu enggak gitu ya. Nah, kata Nabi, Allah akan mencabut rohmah atau kasih sayang dari kamu. Kan serem juga ya kalau udah Allah tidak ada di hati, kemudian kita menzalimi makhluknya gitu kan. Jadi ada perasaan dosa ya. Ketika ibu pernah membentak atau marah, istighfar. Langsung memohon ampun pada Allah dan jangan diulangi. Insya Allah bisa ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih Teh Sasa. Ini menjadi pengalaman ya, ataupun juga bisa diikhtiarkan oleh para ibu di rumah. Silakan sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin berbagi, masih kami nantikan di 0811-224-1027. Dan kali ini kita sapa kembali dari Bandung, Teh Sasa. Ini ada sahabat kita yang berbagi, tidak menyebutkan namanya juga. Anaknya kalau marah ini suka memukul adiknya, Teh Sasa. Kadang melempar barang, bahkan seringkali justru membenturkan kepala ke lantai. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya sebagai orang tua bingung, apakah ini masih termasuk tantrum yang wajar atau sudah perlu penanganan khusus? Apa yang kira-kira harus dilakukan orang tua saat anak menunjukkan perilaku seperti demikian, Teh Sasa? Terima kasih. Silakan, Teh.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa ditangani oleh ahlinya gitu ya. Karena dicari tahu dulu kenapa ini timbul kebiasaan menyakiti diri ya, seperti tadi membenturkan kepala atau memukul saudaranya. Itu sebenarnya nanti bisa dicek gitu ya sama ya dokter bisa, psikolog bisa gitu ya. Tapi yang paling penting sebetulnya pahami dulu gitu ya. Dulu dia pola asuhnya seperti apa gitu. Apakah dibedakan dengan kakaknya gitu kan? Apakah kurang perhatian dari kakaknya gitu kan? Ataukah memang dia pernah bergaul dengan orang yang seperti itu sehingga dia meniru gitu ya. Jadi tanpa sadar sebenarnya dia distimulasi sebelumnya gitu ya. Ada stimulan gitu ya. Jadi memang orang yang seperti itu, masa anak yang seperti itu memang butuh respons lebih cepat. Ibu halangi dia dari menyakiti diri ke lantai gitu kan, kepalanya itu. Jadi memang saya pernah melihat ini waktu zaman saya masih mahasiswa, saya KKN di sebuah tempat. Ini rumahnya Pak, aduh nggak usah sebut ya, pokoknya ada deh ya di rumah penduduk gitu. Nah, saya baru ngerti kenapa ternyata memang ada stimulan. Si ibu ketika hamil gitu ya, dia depresi katanya gitu ya. Jadi cerita juga, oh, ini kesalahan saya kali katanya waktu saya hamil anak saya itu saya depresi gitu. Jadi sebenarnya hati-hati Bu, stimulasi sejak kehamilan ibu nggak boleh depresi ya. Banyak-banyak berserah diri kepada Allah gitu kan, bergantung kepada Allah ya, apapun masalah pasti ada jalan keluar ya, karena Allah itu tempat kita memohon perlindungan, pertolongan, al-wali ya, Allah tuh maha maha menolong gitu. Jadi ketika anak itu ada kebiasaan berguling-guling di lantai, menendang, memukul, melempar mainan gitu, atau mendorong orang, merengek, menangis, berteriak, meronta-ronta, bahkan tadi apa, membenturkan kepala, itu harus diselamatkan gitu, jangan dibiarkan gitu ya. Kalau yang saya lihat itu si si keluarganya itu membiarkan, aduh saya takut apa tengkoraknya rusak gitu ya. Jadi memang harus segera membutuhkan pertolongan itu ya, konsultasikan ke dokter atau ke psikolognya, apakah ada dia itu gangguan gitu ya di sarafnya gitu ya. Apakah ada ayan misalkan, kan kita nggak tahu kalau tidak datang ke ahli ya, ke ahlinya gitu. Jadi memang harus ada ahli-ahli attention deficit hyperactivis, aduh apa ini ya punya, ADHD deh, ADHD, ahli yang attention deficit hyperactivity disorder, namanya juga disorder, berarti ada gangguan ya. Kalau memang ternyata dapat dapat anak yang seperti itu, biasanya dia tuh frustration, karena sulit delay speech. Kadang-kadang orang yang tuanya nggak ngerti, ternyata dia tuh belum punya kosakata bilang mau ini, nggak mau itu, tolong. Itu tuh harus diajak ngobrol sih. Jadi memang harus ada ahli speech delay, apa delay speech, apa speech delay. Jadi intinya harus ditangani gitu secara menyeluruh, apakah sarafnya ataukah speech delaynya, ya. Dan itu udah harus datang ke terapis, datanglah ke dokter anak, ya. Tanyakan ini kenapa gitu, juga ke psikolog. Insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh, amin.
1: Amin, Allahumma amin, masya Allah. Terima kasih Teh Sasa, dan kita doakan bersama ya sahabat MQ, untuk setiap orang tua yang sedang berikhtiar mendidik anaknya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini ada atensi berbagi juga Teh Sasa dari Purwokerto, sahabat kita yang merupakan seorang praktisi juga di lembaga Biro Konseling Pusat Terapi Anak Berkebutuhan Khusus. Ini berbagi juga sebagai seorang terapis. Ini kalau menghadapi anak tantu, memang sebagai orang yang lebih dewasa perlu untuk mengetahui alasan atau penyebab anak tantrum terlebih dahulu. Jadi kita tidak cepat-cepat menyuruh mereka untuk diam, katanya Teh Sasa. Dan kalau di sekitar kita ada anak yang tantrum, jangan dilihatin justru, karena orang tuanya juga sedang berusaha untuk menenangkan anaknya, dan anak tersebut juga sedang belajar meregulasi emosinya. Kecuali kalau kita sebagai orang dewasa ini mampu dan bisa bantu menenangkan anak tersebut, baru boleh untuk membantu atau mendekat ke keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan seperti itu. Masya Allah, ini sesuai ya Teh Sasa ya, seperti yang tadi kita bahas juga. Terima kasih sahabat dari Purwokerto yang sudah berbagi. Dan ya, Masya Allah,
0: ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk masukannya Ibu dari praktisi ya, dari Purwokerto ya. Alhamdulillah,
1: Masya Allah, alhamdulillah. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah berbagi atensi, ini sedang mendidik anak, bahwasannya tidak setiap keinginan perlu diikuti atau dituruti. Nah, karena sedang mendidik, jadi memang tantangannya adalah tadi tantrum Teh Sasa. Jadi kalau sahabat kita ini sudah buat perjanjian, katanya Teh Sasa, ini sharing juga ya, sudah buat perjanjian, misal kalau mau pergi ke pusat perbelanjaan, ini bikin perjanjian dulu dengan anak, anaknya usia 4 tahun katanya Teh Sasa, Masya Allah. Jadi ketika mau sesuatu sudah disusun dari rumah, hanya boleh memilih dua hal dan sudah terpilih dari rumah begitu, tidak langsung tiba-tiba muncul di lapangan keinginannya. Nah ini mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk sahabat yang lain ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat MQ yang sudah berbagi. Nah kemudian kita sapa juga Teh Sasa, kali ini ada orang tua yang sering mengalami masa malu juga kalau anak tantrum di tempat umum. Apalagi kalau orang-orang sampai melihat dan mengomentari cara untuk mengasuh anak. Kalau kali ini pertanyaannya, bagaimana sebaiknya orang tua merespons sikap orang-orang di sekitar Teh Sasa ketika kita juga sedang berusaha untuk menenangkan anak tersebut, tapi banyak orang yang kemudian ingin ikut campur. Silakan Teh Sasa.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masukan-masukan yang tadi, kalau ke toko katanya udah janjian mau cari ini, cari ini, itu bagus gitu. Sama ibunya juga harus fokus gitu ya. Jadi anak itu sebenarnya gambaran ibunya sih gitu. Jadi emang harus fokus. Misalkan sepatunya yang rusak, udah menganga, ya cari sepatu aja, jangan jadi belanja yang lain. Itu fokus ya, betul. Alhamdulillah. Nah sekarang tadi ada kondisi tantrum di depan banyak orang gitu ya, dihakimi orang, maksudnya dikomentari orang gitu ya. Ataukah bagaimana nih sikap kita? Nah sikap kita mah fokus aja dengan anak kita gitu ya. Apapun komentar orang, mereka kan tidak tahu masalahnya apa ya. Yang seperti dari Ibu Purwokerto juga kan sampaikan bahwa dalam praktisi itu memang diketahui dulu gitu, apa latar belakang anaknya seperti itu. Dan yang paling tahu kan orang tuanya gitu. Jadi ibu fokus untuk menangani anak ibu. Apapun komentar orang, kalau benar ikuti, kalau tidak, tidak usah dimasukkan ke hati. Udah maafkan saja gitu. Dan yang paling penting ungsikan anak dari ruangan itu gitu, atau dari lokasi itu gitu, karena itu mah butuh penanganan hanya ibu dan anak saja gitu ya. Walau alam bisawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas tanggapannya, dan kali ini menyapa nenek dari Kopo Teh Sasa. Ya, bertanya bagaimana kalau bukan anak yang menangis, tapi sekarang karena sudah punya cucu begitu, cucunya nangis dan sedang mengambek. Sebagai nenek ini juga bingung karena mau digendong anaknya tidak mau, maunya sama mamahnya, tapi mamahnya sedang bekerja begitu Teh Sasa. Cara menenangkannya seperti apa? Apakah ada nasihat? Jazakillah khair. Silakan Teh.
0: Ya, Masya Allah, seorang nenek yang sedang dititipi anak atau yang dititipi cucu ya, karena anaknya bekerja. Nah, anak itu tidak mau mengikuti apa yang nenek kasih tahu gitu ya, karena dia membutuhkan ibunya yang sedang bekerja. Ya kita ambil aja ini ya, apa sih? Ambil hatinya. Maksudnya dia mau cerita tentang ibunya. Nah, coba tanya gitu. Sayang ya sama mama gitu ya. Gimana sih mamah tuh gitu ya. Maksudnya kita menempatkan empati dia ketika dia memang tidak mau sama kita gitu ya. Walau alam ya, karena apa? Karena anak itu kangen gitu kan. Atau ada keinginan yang sama nenek dilarang gitu. Padahal memang betul ya, itu tidak boleh. Misalkan keseringan banyak makan permen atau harus gosok gigi dulu gitu kan. Nah nenek itu misalkan ngasih tahu, yuk kita sikat gigi. Tapi si adek bilang, nggak mau, aku mau mamah gitu. Mungkin karena mamahnya pada saat seperti itu gak pernah suruh sikat gigi gitu, maksudnya no problemo gitu ya. Mau makan permen sebanyak apapun, kalau mau tidur gak usah sikat gigi gitu. Tapi kalau ibu kan, aduh nanti giginya gimana gitu. Kalau udah sakit gigi kan kasihan anaknya. Jadi biasanya memang pendidikan yang diterapkan oleh ibunya sama neneknya harus sama gitu. Kalau sama insya Allah nanti si anak juga ngikut gitu ya. Nah ini ya, walau alam bisawab. Atau nanti si anaknya ketika datang kasih masukan juga si adik gitu. Jadi tadi hari ini apa aja gitu. Aku kangen mama tadi, sama nenek gak boleh ini gak boleh itu gitu. Nah nanti kan didiskusikan tuh sama nenek sama anak di belakang cucu gitu. Sepakati mana yang bareng gitu. Jadi tidak saling menyalahkan nanti ya, walau alam bisawab.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Mudah-mudahan dilancarkan nenek yang sedang mengurus cucu juga ya. Alhamdulillah. Kali ini kita sapa dari Ciparai Teh Sasa. Ada Ibu Teti. Masya Allah ini berbagi juga. Anak Ibu Teti yang bungsu saat berusia balita, tantrumnya tantrum banget katanya Teh. Kalau keinginannya tidak dituruti, bahkan sampai menggigit ibunya atau membenturkan kepala ke lantai. Dan sebagai seorang ibu tentu harus ekstra menjaga anak tersebut. Kerjaan rumah akhirnya dikesampingkan terlebih dahulu, menjaga anak ya kalau-kalau tantrumnya kumat. Dan tapi alhamdulillah kalau sakit atau kalau sedang tidak tantrum nih, anaknya anteng banget, tidak cengeng, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang anaknya juga sudah beranjak remaja, bonus dituntun oleh Allah, sedang menghafal Al-Quran Teh. Sekarang jadi baik dan lembut. Alhamdulillah, Masya Allah. Responnya
0: Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah barakallah ya Ibu, bahwa masa kecil pernah tantrum dan Ibu menjaga dengan baik ya. Ketika dia ingin membenturkan kepalanya ke lantai karena ya dia entah ya ini apa delay speech yang tidak bisa bicara di umurnya, lambat bicara, ataukah karena dia frustasi ya pada saat itu ya, gitu, kalau flashback nih ya, frustasi keinginan dimengerti gitu. Ibaratnya kalau sekarang sih caper, cari perhatian gitu ya. Karena luapan anak usia 1,5 sampai 4 tahun itu sebenarnya ada keterbatasan bicara gitu sebetulnya ya, sehingga melampiaskan rasa marah, bingung gitu melalui fisik, biasanya gerakan-gerakan fisik gitu. Jadi emang dia apalagi pernah nonton, apalagi ya dia ada stimulan-stimulan depresi ketika ibu hamil, atau juga dia ya seperti orang lain pernah nonton gitu ya, jadi dia ngikut. Jadi luapan emosi usia 1,5 sampai 4 tahun itu ada keterbatasan berbicara ya, sehingga melampiaskannya itu dia tuh bingung gitu ya, dan biasanya melewati fisik. Alhamdulillah ibu bisa menjaga ya, sehingga anak ini sekarang alhamdulillah menjadi hafiz Quran gitu, masya Allah tabarakallah ya. Nah itulah yang menjadi apa ya, ujian ibu, dan insya Allah juga keberkahan ibu karena ibu tidak terbawa emosi gitu ya. Jadi sebetulnya yang pada saat seperti itu benar-benar butuh penampingan khusus gitu ya, jadi jangan dibiarkan sendirian ya, walau alam bisawab.
1: Insya Allah, alhamdulillah, jadi inspirasi kita semua ya sahabat MK, bagaimana emosional seorang ibu ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan mudah-mudahan Ibu Teti dilancarkan juga mendampingi anak yang sudah beranjak remaja. Amin, Allahumma amin. Itu menjadi atensi terakhir Teh Sasa di kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup Teh Sasa, hal-hal yang perlu kembali diingat atau dikerjasamakan ya antara ayah dan juga ibu di rumah, khususnya ketika mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Silahkan Teh Sasa.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita balik lagi bahwa anak tantrum itu pastinya personal ya, tidak bisa di semua samakan, tapi sikap dari kedua orang tua yang penting tetap tenang ya, tetap tenang, jangan ikut marah, jangan ikut teriak-teriak, jangan ikut panik gitu ya, justru akan memperbesar dari luapan ketidakmampuan anak tadi untuk mengungkapkan ya. Sebenarnya tantrum di usia 1,5 sampai 4 tahun itu rata-rata ya karena delay speech ya, bicaranya belum seperti orang dewasa. Kalau bisa sih stimulasi terus ya di keluarga atau ke ahlinya. Kemudian lindungi fisik gitu ya, ketika dia itu harus dipeluk ya dipeluk, harus diusap ya diusap, sehingga dia merasa aman dan nyaman gitu. Harus ada attachment gitu ya. Tapi juga ini misalkan ibu ke anak ajarkan juga aurat wanita gitu, kalau laki-laki juga auratnya di mana, sehingga dia juga bisa melindungi fisiknya sendiri gitu ya untuk ke depan gitu ya. Jadi sering attachment untuk memberikan rasa tenang dan nyaman itu ibu dan ayah ya. Kemudian juga validasi gitu, emosinya dia tuh apa gitu, sedihkah gitu kan, mulai ngambekkah gitu kan, atau ingin disayangkah gitu. Jadi emang harus dengan tone, dengan suara nada yang lembut gitu, tidak bisa naik gitu seperti suara keledai gitu ya. Nah jadi emang biasakan dengan air wudhu, ajak sholat gitu kan, kalaupun belum di umurnya berikan sajadah gitu, dia ikut sholat di sebelah ibunya gitu, bapaknya, ajak ke masjid ya, hal-hal spiritual agama ya, maksudnya tuh tafaqquh fiddin itu dikenalkan, sehingga anak itu punya pegangan, ada Allah yang sayang aku gitu kan, ada rasa syukur, ada rasa sabar, ada kebesaran Allah di dalamnya. Dan ketika dia memang sedang membenturkan kepala itu, jangan dibiarkan terus, nanti dia akan jadi senjata. Jadi emang harus dicegah gitu, harus dicegah gitu ya. Kalau dibiarkan terus, nanti dia akan mengulang, mengulang, mengulang, yang repot yang membiarkan gitu ya. Nah dan kapan harus ke psikolog atau ke dokter? Ya ketika dia cedera, benjol segala macam itu udah khawatir itu anak ya, harus benar-benar ditangani oleh dokter atau psikolog gitu ya. Orang tuanya juga harus sama juga, ditangani juga, karena siapa tahu justru pemicu anak tambah tantrum itu karena orang tuanya tantrum duluan ya, ada baperan caper selain kepada Allah gitu ya, harusnya baperan caper khusus kepada Allah aja. Ya, dan delay speech itu rata-rata sih dari sana juga ya. Ada khusus itunya terapinya ya, ke ahlinya. Itu saja, mohon maaf apabila ada yang kurang. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kita bantu ya diri kita untuk selalu stabil dengan wasta'inu bisabri wassalah ya, minta pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan salat. Jadikan keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum naro, At-Tahrim ayat 6 ya, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Sehingga anak adalah amanah, bukan sesuatu yang bisa tumbuh begitu saja, tapi kita harus berjuang ya bersama-sama insyaallah dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Saya undur pamit sahabat Syifa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Masyaallah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu pagi hari ini baru saja kita simak bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana berkaitan dengan mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Kah dapat bersihkan diri.
1: Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah berbagi atensi, pengalaman, bahkan inspirasinya di pagi hari ini. Kami juga masih hadirkan peluang kebaikan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Subur kembali ujian
1: menimpa. Perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, sahabat MK, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. RTR ini menjadi bagian dari kontribusi kita bersama DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari kita ambil peran menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Rasa gerun di hatiku.
1: Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah berkirim atensi di pagi hari ini. Salam satu rahmi, doa terbaik, juga laporan kualitas siarannya. Terima kasih juga kepada seluruh jaringan radio relay yang telah menyambung siarkan program ini. Mohon maaf atensi yang Anda kirimkan tidak dapat kami sapa semuanya satu persatu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atensi yang Anda kirimkan terhitung menjadi amal soleh dan setiap doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah tepat di jam 6 pagi sahabat MK, saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semula harapanku.
3: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

di sebelah kanan yang sakit. Unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh, jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja kan, itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, Dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ingkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hipotalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah. Hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik nggak disuntik. Pembuluh darah nggak dikasih obat. Mulut nggak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua,

0: Di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu, ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu, kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah.
10: Kok ada lagi?
11: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: Juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo,
1: turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
14: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
13: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
15: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
13: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

di sebuah gerbong kereta cepat yang penuh, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun melepaskan pandangannya melalui jendela. Ia terlihat sangat takjub melihat pemandangan di luar jendela. Dengan girang, ia berteriak dan berkata, "Ayah, lihat pohon-pohon itu. Tertinggal di belakang. Mereka tidak bisa mengejar kita." Ucapnya bersemangat. Sang ayah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Ia terlihat bangga dan bahagia melihat kelakuan anaknya. Kembali, sang anak lagi-lagi mulai berceloteh, masih dalam nada yang takjub. "Ayah, lihat, awan dan matahari mengejar kita. Mereka terus mengikuti kita." Sang ayah kembali tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia sangat bahagia melihat celotehan anaknya. Di depan anak dan ayah itu, duduk sepasang suami istri yang mengamati tingkah laku si anak laki-laki itu. Yang menurut mereka, sangat kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan usianya yang mereka taksir sekitar 12 tahun. Mereka berdua merasa sangat risih. Kereta terus berlalu, tidak lama kemudian si anak laki-laki kembali berteriak. "Ayah, apakah itu bis?" Matanya sembari berbinar-binar. Ayah pun kemudian mengangguk, tentu dengan senyuman mengurat di wajahnya. Namun di samping kebahagiaan ayah dan anak itu, dua orang suami istri di hadapan mereka tadi semakin tidak mampu untuk menahan diri. Akhirnya mereka berkata kepada ayah si anak, "Pak, kenapa Anda tidak membawa anak Anda pada dokter? Anak Anda sungguh tidak normal untuk anak seusianya." Sejenak, ayah sang anak terdiam. Lalu dia menjawab dengan tenang, "Iya, kami baru saja kembali dari rumah sakit. Anakku ini menderita kebutaan sejak lahir. Dia baru selesai dioperasi, dan hari ini adalah hari pertamanya dia bisa melihat dunia ini dengan kedua matanya." Mendengar penjelasan sang ayah, pasangan suami istri itu pun terdiam dan langsung meminta maaf. Setelahnya mereka menjadi sangat ramah kepada si anak laki-laki yang masih antusias dengan apa yang dilihatnya di luar jendela kereta. Sahabat MQ, setiap orang memiliki cerita hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, janganlah mudah memvonis seseorang dengan apa yang kita lihat saja. Belajarlah untuk bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Karena ternyata, persepsi itu sangat berpengaruh terhadap sebuah penilaian. Sepasang suami istri tadi bertindak tidak sopan karena mereka memiliki persepsi yang buruk tentang si anak. Dan ketika mereka mengetahui bahwa persepsi mereka salah, maka mereka langsung berubah menjadi baik. Untuk itu, jadilah pribadi yang selalu berpikir positif tentang segala sesuatu. Karena setiap pikiran yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif pula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, barangkali kita pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya hal tersebut kita sukai, sahabat MK. Tetapi pernahkah merasakan melakukan hal yang disukai tapi tidak benar-benar merasakan kita hadir, sahabat MK, untuk melakukan hal tersebut? Terkadang ada distraksi-distraksi yang membuat kita jadi tidak benar-benar hadir ya dalam apapun yang kita lakukan, bahkan kegiatan yang kita sukai sekalipun, sahabat MK. Nah, mudah-mudahan dengan terus kita berupaya untuk benar-benar melakukan segala sesuatu hal itu dengan berkesadaran, sahabat MK, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mengawali setiap aktivitas kita dengan doa, membaca bismillah, sahabat MK, sehingga apa-apa yang kita lakukan senantiasa kita hadir, sahabat MK, untuk melakukan hal tersebut. Sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya kita ketika melakukan apapun aktivitas kita, ikhtiar maksimal, sahabat MK, hingga hasilnya pun mudah-mudahan maksimal, bisa menebarkan manfaat untuk diri kita terus, sahabat MK, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Di pagi hari ini senang sekali saya Herlan Hanif kembali membersamai aktivitas Anda. Di awal pagi hari ini mari kembali kita menyimak informasi-informasi sahabat MK yang akan hadir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang mengudara kembali di hari Rabu ini, hari ketiga kita sudah masuki di bulan Jumadil Awal bertepatan dengan hari ke-14 di bulan Oktober. Informasi-informasi terkini rangkaiannya akan kami hadirkan dalam Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Kemudian di hari Rabu waktunya kita kembali menguatkan ilmu seputar ekonomi syariah. Akan hadir nanti bincang ekonomi syariah, ditutup dengan segmen MKpedia. Dan mari kita awali kebersamaan pagi hari ini untuk berbagi informasi manfaat ya dalam segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.
0: Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk berbagi informasi manfaat seputar pantauan cuaca langsung hari ini, pagi hari ini, sahabat MK, di wilayah Anda. Kemudian juga informasi lalu lintas, bagaimana pantauannya di ruas-ruas jalan yang dapat Anda pantau ataupun baru saja Anda lewati ya, sahabat MK. Anda yang memiliki juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga dibagikan agar menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan kami dapat bantu luaskan juga informasinya. Sekaligus mari kita berbagi inspirasi juga agar mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba yang bersyukur, sahabat MK, atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi jurnal syukur. Pagi hari ini Anda dapat berbagi 3 hal yang paling ingin disyukuri apa? Silakan catatkan dalam jurnal syukur, bagikan dengan informasi-informasi tadi ya ke Jurnal Pagi MKFM di 0811224 1027. Tidak lupa dapat sertakan nama, usia, juga alamat Anda. Dan kami akan awali juga informasi pagi hari ini dengan perakiraan cuaca. Silakan dimanfaatkan ya untuk Anda pagi hari ini yang akan mempersiapkan juga aktivitasnya ya, agenda aktivitas sepanjang hari ini. Untuk wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta, informasi perakiraan cuacanya hari ini yang telah dirilis oleh BMKG. Untuk wilayah Bandung, sahabat MK, di hampir seluruh wilayah merata hari ini ya. Jika beberapa hari kebelakang perakiraan cuacanya berawan ya, dan diperkirakan beberapa titik di wilayah Bandung hujan ya, di paling tidak sepekan kebelakang ya, dengan intensitas yang memang masih ringan dan bervariasi juga, belum merata, sahabat MK. Nah, hari ini perakiraan cuacanya untuk Bandung nampaknya akan cerah sepanjang hari, dengan suhu Bandung juga akan sedikit lebih panas ya daripada biasanya. Suhu rata-rata puncak Bandung biasanya di 30 hingga 31 ya sahabat MK. Hari ini perlu diwaspadai juga karena cuaca panas terik di siang hari nanti, suhunya bisa mencapai puncaknya 34 derajat Celcius sahabat MK di wilayah Bandung. Sehingga perlu berbekal tumbler air minum sahabat MK ya, agar kita bisa terhidrasi dengan maksimal. Nah, untuk wilayah Subang, perakiraan cuacanya juga serupa dengan Bandung. Hari ini di seluruh wilayah merata, cuacanya akan cerah, cenderung terik nanti di tengah hari sahabat MG, dengan suhu wilayah Subang lebih panas lagi dari Bandung ya. Suhu puncaknya bisa mencapai 36 derajat Celcius. Jadi perlu sangat diperhatikan sahabat MG, atau diantisipasi juga jika sahabat MG hari ini lebih banyak aktivitasnya akan dilakukan di luar ruangan ya. Berbekal masker juga, kemudian mungkin menggunakan tabir surya juga bisa bermanfaat ya, untuk menjaga kulit tetap lembab sahabat MK, dan terhindarkan dari sengatan sinar matahari yang panas nanti di siang hari. Untuk wilayah Yogyakarta, di seluruh wilayah juga hari ini perakiraan cuacanya merata akan cerah juga, dengan suhu puncak wilayah Yogyakarta juga bisa mencapai 36 derajat Celcius hari ini. Jadi silakan diantisipasi ya sahabat MK untuk perakiraan cuaca hari ini yang akan terik nampaknya di siang hari nanti, dan suhunya juga akan lebih panas daripada biasanya. Dapat langsung dilengkapkan juga oleh Anda bagaimana pagi hari ini pantauan cuacanya, langsung dapat dikirimkan ya ke MKFM di 0811-224-1027. Serta informasi lainnya, pantauan lalu lintas, informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan ya, atau berita kehilangan, dan juga jurnal syukur. Tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami akan segera hadirkan informasi-informasi yang Anda sudah bagikan sahabat MK dalam jurnal pagi MKFM selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
2: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
3: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
6: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
4: Tadabur Quran.
7: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
4: Kajian Juz 30.
8: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
4: Kajian Al-Hikam.
9: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
4: Q&A seputar Al-Quran.
10: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
4: Tafsir dan tahsin.
11: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
4: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
13: Tenang, tenang. Semua masalah
12: kok ada lagi?
13: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
12: juga ya.
13: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
12: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
14: Halo, assalamualaikum, Min.
12: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
14: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
12: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
14: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
15: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

52 menit lepas dari jam 6, sahabat MK. Terima kasih yang sudah berbagi informasinya dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Kami masih nantikan yang ingin berbagi juga, silahkan Anda bisa sampaikan informasi untuk pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Sahabat MK, Anda dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca di wilayah Anda, kemudian juga informasi lalu lintas ya, kabar lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau, bisa juga Anda laporkan. Ataupun juga Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga diinformasikan agar dapat kami bantu luaskan, sahabat MK, informasinya pagi hari ini. Sekaligus bisa berbagi juga tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah berbagi informasinya pagi hari ini melalui WhatsApp MKFM. Sudah ada Pak Yandi di Cijaura Hilir Buah Batu. Melaporkan pagi hari ini cuacanya di wilayah Buah Batu alhamdulillah sejuk, cerah, merona. Lalu lintasnya terpantau lancar di Jalan Margawangi Kencana, Buah Batu, Bandung. Dan menyampaikan jurnal syukurnya hari ini, alhamdulillah di hari Rabu yang penuh berkah, Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah, bisa beraktivitas seperti biasa, berolahraga sambil mendengarkan MKFM, katanya ya. Alhamdulillah, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan juga sahabat MK yang sedang menyimak. Untuk guru-guru, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan senantiasa jadi jalan keberkahan dan jalan amal jariah, katanya ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk sahabat siar, kru yang bertugas, semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu ya. Kita beralih ke Cimahi. Dari Pondok Mas Indah sudah ada sahabat Handayani pagi hari ini yang berbaginya diawali dengan jurnal syukur. Pagi hari ini alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk kembali curhat di penghujung malam. Kemudian alhamdulillah kemarin acara pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan RI di kampus lancar, katanya. Dan alhamdulillah juga dapat snack dan makan siang free. Alhamdulillah ya. Terima kasih sahabat Handayani sudah berbagi jurnal syukurnya. Dan juga informasinya pagi hari ini cuacanya di wilayah Cimahi cerah berawan. Doanya dari sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi. Dari Cisarua kali ini sudah ada Bunda Sinta menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih dikaruniakan usia, masih diberikan nikmat iman Islam, lahir batin sehat walafiat. Cuaca di sekitar rumah Bunda, katanya, sangat cerah sekali, mataharinya sudah bersinar. Dan doanya dari Bunda, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta rezeki yang berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cisarua. Ibu Juwita dari Cimindi Raya, absen saja katanya pagi hari ini. Sehat-sehat untuk semuanya, serta Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Ibu Yanti di Antapani menyampaikan pagi hari ini jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan juga dan bisa bangun di sepertiga malam untuk curhat kepada Allah, katanya ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat dan dilapangkan rezekinya. Antapani cuacanya cerah, laporannya dari Ibu Yanti. Terima kasih Ibu Yanti. Dari Cibatu Garut sudah ada Ibu Rusmiati juga pagi hari ini yang berbagi informasi untuk Cibatu Garut. Pagi hari ini cuacanya cerah sekali dan alhamdulillah siaran MKFM dapat tersimak dengan baik juga ya, alhamdulillah. Menyampaikan jurnal syukur juga, alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kembali untuk menghirup oksigen dengan gratis dan menikmati atau merasakan juga kenikmatan yang tidak terbatas, katanya. Semoga istiqomah menjalankan ibadah-ibadahnya ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rusmiati dari
Cibatu, Garut. Dari GBA3 sudah ada Ibu Parilah juga pagi hari ini yang berbagi. Ibu Parilah menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bernafas, bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Dan bersyukur juga senantiasa tetap bersyukur dengan segala apa yang kita jalani saat ini. Salam sehat dan tetap semangat untuk kru yang bertugas dan sahabat MK semuanya juga. Nah, terima kasih Ibu Parilah pagi hari ini sudah berbagi jurnal syukurnya juga ya. Dan doakan juga Bapak Ibu Parilah, kabarnya kan Ibu Parilah sedang diuji sakit juga ya lututnya. Mudah-mudahan segera pulih dan fit kembali. Laporannya dari Ibu Parilah, alhamdulillah pagi hari ini sudah sampai rumah kembali sehabis mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijaura terpantau lancar dan pantauan cuacanya di GBA3 cerah berawan, hawanya sejuk, dingin ya Bunda Ibu Parilah. Dan doanya dari Ibu Parilah, semoga kita semua sehat walafiat. Hari ini agendanya katanya mau pergi ke Posyandu, tugas negara. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya ya Ibu Parilah. Terima kasih sudah berbagi informasinya dalam segmen jurnal pagi di hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi informasi dalam segmen jurnal pagi. Silakan diikuti setiap harinya ya segmen jurnal pagi hari ini. Di segmen jurnal pagi ini setiap harinya hadir untuk Anda mulai dari jam 6:30 pagi ya. Anda bisa berbagi informasi seputar informasi cuaca, lalu lintas, peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, atau juga berita kehilangan, informasi apapun yang manfaat boleh dibagikan juga sahabat MK ya. Dan juga berbagi jurnal syukur, tiga hal yang ingin disyukuri di setiap pagi harinya, apa yang Anda ingin senantiasa kuatkan gitu ya kesyukurannya. Silakan dibagikan ke 0811-224-1027. Dan kita akan beralih ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya dalam segmen Sudut Pandang. Pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda menyoal wacana kursi DPR bertambah. Apakah perlu, sahabat MK? Nah, Anda bisa menyampaikan juga atensi ya berkenaan dengan topik ini. Menurut, apakah Anda setuju, sahabat MK, jika jumlah kursi DPR RI ini ditambah melalui pembentukan daerah pemilihan nasional? Dari skala 1 hingga 10, menurut Anda seberapa terwakilkan masyarakat oleh DPR RI ini? Silakan bisa Anda sampaikan ya, 0811-224-1027. Selengkapnya sahabat MK, kami akan hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda. Selepas kita akan terlebih dahulu simak satu nasyid dari Sotul Harokah dengan gelombang.